0: Pendengar di manapun Anda berada, kami cukupkan segmen musik dan informasi. Dan saat lagi Rere Bobo akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral.
1: Kita menjalani rangkaian pembinaan spiritual menjelang Hari Raya Waisak. Iran menyatakan Amerika Serikat belum mencabut blokade laut terhadap pelabuhan Iran. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 31 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nejar Fatria menekankan pentingnya penguatan literasi digital bagi lansia agar tetap aman, nyaman, dan berdaya dalam memanfaatkan teknologi digital. Berikut laporan selengkapnya Elia Nazara.
2: Karena itu, penguatan literasi digital bagi lansia menjadi kian.
3: Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengungkapkan tingkat penetrasi internet di Indonesia kini telah mencapai 81,72%. Perkembangan tersebut berlangsung seiring Indonesia memasuki fase aging population dengan jumlah penduduk lanjut usia yang telah mencapai sekitar 34 juta jiwa. Karena itu, pemerintah terus mendorong transformasi digital yang aman, inklusif, dan ramah lansia melalui penguatan literasi digital agar para lansia tetap terhubung, berdaya, bahagia, serta mampu menghadapi risiko hoax dan penipuan daring secara lebih bijak.
2: Karena itu, penguatan literasi digital bagi lansia menjadi kian penting agar para lansia bisa tetap aman dan nyaman dalam memanfaatkan teknologi digital. Sejalan dengan agenda prioritas Komdigi pada 2026, pemerintah terus mendorong transformasi digital yang aman, inklusif, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat.
3: Guna mendukung ekosistem digital yang inklusif tersebut, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia terus mengembangkan strategi multiplatform dalam penyebaran informasi kepada masyarakat. Ketua Dewan Pengawas LPP RRI Anwar Mujahid Adi Trisnanto menjelaskan, langkah ini dilakukan untuk memperluas distribusi pesan kepada segmen masyarakat yang semakin banyak beralih ke media digital.
4: Dengan demikian, maka itu menunjukkan bahwa memang RRI tidak mau ketinggalan untuk memanfaatkan era digitalisasi ini habis-habisan supaya tetap bisa mempertahankan, mengamalkan apa yang diamanahkan oleh undang-undang kepada RRI untuk menjadi media publik yang memberikan informasi, hiburan, edukasi, juga perekat sosial.
3: Pemerintah turut mengajak seluruh unsur pentahelix, mulai dari akademisi, komunitas, media, platform digital, organisasi masyarakat, hingga sektor swasta untuk berkolaborasi membangun ekosistem digital yang aman, inklusif, dan ramah lansia. Melalui kolaborasi tersebut, para lansia diharapkan mampu terus beradaptasi, tetap terhubung dengan keluarga dan lingkungan, serta menghadapi perkembangan teknologi digital secara bijak dan aman. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menyambut Hari Raya Waisak, suasana husuk dan penuh kedamaian terasa kuat di Vihara Bodhidharma, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Selama satu bulan penuh, menjelang puncak perayaan, umat Buddha setempat menjalankan rangkaian pembinaan spiritual dan pendalaman ajaran Dharma secara rutin. Berikut informasinya, Miftahuddin Teddy.
5: Pada puasa, jadi selain mendengarkan ceramah juga pada puasa.
6: Ya. Selama satu bulan penuh menjelang puncak perayaan, umat Buddha setempat menjalani rangkaian pembinaan spiritual dan pendalaman ajaran Dharma secara rutin. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam mempersiapkan batin umat sebelum memasuki momentum suci Waisak. Sampaikan Bante YM Biku Kuto Dharma Mahatera, tidak hanya mengikuti ritual ibadah, umat juga menjalankan praktik pengendalian diri melalui puasa makan yang dilakukan setiap hari.
5: Puasa di dalam gereja itu, para umat-umat ini menjalankan kata sila, delapan sila. Delapan sila itu makannya dari tengah hari sampai fajar hari sebelum Waisak nanti. Ya, selama satu bulan.
6: Ditambahkan dalam praktik tersebut, umat tidak mengkonsumsi makanan padat sejak pukul 12 siang hingga terbit fajar keesokan harinya. Meski demikian, mereka tetap diperbolehkan untuk minum. Tradisi ini dijalankan sebagai bentuk latihan disiplin diri dan penguatan spiritual. Sementara itu, pengurus wihara Pekalongan, Guatli, menyebut rangkaian pembinaan ini bukan sekedar ritual tahunan, melainkan upaya nyata untuk memperdalam pemahaman ajaran Buddha di tengah kehidupan modern yang serba cepat dan penuh tekanan.
7: Ya, emang kita di sini kan emang intinya untuk mengubah pandangan. Jadi kalau bisa tuh setiap orang tuh ada pandangan benar. Gitu. Karena dengan pandangan benar tuh kita bisa jadi tahu yang baik itu yang gimana, yang buruk itu yang gimana. Gitu. Jadi kalau banyak yang benar kan berarti banyak yang berbuat baik kan. Yeah. Istilahnya ya dunia lebih aman, tentram, damai. Yeah,
6: betul. Perayaan Waisak tahun ini akan berlangsung Minggu 31 Mei 2026 yang merupakan hari suci penting bagi umat Buddha untuk memperingati tiga peristiwa agung dalam kehidupan. Siddhartha Gautama, yaitu kelahiran pencapaian kesempurnaan dan wafatnya Sang Buddha. Melalui pembinaan spiritual yang dijalankan selama sebulan penuh ini, umat berharap dapat menyambut Hari Raya Waisak dengan hati yang lebih tenang, bersih, dan penuh kebijaksanaan. Dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Tadi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah membuka pesona Tambun Bungai 2026 di Atrium Duta Mall Palangkaraya dalam rangkaian hari ulang tahun ke-69 Pemerintah Provinsi Kalteng. Berikut laporan selengkapnya Sabella Indasari.
8: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong pengembangan usaha mikro kecil dan menengah UMKM melalui penguatan kreativitas serta identitas lokal. Upaya tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan kolaboratif yang melibatkan pelaku usaha komunitas hingga generasi muda dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Pejabat Sekda Kalimantan Tengah, Lina Victoria Aden, mewakili pemerintah Kalimantan Tengah, dalam hal ini Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran, saat membuka kegiatan PTB di Atrium Duta Mall Palangkaraya dalam rangkaian HUT Kalteng ke-69 tahun 2026 mengatakan, pesona Tambun Bungai PTB diharapkan mampu memperkuat gerakan bangga buatan Indonesia sekaligus mendorong UMKM agar naik kelas. Selain menjadi penggerak ekonomi daerah, kegiatan PTB juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju Indonesia Emas 2045. Salah satu pelaku UMKM binaan Bank Indonesia, Rinawati Saderi dengan brand UMKM Rina Saderi mengaku telah beberapa kali mengikuti kegiatan pesona Tambun Bungai setelah masa pandemi COVID-19. Rina mengatakan ia termasuk pelaku usaha yang cukup lama mendapatkan pendampingan dari Bank Indonesia, khususnya dalam pengembangan produk kerajinan wastra dan kriya. Rina menyampaikan produk yang dikembangkannya berupa perhiasan berbahan batu alam, mutiara dan kristal yang didesain sendiri. Rina menjelaskan ide desain diperoleh secara spontan dengan tetap mengangkat ciri khas Kalimantan Tengah melalui perpaduan batu lamiang dan batu khas daerah lainnya termasuk dari Banjarmasin. Untuk harga produk yang ditawarkan pun cukup terjangkau mulai dari Rp20.000.
9: Khusus batu-batuan atau apa Bu yang kerajinan Ibu?
10: Batu. Batu? Perhiasan dari batu, mutiara sama kristal.
9: Ibu kayak yang mendesain langsung?
10: Iya, mendesain sendiri.
9: Desainnya langsung di sini atau dari misalnya di Banjar atau apa dulu?
10: Enggak, saya ngerjain sendiri.
8: Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia BI Provinsi Kalimantan Tengah, Yuliansa Andrias, menambahkan, selain pameran UMKM, rangkaian pesona Tambun Bungai juga menghadirkan berbagai kegiatan lain yang melibatkan komunitas dan pelajar. Di antaranya, lomba bola basket yang digelar di Gor Tambun Bungai, serta kompetisi barista bertajuk Bercangkir Barista, yang bertujuan mencari talenta barista lokal agar mampu bersaing di tingkat nasional.
11: Banyak memang yang kita lakukan dirangkum dalam 3E dalam rangkaian pesona Tambun Bungai. Tapi sebelum kegiatan pesona tamu mulai, sebelumnya itu juga banyak rangkaian kegiatannya melibatkan berbagai segmen ya, segmen dan komunitas, tidak hanya teman-teman perbankan dan UMKM, kita juga mengajak komunitas dari sisi pelajar ya. Ada invitasi bola basket juga kita laksanakan di Gor Tamrin, nanti finalnya di hari Minggu. Kemudian juga yang lain adalah Wastra, nanti juga ada penampilan hasil karya dari berbagai, dari para perancang busana, terutama kalangan pelajar ya.
8: Tahun 2026 ini Pesona Tambun Bungai PTB tidak saja diramaikan dengan penampilan karya Wastra, Kriya, juga menampilkan fashion show hasil rancangan UMKM binaan serta para perancang muda dari kalangan pelajar. Penampilan tersebut turut menghadirkan perancang busana nasional sebagai bentuk dukungan terhadap perkembangan industri kreatif dan ekonomi kreatif di Kalimantan Tengah. Sabella Indah Sari melaporkan.
1: Pemerintah memperluas akses pendidikan bagi seluruh masyarakat melalui program Sekolah Rakyat yang mendorong keluarga kurang mampu mendapatkan pendidikan serta mengurangi putus sekolah. Zanuar Setiaji melaporkan selengkapnya.
12: Tentang juga terkait data dan kesiapan melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang ada ya, gitu, Pak.
13: Kehadiran program Sekolah Rakyat diharapkan menjadi solusi bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tetap memperoleh akses pendidikan yang layak. Program yang dikelola langsung pemerintah pusat tersebut menjadi bagian dari upaya pemerataan pendidikan sekaligus menekan angka putus sekolah. Sekretaris Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, Dr. Andes Imade Arbawa mengatakan, Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan yang mencakup jenjang SD, SMP hingga SMA dan dikhususkan bagi masyarakat kurang mampu.
12: Terkait Sekolah Rakyat ini mungkin saya sampaikan ada ketentuan baru terkait dengan pengelolaan pendidikan yang dikelola oleh pemerintah pusat secara langsung. Yang pertama ada Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat ini langsung di bawah pemerintah pusat, ini sifatnya menyeluruh dari SD, TK, SMP, SMA, misalnya dari satu dia diasramakan kegiatan pendidikannya. Khusus di Bali, Sekolah Rakyat ini sudah disiapkan di Karangasem. Pemerintah Provinsi Bali mendukung dalam bentuk penyediaan lahan berupa tanah.
13: Arbawa menjelaskan, tantangan utama dalam pelaksanaan program tersebut adalah memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat. Karena itu, diperlukan verifikasi dan validasi data kemiskinan secara berkelanjutan agar peserta yang diterima benar-benar berasal dari keluarga yang membutuhkan.
12: Kalau tantangannya ini karena untuk Sekolah Rakyat kan memang dikhususkan bagi masyarakat miskin. Ini artinya kita harus benar-benar mempedomani minimal data yang disiapkan oleh BPS terkait dengan data kemiskinan tersebut. Nah ini juga masih perlu dilakukan verifikasi dan validasi lagi terhadap kebenaran data ini karena kemungkinan data itu sudah ada perubahan ya. Karena mungkin data yang disiapkan oleh teman-teman kita di BPS kan update-nya tiap berapa bulan sekali, mungkin sudah ada perubahan setelah itu gitu. Ini artinya tantangan kita terkait data dan kesiapan melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang
13: melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat bersinergi menghadirkan pendidikan yang inklusif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat khususnya keluarga kurang mampu di Bali. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang rencananya dipusatkan di kawasan Galuga dan Kayu Manis. Berikut laporan selengkapnya, Sony Agung.
14: Pemerintah Kota Bogor terus mematangkan rencana pengelolaan sampah menjadi energi listrik melalui program pengelolaan sampah menjadi energi listrik PSIL yang akan berlangsung di dua titik yakni kawasan Galuga dan Kayu Manis. Program tersebut diproyeksikan menjadi salah satu langkah strategis untuk mengatasi persoalan sampah sekaligus mendukung penerapan teknologi ramah lingkungan di Kota Bogor. Anggota DPRD Kota Bogor, Saprudin Bima, menekankan pentingnya sosialisasi menyeluruh pada masyarakat sebelum program dijalankan secara penuh. Harus ada sosialisasi menyeluruh pada masyarakat agar warga memahami program ini merupakan bagian dari upaya ramah lingkungan sehingga bisa diterima dengan baik. Menurutnya, keterbukaan informasi mengenai manfaat sistem kerja hingga dampak lingkungan dari PSIL perlu dipahami bersama agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

0: selama ini kita rajin jadi ngomong, kita jadi berbuka begitu, semakin ramai penduduk semakin banyak pembangunan, sampai kita berkibatnya maka antisipasi besarnya kita bukan tidak boleh langkah biasa, namun pengen hasilnya luar biasa.
1: Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedi Rahim mengatakan pemahaman masyarakat menjadi faktor penting agar program pengelolaan sampah berbasis energi listrik dapat diterima secara luas, sehingga nantinya masyarakat dapat mengerti pola kerja yang berlangsung di dua areal tersebut.
2: Ini bukan konteksnya adalah mencoba untuk menggagas, tapi ini adalah dalam konteks kita akan segera membangun. Jadi ini tantangannya cukup besar, namun insya Allah ini menjadi solusi terbaik untuk masyarakat, bukan hanya Kota Bogor, tetapi Bogor dan pembangunan jalan, kemudian juga ini kan bersamaan semuanya ya. Kita persiapan untuk IPAL skala kota dari anggaran pusat melalui Kementerian PUPR, kemudian juga pembangunan jalan tol bor seksi 32 kalau nggak salah ya, dan juga pembangunan PISEL dan antara.
1: Pengembangan PISEL di dua wilayah tersebut dinilai membutuhkan dukungan masyarakat agar pelaksanaan dapat berjalan optimal. Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, pemerintah Kota Jambi menggencarkan program operator pengumpul sampah berbasis masyarakat yang saat ini sekitar 85 tempat pembuangan sampah di pinggir jalan telah dibongkar. Berikut Ati Wijaya melaporkan selengkapnya.
4: Program Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat atau OPPM terus dikencarkan pemerintah Kota Jambi sebagai solusi pengelolaan sampah berbasis lingkungan warga. Program tersebut dinilai efektif mengurangi keberadaan tempat pembuangan sampah atau TPS di kawasan permukiman maupun jalan protokol. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Mahruz Zaki, mengatakan saat ini program OPPM sudah berjalan di sejumlah wilayah meski belum seluruh RT di Kota Jambi terlayani secara maksimal. Menurutnya dari sekitar 800-an RT yang mendapatkan program Kampung Bahagia Tahap 1, baru sekitar 120 bentor yang sudah tersedia. Meskipun ada beberapa lokasi yang belum berjalan, namun ada juga wilayah yang belum mendapatkan bentor, namun OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R atau tempat pengelolaan sampah yang menerapkan 3R yaitu reduce atau mengurangi sampah, reuse atau penggunaan kembali, dan recycle atau mendaur ulang. Mahruzar menjelaskan seiring dengan dilaksanakannya program OPPM, di sejumlah titik juga telah dilakukan pembongkaran tempat penampungan sementara atau TPS, terutama TPS liar yang berada di pinggir jalan. Sejauh ini sudah sekitar 85 TPS yang dibongkar karena wilayah sekitarnya telah menjalankan OPPM.
5: Saat ini sedang berjalan OPPM kita, ini emang belum semua. Namun ada juga lokasi-lokasi yang belum mendapatkan bentor tapi OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R yang ada di Kota Jambi.
4: Program OPPM yang mulai dilaksanakan Pemkot Jambi direspon positif oleh Senior Advisor Komunitas Konservasi Indonesia KKI Warsi, Rudi Syaf. Menurutnya sistem penjemputan sampah langsung dari rumah ke rumah dinilai dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan sampah di Kota Jambi, terutama untuk mengurangi penumpukan sampah di TPS yang selama ini kerap meluber hingga ke badan jalan. Selain mengurangi ketergantungan pada TPS, sistem jemput bola juga dinilai dapat mendorong masyarakat untuk mulai memilah sampah sejak dari rumah. Rudi menegaskan pemisahan antara sampah organik dan anorganik menjadi langkah penting dalam menciptakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
6: Nah, kalau itu sudah berhasil, sistem itu bisa berjalan. Iya. Gitu, karena memang setiap warga itu butuh dia. Betul. Orang yang mengambil sampah ketika TPS-TPS tadi sudah hilang.
4: Kepala DLH Kota Jambi, Maruzar, menambahkan pembongkaran TPS dilakukan oleh pihak kelurahan, kecamatan, serta warga sekitar sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan tertata. Ia menyebut keberadaan TPS di pinggir jalan selama ini kerap mengganggu keindahan kota dan menimbulkan kesan kumuh. Dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih soal sampah, di mana tempat pemrosesan akhir atau TPA Torekaton di Pedan, Klaten, Jawa Tengah diperkirakan akan penuh dalam 2 tahun ke depan dan membutuhkan peraturan daerah baru guna mengoptimalkan pengolahan sampah di wilayah tersebut. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
7: Perubahan pola konsumsi masyarakat serta dinamika pembangunan wilayah, timbunan dan karakteristik sampah mengalami peningkatan yang signifikan sehingga menuntut sistem pengelolaan yang lebih adaptif, terpadu dan berkelanjutan.
8: Perubahan konsumsi masyarakat dan juga dinamika pembangunan wilayah telah berdampak terhadap timbunan sampah yang mengalami peningkatan secara signifikan sehingga menuntut sistem pengelolaan sampah yang lebih terpadu dan berkelanjutan. Saat menyampaikan pengantar rancangan peraturan

0: daerah dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Klaten, PJ Sekda Klaten, Joko Purwanto menyampaikan keberadaan perda tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah yang berlaku saat ini sudah menjadi pedoman dalam pengelolaan sampah. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala dan tantangan, antara lain belum optimalnya pengurangan sampah dari sumber, keterbatasan kapasitas dan sarana-prasarana persampahan termasuk pemrosesan akhir.
1: Peraturan daerah tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah yang berlaku saat ini pada dasarnya telah menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di daerah. Namun dalam implementasinya masih terdapat beberapa kendala dan tantangan, antara lain belum optimalnya pengurangan sampah dari sumber, keterbatasan kapasitas dan sarana-prasarana persampahan termasuk tempat pemrosesan akhir.
0: Guna mengoptimalkan dalam pengelolaan sampah, PJ Sekretaris Daerah Klaten Joko Purwanto mengatakan diperlukan adanya perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 6 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah. Perubahan perda tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pengelolaan sampah yang komprehensif, memperjelas peran dan tanggung jawab para pemangku kepentingan, memperkuat mekanisme dalam penanganan sampah. Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten Sri Hadi mengatakan sekarang ini sampah menjadi persoalan yang krusial. Tempat pembuangan akhir atau TPA Troketon Bedan sudah semakin banyak, dalam 2 tahun lagi akan penuh.
2: Dan di kondisi saat ini kan TPA sudah mau penuh. Setahun, 2 tahun itu TPA penuh. Kalau kita melakukan hanya seperti ini, kita angkut dan numpuk di sana. Makanya diharapkan dari perda ini nanti sampah selesai di tingkat sumbernya.
0: Dikatakan setiap harinya produksi sampah mencapai 660 ton per hari dan 67% merupakan sampah organik. Ia berharap melalui perda yang baru nantinya persoalan sampah akan menjadi tanggung jawab bersama. Erin Surakarta dan Santo melaporkan.
3: Warga terdampak tragedi Lumpur Lapindo masih menuntut pemulihan hak-hak dasar mereka yang dinilai belum sepenuhnya terpenuhi pada peringatan 2 dekade peristiwa tersebut. Januara Fahmi melaporkan selengkapnya.
4: Tepat 20 tahun setelah semburan lumpur panas pertama kali muncul di Porong, Sidoarjo, warga terdampak masih menuntut pemulihan hak-hak dasar yang dinilai belum sepenuhnya terpenuhi. Dalam peringatan 2 dekade tragedi Lumpur Lapindo, penyintas menyoroti belum tuntasnya pemulihan lingkungan yang berdampak pada kualitas hidup masyarakat hingga saat ini. Herawati, salah satu penyintas asal Desa Siring, menilai persoalan ekologis harusnya menjadi prioritas karena kehidupan warga yang tercerai-berai pasca bencana justru semakin memburuk. Menurut Herawati, dampak Lumpur Lapindo tidak hanya dirasakan pada aspek lingkungan, tetapi juga administrasi kependudukan. Perpindahan warga secara besar-besaran setelah kehilangan tempat tinggal menyebabkan banyak dokumen penting hilang dan data kependudukan tidak sinkron. Kondisi tersebut membuat sebagian warga mengalami kendala saat mengakses layanan publik.
5: Di 20 tahun Lumpur Lapindo ini sebenarnya harapan besar buat semua warga korban yang belum diselesaikan secara fisik, sebenarnya bukan soal uang yang kita mau sebenarnya dari 20 tahun ini, adalah yang kita mau adalah bentuk pemulihan.
4: Sementara itu Taufik, warga Dusun Gepolsari, mengungkapkan bahwa persoalan air bersih masih menjadi masalah utama yang dihadapi masyarakat yang tinggal di sekitar tanggul. Meski telah 2 dekade berlalu, kualitas sumber air di wilayah tersebut dinilai terus menurun hingga tidak layak digunakan.
6: Harapan kami sebagai korban lumpur segera realisasikan untuk kompensasinya warga maupun pengusaha.
4: Selain kualitas mendapatkan air bersih, Taufik menyebut masih terdapat sejumlah korban Lumpur Lapindo yang belum memperoleh penyelesaian hak-haknya secara menyeluruh. Warga berharap pemerintah dan pihak terkait dapat memberikan perhatian lebih serius terhadap persoalan yang masih tersisa, agar dampak bencana yang terjadi sejak 2006 itu tidak terus membebani kehidupan masyarakat terdampak. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Iran menyatakan Amerika Serikat belum mencabut blokade laut terhadap pelabuhan Iran meski Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim langkah tersebut akan dilakukan. Penasihat pemimpin tertinggi Iran, Mohsen Rezai, menilai kebijakan itu menunjukkan Amerika Serikat tidak serius mendukung diplomasi setelah pembicaraan lanjutan kedua negara berakhir tanpa kesepakatan. Dari dunia olahraga, Paris Saint-Germain PSG meraih gelar Liga Champions setelah mengalahkan Arsenal melalui adu penalti 4-3 usai bermain imbang 1-1 pada final di Puskas Arena Hungaria. Kemenangan tersebut membuat PSG mencatat sejarah dengan meraih gelar Liga Champions secara beruntun dan menegaskan status mereka sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola Eropa. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu. Menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story by

0: sesungguhnya.
1: Saya selalu mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau setiap hari. Selain sebagai hiburan, saya juga mengupdate berita dari RRI karena sajian beritanya selalu aktual dan terpercaya. Untuk itu, saya, Alam Saya Sosialisi, Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Bau-Bau, mengajak seluruh lapisan masyarakat Kepulauan Buton, khusus warga Kota Bau-Bau, untuk mendengarkan siaran RRI Bau-Bau di gelombang FM 99,4 dan 97,8 MHz. Anda juga bisa mendownload RRI digital untuk memonitor RRI via streaming. RRI maju terus dan terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oke pendengar, terima kasih masih bersama kami ya, tepatnya di 97,8 MHz maupun aplikasi Radio Digital untuk segmen musik dan informasi. Dan sebelumnya Anda juga baru saja mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral ya, yang sudah juga melengkapi kebersamaan kita. Dan semoga saja informasi yang sudah hadir di sepanjang pagi hari ini, baik itu informasi dari dalam negeri maupun juga informasi dari luar negeri atau mancanegara, yang pastinya dapat juga memperbarui informasi Anda di suasana pagi hari ini. Nah, Anda juga yang baru saja bersama kami di RR Bau-Bau, tidak lupa juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya ya, karena sudah juga memberi kami RR Bau-Bau sebagai radio hiburan Anda maupun juga radio informasi Anda. Ya, kami ucapkan selamat menikmati libur akhir pekan ya, atau weekend juga di hari ini, dan semoga saja Anda juga selalu bisa memanfaatkan waktu luang Anda. Ya, karena kita tahu bahwa saja akhir pekan sering juga menjadi momen terbaik ya, untuk juga mungkin mengisi ulang energi dan juga mempererat kebersamaan bersama keluarga tercinta Anda. Ya, mungkin banyak kegiatan juga yang mungkin bisa Anda lakukan saat akhir pekan tiba ya, baik itu mungkin berkunjung di tempat wisata ataupun juga mungkin di rumah saja menghibur diri ya bersama keluarga ini. Oke pendengar, kami masih menemani Anda juga dengan beberapa lintas nada persembahan dari kami, sembari Anda juga menantikan khususnya umat Kristiani jalannya ibadah pagi ya, yang akan disiarkan langsung dari gereja yang ada di Kota Kendari. Jadi tetaplah bersama kami di 97,8 MHz maupun aplikasi RRI Digital.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pendengar di manapun Anda berada, khususnya umat Kristiani, kamera Pandajo Mas tetap stay tune di RR Bau-Bau, karena saat lagi RR Bau-Bau akan bergabung dengan program Satu Kendari guna mengikuti jalannya ibadah pagi yang akan disiarkan dari salah satu gereja yang ada di kota Kendari.

Dalam nama Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, ibadah ini ditabiskan. Amin.

Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara.

0: Cebatsilah kan duduk.
1: Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca Mazmur puji-pujian 145 ayat 1 sampai 9. Kita akan membaca secara responsorial. Saya membaca ayat yang ganjil, sidang jemaat membaca ayat yang genap. Mazmur 145 ayat 1 sampai 9. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku ya Raja. Aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya.
0: Setiap hari aku hendak memuji Engkau, hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya.
1: Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga.
0: Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaan dan akan memberitakan keperkasaan.
1: Semarak kemuliaanmu yang agung dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan.
0: Kekuatan perbuatan-perbuatan yang dasar akan disampaikan dan kebesaran yang hendak diceritakan.
1: Peringatan kepada besarnya kebajikanmu akan dimasyhurkan mereka, dan tentang keadilanmu mereka akan bersorak-sorai.
0: Tuhan itu pengasih dan penyayang, penuh sabar dan besar kasih setianya.
1: Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Kita memuji dari PKJ 228 bait 1 Bapak Sorgawi.

0: Marilah kita mengaku segala dosa kita dengan tulus ikhlas dan dengan kerendahan hati. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, sebagai umat tebusan-Mu, kami mengaku telah berdosa melawan kehendak-Mu. Kami telah gagal hidup di bawah terang firman-Mu. Tuhan berfirman supaya kami mengasihi Engkau, tetapi kami menyakiti hati-Mu. Tuhan berfirman supaya kami mengasihi sesama, tetapi kami membenci mereka. Sebab itu, ampunilah kami dan penuhilah kami dengan damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
1: Amin.
0: Allah yang Maha Kasih telah mengampuni segala dosa kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Oleh kuasa Roh Kudus memelihara kita sampai selama-lamanya. Merespon pemberitaan anugerah Allah, jemaat, mari bersama menyanyi dari PKJ 148 bait 1, 2 dan 4. Terima kasih ya Tuhanku.

baru jemaat saya undang bangkit berdiri. Dengarlah olehmu firman Allah sebagai amanat hidup baru, seperti tertulis dalam 1 Petrus 3 ayat 8-12. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh hidup, memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari pendamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Kita menyanyikan dari PKJ 149 bait 1-3, ucap syukur kepada Tuhan.

kembali. Kita akan membawa persembahan syukur. Sebelum kita membawa persembahan syukur kepada Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Kristus telah mengorbankan hidupnya agar kami beroleh hidup dengan berkelimpahan. Sebab itu, berilah Roh-Mu yang kudus selalu mengajar kami serta menggerakkan hati dan tangan kami untuk mengorbankan seluruh hidup kami kepadamu. Terimalah apa yang kami persembahkan kepadamu dalam kebaktian ini sebagai bagian dari hidup kami. Sucikanlah kiranya dan berkatilah supaya berguna bagi pembangunan dan kesaksian serta pelayanan kami sidang jemaatmu di sini dan di mana-mana. Amin. Sambil undi diedarkan, diiringi dari PKJ 147 bait 1 sampai pundi selesai diedarkan. Di sini aku bawa Tuhan.

Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dan tak mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan daging dan hidup yang kekal. Jemaat disilakan duduk kembali dan dipersilakan kepada anak-anak kita Semar untuk mengangkat puji-pujiannya.

Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Kami anak sekolah minggu dari Pastori 2 akan membawakan pujian yang berjudul Kuat, Hebat, dan Besar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam menyaksikan.

Terima kasih lah. Tepuk tangan lagi lah untuk anak kita, cuat. Memang performasinya hari ini ya lebih daripada rata-rata, bukan? Saya sendiri masih meminta kalau ada lagu kedua, tapi rupanya cuma satu. Kalau kita menyaksikan tadi, saya lihat dari sini senyum-senyum kita yang banyak, ya, banyak senyum-senyum. Dan senyum itu dua artinya. Saya juga ingin kembali ke masa sekolah minggu atau minggu depan. Mari kita nyanyi. Ya. Betul tidak itu? Baik, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dengan sukacita kita menyaksikan anak-anak kekasih kita bernyanyi bagi Tuhan. Kita akan bersama untuk pembacaan Alkitab dan pemberitaan firman Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, hari ini kami dikumpulkan lagi dan berjumpa satu sama lain dalam persekutuan oleh karena namamu dan bagi nama Tuhan. Sesaat kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan, maka kami mohon kekuatan untuk fokus, mengarahkan telinga, hati, pikiran, perasaan, bahkan jiwa kami, bahkan roh kami, mau mendengarkan Tuhan yang akan berkata-kata melalui penjabaran, melalui penjelasan, melalui keterangan yang akan disampaikan oleh pelayanmu di sini, supaya masing-masing kami melihat tuntunanmu, masing-masing kami melihat kebenaranmu. Dan untuk itu kami berdamai sejahtera dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, ini kami yang berdoa di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sudah beberapa minggu kita menjalani baik itu Minggu Sengsara, Minggu-minggu Paskah, kenaikan dan seterusnya. Dan hari ini, mulai minggu ini kita memasuki minggu-minggu yang disebut dengan Minggu-minggu Trinitas. Makanya sekarang nuansa, aura, warna, message itu hijau. Hijau itu berarti melambangkan pertumbuhan lagi dan kemampuan untuk memberikan atau menopang kehidupan. Kita akan membaca bersama dari 1 Timotius

1 Timotius pasal 6 ayat 17 sampai 19. Singkat saja, dan saya suka ini. Singkat, singkat, singkat. Mudah-mudahan juga penjelasannya tidak panjang-panjang nanti. 1 Timotius 6 ayat 17 sampai 19. Pertama, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Sedemikian jauh pembacaan kita, yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam kehidupannya. Haleluya.

Saudara-saudara, shalom. Pagi ini kita akan berjumpa dan berwacana dan mungkin berkonfrontasi. Mungkin kita mau berdebat dengan satu hal yang kadang-kadang itu menjadi dilematis dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Dilematis, dan karena itu juga kalau tidak dikelola dengan baik, maka dia akan menciptakan sebuah kesenjangan sosial, kesenjangan dalam persekutuan sebagai umat Allah. Baik, saya mulai dengan penjelasan tentang surat 1 Timotius ini. Yang jelas, bagian ini adalah bagian dari surat dari Paulus kepada Timotius yang melayani sebagai pemimpin jemaat di Efesus. Melalui surat ini, 3 ayat itu tadi, Paulus di sini memberikan pengajaran, 1, 2, teguran, dan 3, dorongan agar jemaat tetap hidup dalam iman yang benar sehubungan dengan atau berkaitan dengan atau bersendian dengan kaya dan kekayaan. Nah, pada pasal 6 itu Paulus menyoroti bahayanya cinta uang, pengaruh-pengaruh ajaran yang menyesatkan, dan pentingnya menjalani kehidupan yang berkenan kepada Allah. Jadi dalam ayat 17 sampai 19 ini, Paulus berbicara khusus kepada orang-orang yang memiliki kekayaan. Jadi rupanya di Efesus waktu itu yang menjadi warga gereja, yang menjadi jemaat, yang mengikut Kristus itu dari berbagai kalangan dan lapisan. Mungkin mulai dari lapisan yang paling susah hidupnya, sampai kepada lapisan yang paling melimpah-limpah atau yang disebut dengan mungkin konglomerat ada pada waktu itu. Jadi secara umum fokus dari pembicaraan Paulus ini bukan pada persoalan banyaknya atau sedikitnya harta. Sebab soal banyak, soal sedikit, nampaknya itu relatif. Betul tidak itu? Soal banyak atau sedikit itu relatif. Contoh misalnya ungkapan dalam doa Bapa Kami, berilah kami makanan kami yang secukupnya. Kalau saya ini dengan timbangan 60, saya punya, kalau bisa diukurin, saya punya volume usus mungkin cuma sepersekian meter kubik, ya berbeda dengan saudara yang dianugerahi badan yang besar. Berbeda, sama-sama pakai cukup, tapi beda liternya. Paulus berbicara di sini bukan soal banyaknya atau sedikitnya harta, tetapi bagaimana sikap hati, bagaimana sikap etis sebagai orang yang percaya, memandang, mengelola, berhadapan dengan kekayaan. Kekayaan di sini rupanya secara positif dipandang sebagai karunia yang dipercayakan Allah untuk dikelola dengan benar, dan kemudian ternyata bukan untuk dijadikan sebagai milik yang dibanggakan atau dijadikan sandaran hidup. Baik, kita telusuri 3 ayat ini, tidak banyak ini, sangat singkat, padat, jelas. Ayat 17 itu kira-kira bahasanya adalah supaya orang jemaat di sana melalui Timotius supaya menaruh harapan, menaruh pengharapan, memberikan dirinya dijamin oleh Allah, meletakkan harapan hidupnya kepada Allah dan meletakkan dirinya dijamin oleh Allah. Paulus mengingatkan orang yang memiliki kekayaan, 1, agar tidak menjadi sombong. Dan itu realitas sosial pada waktu itu, bahwa bisa saja, ya, sebelum dia mengikut Kristus, sebelum menjadi anggota jemaat barangkali,
dia menjadi sombong karena kekayaan besar yang dimilikinya. Kekayaan seringkali bisa membuat orang merasa, bisa tidak. Dia merasa, saya paling penting di sini. Karena di sini saya yang paling kaya, berarti saya orang paling paling penting. Atau bisa merasa, saya yang paling kaya di sini, berarti saya lebih berhasil. Dan karena itu, karena saya lebih penting, saya orang berhasil, maka saya harus dihargai lebih. Orang-orang harus mengakui saya. Bisa saja muncul semacam itu. Karena itu Paulus menegaskan agar kekayaan tidak menjadi alasan untuk meninggi-ninggikan diri. Demikian juga harapan tidak boleh diletakkan pada harta benda, karena kekayaan dapat berkurang, hilang, dan bahkan kehilangan nilainya sewaktu-waktu. Harta tidak memberikan jaminan yang pasti bagi masa depan. Sebaliknya, harapan itu harus diarahkan kepada Allah yang hidup, sebab Dialah sumber segala sumber berkat. Kita garis bawahi. Memang benar, Allah adalah sumber berkat, tapi lebih dalam lagi daripada itu, Dia adalah sumber dari segala sumber berkat. Ya, saya ini mendapat berkat karena saya bekerja di sini dan seterusnya. Dari bos saya. Tapi bos saya juga dari mana? Dia dapat. Pemerintah ini dapat dari mana? Kalau bukan dari rakyat juga. Lalu pajak. Lalu bagaimana itu pajak bisa diperoleh? Karena ada kegiatan, ada usaha, masyarakat. Bagaimana bisa bekerja? Ada tanah, ada kebun, ada sawah. Siapa yang kasih itu? Ujung-ujungnya. Jadi memang diajak kita untuk melihat sumber dari segala sumber berkat itu hanya satu, yakni Allah. Allah memberikan segala sesuatu untuk dinikmati dengan penuh syukur, bukan untuk disembah. Itulah yang dibilang gejala keberhalaan, tidak boleh dijadikan sebagai pusat kehidupan kita. Ayat 18 menggemakan sebuah seruan untuk menjadi kaya di dalam kebajikan. Jadi di sini Paulus menunjukkan bagaimana kekayaan itu seharusnya digunakan, bahwa orang percaya dipanggil untuk berbuat baik dan menjadi kaya dalam kebajikan. Kekayaan yang sejati tidak hanya terlihat dari apa yang dimiliki, tapi juga dari kebaikan yang dilakukan melalui dan dengan itu. Kebajikan diwujudkan melalui sikap murah hati, satu, suka memberi, rela berbagi, suka berbagi dengan orang lain. Harta yang dimiliki dapat menjadi sarana untuk menolong, memberkati, dan menghadirkan kasih Allah bagi sesama. Dengan demikian, ternyata kekayaan tidak hanya dinikmati secara pribadi, tapi untuk membawa manfaat bagi orang banyak. Menjadi kaya dalam kebajikan. Bukan menjadi kaya karena punya banyak, dan kemudian karena tidak banyak, kita menyebut diri kita sebagai miskin. Yang Paulus tegaskan, bukan kekayaan karena banyak memiliki, tetapi berbuat baik, berbagi kebajikan. Itulah supaya menjadi kaya dalam kebajikan. Kaya dalam perbuatan-perbuatan yang baik. Ayat 19 ini mengarahkan, Paulus mengarahkan supaya kita melihat, mempersiapkan masa depan yang kekal. Paulus menggambarkan perbuatan baik dan kemurahan hati, itulah sebagai harta yang dapat disimpan untuk masa depan. Bukan harta duniawi yang dikumpulkan melalui nilai, melainkan nilai-nilai yang memiliki makna kekal di hadapan Allah.
kita bergaul dengan Allah, percaya kepada Allah, berarti kita berinteraksi, kita mengintegrasikan diri, kita berjuang, kita bergumul untuk nilai-nilai yang sifatnya kekal, bukan hanya yang sementara saja. Nah, inilah kehidupan yang dipenuhi oleh kebajikan, menjadi dasar yang kokoh bagi masa depan. Ketika seseorang hidup dalam kasih, kebaikan, kemurahan hati, maka dengan demikian hidupnya didesain, diarahkan, difokuskan, ditujukan untuk perkara yang jauh lebih besar daripada sekedar pencapaian duniawi. Inilah yang disebut Paulus sebagai hidup yang sebenarnya di ayat 19. Jadi hidup yang sebenarnya adalah bagaimana kebajikan kasih Allah itu juga nampak, hidup, menyala, berlangsung dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi kalau kita mengambil inti-inti pembelajaran dari pengajaran Paulus, yang pertama, bahwa harta adalah titipan Allah yang harus dikelola dengan bijaksana. Sepakat itu Ibu Bapak? Sepakat atau tidak? Kalau tidak sepakat nanti kita diskusi. Tapi kalau juga sepakat, apa alasannya, nanti kita perdalam. Harta adalah titipan Allah. Yang kedua, kekayaan tidak boleh menjadi sumber kesombongan, tetapi juga tidak boleh menjadi tempat bergantung. Yang ketiga, kekayaan sejati itu terlihat dalam kebajikan, dalam kasih dan kemurahan hati. Sehingga ini merelatifkan saudara-saudara. Kadang-kadang orang bilang begini, kasihan, saya tidak punya apa-apa. Bagaimana saya mau berbuat kebajikan? Saya tidak punya harta, saya tidak punya uang yang banyak. Berarti tidak ada ruang bagi sebagian orang untuk melakukan kebajikan sebagaimana diajarkan oleh Rasul Paulus. Andai kata ukurannya hanya uang, barang, benda, maka saya ini tidak masuk di situ. Karena saya ini tidak ada uangku. Saya bukan orang kaya. Tetapi ada bagian yang memang Tuhan perkenan setiap orang punya untuk diberikan. Hikmat, waktu, tenaga, kunjungan-kunjungan, saling menyapa, saling menopang dalam doa. Itu. Jadi tidak hanya bicara dari segi materi, barang atau benda. Luas. Jadi pikiran dan hati yang dipenuhi oleh niat maksud untuk berbuat kebajikan pasti terbuka jalan. Dan kita diajar untuk saling menerima itu. Yang berikut, perbuatan baik memiliki nilai kekal yang tidak dapat hilang. Bahagianya ibu bapa saudara-saudara meninggalkan dunia ini, orang bilang, wah itu bapak itu orang yang kaya, ibu itu orang yang murah hati, suka berbagi. Bahagia tidak ibu bapa saudara? Andaikan kita diperkenankan untuk mendengarkan komentar manusia-manusia yang kita tinggalkan nanti, apa yang ingin kita dengar dari mereka? Apakah kita ingin mendengar orang bilang, sudah cocok, dia cepat-cepat pergi itu, terlalu seke, tidak ada kepedulian sama orang lain, terlalu sombong dengan hartanya. Hah? Mau kita dengar yang seperti itu? Jika setahu memang. Kalau mau yang dengar, puji Tuhan. Memang dia susah, tapi dia suka sekali berbagi. Tidak banyak, tapi itu menunjukkan betapa dia memang peduli, care. Saya kira tidak ada orang yang menginginkan meninggalkan dunia ini, lalu di belakangnya orang bilang, cocomi, cepami kau pergi, terlalu sombong kau dengan hartamu, terlalu angku kau dengan, padahal warisan juga. Contoh. Yang kelima, orang percaya dipanggil untuk menikmati. Untuk menikmati berkat Allah sekaligus menjadi berkat bagi sesama. Itu makna dari kata titipan. Kita terima,
tapi bukan hanya untuk diri kita. Nah, ini agak sulit mungkin dengan prinsip-prinsip ekonomi tertentu. Coba kita uji apa maknanya kalau ajaran semacam ini kita kembangkan, kita tumbuhkan dalam konteks kehidupan bergereja berjemaat. Perintah untuk tidak sombong mengingatkan kita bahwa status ekonomi tidak menentukan nilai seseorang di dalam jemaat. Jadi jangan silau dengan kekayaannya orang. Tapi juga jangan menjadi rendah hati, rendah diri, maaf. Kalau yang kita punya juga tidak sebanyak yang orang lain miliki. Jadi tidak perlu ada iri hati. Tapi juga tidak perlu ada terlalu angkat dagu. Akhirnya orang dipandang sebelah mata. Jadi rupanya yang menjadi fondasi relasi dalam gereja, dalam jemaat adalah yang menentukan siapa kita di sini, di hari ini, Dia, Allah, Tuhan kita. Semua orang di antara kita berdiri setara dan sederajat di hadapan Allah. Tidak ada yang Tuhan bilang, oh kau lebih kaya, kau lebih tinggi derajatmu. Kau ini miskin, tidak punya apa-apa, kau lebih rendah derajatmu. Ini sebuah revolusi sosial, ibu bapak saudara. Kalau untuk waktu zamannya Timotius, ini sebuah revolusi sosial yang sangat besar. Karena praktik pada waktu itu, ibu bapak saudara, nanti kita kembangkan. Yang kedua, pada akhirnya dengan pemahaman semacam ini, ajaran semacam ini, maka jemaat dipanggil menjadi komunitas yang saling menolong, yang saling peduli, yang suka saling berbagi. Dan yang ketiga, mengarahkan hidup kita untuk mengejar, menjalani hidup pada nilai yang kekal, yang berkenan kepada Allah. Tapi saya ingin menggarisbawahi kembali, Bapak, Ibu, Bapak, Saudara. Pertama, Saudara yang merasa orang kaya di sini, Paulus tidak pernah bermaksud menghina Anda, merendahkan saudara-saudara karena punya harta yang banyak. Tidak. Paulus tidak pernah menyuruh orang kaya meninggalkan jemaat dan atau menjual seluruh hartanya. Jadi tidak ada indikasi bahwa memiliki harta yang banyak adalah dosa. Tidak ada. Hanya Paulus ini menjaga, mengajar supaya kita tidak jatuh dalam ekstremisme. Karena sudah punya kekayaan, mentang-mentang punya jadi berlagak, jadi menganggap diri lebih penting dari orang lain. Atau bahkan mungkin membuat kelas, kami ini kelas elit di sini. Tempatnya kami ini di sini, di sini, di sini. Kamu orang makan di pinggir jalan, di warung, enggak level. Jangan gitu itu. Seperti itu kira-kira. Jadi Paulus tidak pernah mencela atau melarang atau menolak orang memiliki harta kekayaan. Yang dikritik oleh Paulus adalah kesombongan yang lahir dari kekayaan, tetapi juga Paulus mengkritik rasa rendah diri apabila tidak memiliki banyak. Apabila tidak memiliki banyak, lalu kemudian mulai cemburu, mulai iri hati, lalu mulai melakukan pembusukan nama. Iyo kaya, kaya tapi jangan sampai korupsi itu. Main tuduh-tuduh mi. Yang berikut, Paulus mengarahkan supaya tidak tergantung kepada kekayaan. Dan jangan karena harta, atau juga karena kita tidak punya apa-apa, kita merasa tidak berhak, tidak pantas untuk juga berbagi sesuatu dalam hidup dan kehidupan kita kepada orang lain. Jadi yang ditolak, ditantang, dikonfrontir oleh Paulus adalah ekstremisme. Ekstremisme memiliki kekayaan, jadi sombong, mengandalkan hidupnya di situ,
Tapi ekstremisme juga ketika tidak memiliki harta menjadi rendah diri, merasa tidak layak bergaul, dan kemudian terjadi pengkelas-kelasan. Nah, maka itu solusi Paulus di sini bukan soal harus jadi orang miskin, bukan jadi orang kaya yang kemudian kekayaannya itu untuk mencari keuntungan diri sendiri, tetapi ini berlaku dan bisa bagi siapa saja, ibu bapak saudara. Anda mau punya harta banyak atau punya harta yang sedikit, dalam iman kepada Kristus Yesus, satu pesannya bisa dilakukan oleh semua orang. Jadilah kaya dalam kebajikan. Itulah tema hari ini. Hidup di dalam kebajikan. Masing-masing orang Tuhan berikan. Dan apa yang Tuhan berikan kepada kita, itu adalah sesuatu yang pasti bisa dibagikan juga kepada orang lain, tanpa kita akan pernah kehabisan. Karena apa? Semua yang kita bisa berikan kepada sesama kita, itu pun bukan dari kita sendiri, melainkan dari siapa? Dari Tuhan. Jadi Tuhan memberikan sesuatu kepada kita, bukanlah sesuatu yang permanen, yang harus ada dalam diri kita. Bahkan nyawa yang ada pada kita pun, itu bisa ditarik, tarik kembali. Tapi untuk kebajikan, Allah telah berbuat kebajikan dalam hidup dan kehidupan kita. Karena itu, berbagilah kebajikan-kebajikan. Nah, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai penutupnya mengatakan bahwa hidup dalam kebajikan berarti menempatkan Allah sebagai sumber pengharapan, bukan kekayaan atau apapun yang dimiliki. Kebajikan diwujudkan melalui perbuatan baik, kemurahan hati, kesediaan berbagi, demi menghadirkan berkat bagi sesama. Dengan hidup dalam kebajikan, seseorang sedang membangun kehidupan yang bermakna di dunia ini, sekaligus mempersiapkan diri bagi kehidupan yang kekal bersama Allah. Dalam kajian yang lebih dalam, dalam kajian yang lebih tajam, yang lebih provokatif sebetulnya, Paulus di sini sedang menentang yang di dalam ilmu sosiologi kontemporer sekarang itu yang disebut sebagai habitus oligarkis. Suatu cara hidup yang berpusat pada akumulasi, privilege, prestise, reproduksi kekuasaan melalui kekayaan. Sebaliknya di sini Paulus mendorong sebuah habitus alternatif, kemurahan hati, distribusi sumber daya, solidaritas, dan tanggung jawab komunal. Nah, itu sebabnya tadi Paulus tidak mengatakan jangan kau kaya, tetapi dia mengatakan jangan hidup menurut logika oligarki. Kiranya firman Tuhan berkenan di hati kita, menolong kita, memberkati kita. Terpujilah Kristus Yesus. Hiduplah dalam kebajikan. Amin. Kita menyambut pemberitaan dengan bernyanyi Seindah Siang Disinari Terang.

Dalam doa syukur dan syafaat, kita akan membawa kekasih-kekasih kita yang lanjut usia, Ibu Dorcas Sake, Ibu Adolfina Lelang, Ibu Dorcas Penapa, Ibu Kostafina Alex Tato, Ibu Maria Tola, Ibu Damita Kondorura, Ibu Rutulak Parinding, Ibu Paulina Sangkarombe, Bapak Aman Rinding, Bapak Peter Kase, Bapak Julius Lolon Masolo, Ibu Esther Mendaun, dan semua lansia.

0: Iku Ibu Elizabeth Pare, Ibu Ludia Banne, Ibu Besria Opung Nasya.
1: Benar, kita cukupkan untuk perjumpaan kita di

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Lauma, kau bikin apa itu?
1: Saya lagi lihat-lihat ini laut.
0: Kenapa dengan laut? Lagi mancing kah?
1: Mancing apa? Coba kau lihat ini. Bukan ikan, tapi sampah plastik semua ini di laut.
0: Astaga, sampah ini Uma. Saya kira kau lagi mancing.
1: Masa kita mau mancing di tempat sampah?
2: Pernahkah Anda membayangkan lautan tanpa ikan? Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut kita, meracuni terumbu karang, membunuh penyu, dan pada akhirnya meracuni makanan yang kita makan sehari-hari. Membuang sampah di laut bukan hanya mengotori, tapi membunuh. Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: kasihan nenek moyang kita. Susah payah mereka menjaga dan merawat hutan ini. Mereka seenaknya saja memotong pohon-pohon peninggalan leluhur kita. Mereka mungkin tidak sadar akan dampak buruk yang akan terjadi nantinya. Padahal, hutan itu tidak membutuhkan kita, tapi kitalah yang membutuhkan hutan itu.
1: Melestarikan alam adalah upaya menjaga keseimbangan dan keberlanjutan lingkungan hidup di masa yang akan datang. Dengan kita melindungi hutan yang ada saat ini, kita dapat mewariskan kehidupan yang layak kepada generasi mendatang.

dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita.

Gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
2: Dari Jalan Limbo Liok, Kelurahan Tangana Pada, RRI Bau-Bau.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

yang dibawakan Bunga Citra Lestari dirilis belum lama sih 2024 lalu. Ini pendengar menceritakan tentang ketulusan hati saat mencintai seseorang. Pokoknya ungkapan hati, ungkapan kata-kata dan rasa itu kalau emang dari hati ya pendengar, kamu segalanya sih, segala yang kita lakukan kalau itu datangnya dari hati yang tulus, maka pasti akan sampai ke penerimanya, termasuk juga pekerjaan ya pendengar. Segala pekerjaan yang kita lakoni, jika itu kita lakukan dengan sepenuh hati, pasti akan ada hasil yang baik yang menanti kita di depan sana. Nah pendengar RRI Bau-Bau, tetap semangat untuk pendengar yang mungkin juga sampai saat ini, meskipun banyak di antara kita para pekerja yang libur di hari Minggu, tapi Anda juga harus tetap bekerja di hari libur. Mendengar tetap semangat dan kebersamaan di pagi jelang siang hari ini ditemani Yanti, juga ada Bang Operator ya, sampai pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah nanti kami hadir untuk program-program spesial di Captain Siang ini. Stay tuned.

0: Menyapa Anda dengan suguhan informasi, hiburan, dan berita. Jadikan RRI Bau-Bau pilihan terpercaya teman Anda setiap saat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernahkah kamu berpikir kemana perginya sampah plastik yang kita buang setiap hari? Satu bungkus plastik mungkin terlihat sepele, tapi jika dibuang sembarangan, dampaknya bisa sangat merusak lingkungan. Sampah yang menumpuk dapat menyebabkan banjir, pencemaran tanah, bahkan mengganggu kesehatan kita. Udah, jangan ditunda lagi. Mulai buang sampah pada tempatnya, pilah sampah organik dan non-organik, serta kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Sederhana kan? Ingat, lingkungan yang bersih bukan hanya nyaman dipandang, tapi juga buat hidup kita lebih sehat dan berkualitas.

Adam. Ada sejenis api dari kemustahilan, sejenis harapan yang datang dari pelan nyala sekam, sejenis badai lahir dari rajutan bukan kepalan. Tak semua seruan harus dilantangkan. Serupa 98 di depan koda, dibisikkan dalam kelihat kemaram yang bersenjawa dengan pita menitipkan marwah bara pada kalam-kalam. Dalam dia menyumbang logam bagi koda, dalam sunyi berdansa dan menanam. Yang perlahan dimangsa kelam, beberapa perang bukan untuk dimenangkan, beberapa kemenangan bukan untuk dirayakan, dan dalam rentetan kekalahan bertahanlah sedikit lebih lama.

bertahanlah sedikit lebih lama, tumbuhlah liar serupa gulma.

secepatnya kirim salam, kirim cerita, atau bahkan kirim lagu untuk orang spesial. Request lagu, tempat di mana musik dan perasaan bertemu dalam satu frekuensi. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Di FM 97,8 MHz dan streaming di RRI Digital. Request lagu, karena setiap lagu punya cerita.

menemani waktu Anda di hari Minggu ini ya. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan tetap semangat menjalani aktivitas. Sekarang saatnya untuk kita ramaikan siaran ini pendengar dengan lagu-lagu favorit yang bisa Anda dengarkan. Sekaligus juga mau kirim salam boleh untuk keluarga, rekan kerja, atau sahabat ya, ataupun seseorang yang istimewa di hati Anda. Request lagu melalui telepon di 0822-5972-2994 atau boleh juga WhatsApp di nomor tersebut dan telepon di 0402-282-3994. Halo, request lagu. Siap, terima kasih Bang Albert. Oke. Bang Albert dari Keraton Buton, yang paling cantik saja seperti penyiarnya. Kalau penyiarnya mau yang paling ganteng aja gimana? Ya, yang lainnya juga silakan ya pendengar yang ditunggu Anda di 0822-5972-2994. Boleh WhatsApp kok pendengar, tidak perlu telepon. Kalau bisa WhatsApp silakan saja ya.

0: Ya, tetap semangat juga untuk pendengar RRI Bau-Bau yang memanfaatkan waktu di hari Minggu ini dengan beberes rumah. Wih, luar biasa sih pendengar. Karena hari Minggu memang waktu yang sangat tepat ya. Kadang-kadang kita tuh mau istirahat, mau menikmati waktu dengan santai, tapi melihat pekerjaan rumah yang menumpuk, waduh, kayaknya hati tidak tenang. Jadi harus tetap kerja juga. Ya, pendengar RRI Bau-Bau. Ada penelpon. Oh iya, kita ke penelpon lagi. Halo Riko Selagu.
1: Riko Selagu, Pak Yanti.
0: Iya, Pak Andi. Selagunya siapa?
1: Selagunya Nika Ardila.
0: Nika Ardila. Judul?
1: Suara hati.
0: Favorit banget ya.
1: Iya, karena itulah yang terjadi.
0: Wih, Masya Allah, begitu kah? Berdasarkan kisah nyata.
1: Kisah nyata yang sudah tiada.
0: Oh ya Allah. Oke deh. Ini lagunya buat siapa nih, Pandis?

0: Lagunya buat siapa?
1: Ya, buat orang yang sudah pergi. Di istirahat. November 2025. Jadi buat Yanti dan Bapak Tony, saya bertugas selalu. Baguslah. Bingung, Roman, Anko, Malin, Mbak Rani, Mbak ya, Mutia, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami hadirkan lagu yang sudah di request.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kita lanjut lagi di request lagu pendengar setia RRI Bau-Bau. Apa kabarnya Anda nih yang lagi monitor di RRI Digital ataupun juga di FM 97,8 MHz. Semoga selalu sehat dan tetap semangat dalam menjalani hari Anda. Hari Minggu enaknya piknik ya pendengar. Wih, seru nih kalau kita piknik. Masih ada sisa-sisa daging kurban kemarin. Dibikin sate, dibikin coto. Wah, mantap betul. Ya pendengar, tapi ingat kolesterol ya. Oke deh, kita lanjut lagi yang mau request lagu yang ditunggu ya, 0822 5972 2994. Halo, request lagu. Iya, Bang Nasrun ya. Halo. Halo, suaranya hilang nih. Boleh deh dicoba lagi nanti ya. Tidak terdengar suaranya, sorry. Untuk Bang Nasrun di Sulteng. Nanti juga tunggu kalau Anda mau gabung jalur WhatsApp di Japri aja pendengar, Japri aja. Nanti hadirkan lagunya ya. Oke, okay, halo. Request lagu.
1: Request lagu.
0: Iya.
1: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Iya, Mbak Yanti.
0: Iya, gimana tuh?
1: Halo, Mbak Yanti.
0: Gimana?
1: Supaya tak kolesterol harus rajin olahraga, jadi tidak ada pantang makan.
0: Oh gitu ya, yang penting olahraga, boleh makan apapun, gas.
1: Iya, makan apa aja, yang penting rajin olahraga.
0: Mas Andi olahraga?
1: Wow, asal ada waktu pasti olahraga dong.
0: Oh mantap, biar bisa ini ya, menikmati masa-masa ya, indah sampai akhir.
1: Biar badan kita tetap apa katanya, orang mulai lihat.
0: Oke deh.
1: Terus, gitu.
0: Pokoknya semangat terus untuk pendengar, makan apapun boleh, yang penting tetap olahraga.
1: Boleh. Yang penting olahraga, itu aja.
0: Oke, biar olahraganya lebih semangat, kita hadirkan lagunya siapa nih?
1: Pop ya.
0: Siapa?
1: Pop ya.
0: Pop.
1: Lagunya anu, bisa enggak lagunya Break Break Cloud?
0: Bria Klau?
1: Iya, kemarin sudah ya, ganti yang lain deh.
0: Iya, ganti-ganti sudah. Tuh supaya tidak bosan toh.
1: Iya. lagunya Ungu sekali-sekali. Apa lagunya Ungu yang bagus ya?
0: Ungu?
1: Ada.
0: Ungu yang semangat?
1: Iya, Mbak Yanti dan pilihkan yang semangat deh. Ya.
0: Oke.
1: Okay. Iya. Oke, okay, salam-salamnya ya.
0: Halo.
1: Sabar dulu. Sabar dulu penelpon, kamu salam dulu.
0: Ah, cepat.
1: Ya, salam pertama buat Mbak Yanti sama operator, semoga sehat selalu. Ada Bung Ucan, ada Bung Zul, ada Rani, ada Alin, ada Purnama Sari. Ada Sari dan semuanya deh, biar yang di belakang ikut gabung juga.
0: Baik.
1: Oke, makasih Mbak Yanti.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam. Ke penelpon lainnya, waduh terputus lagi. Coba gabung lagi ya pendengar. Nanti hadirkan lagunya untuk Anda. Silakan. Nanti tunggu Anda di 0822 5972 2994 ya. Japri aja kalau tidak bisa telepon pendengar, pasti nanti hadirkan lagunya kok spesial untuk Anda. Untuk Mas Andi nanti pilihkan dari Ungu yang judulnya Yang Pertama. Mudah-mudahan bisa disuka ya. Yang lainnya pendengar. Oke, kita menyapa lagi. Halo, request lagu.
2: Halo, request lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang Angko.
2: Ya, benar.
0: Lagunya siapa, Bang Angko?
2: Lagunya kumpulan band ini dari Malaysia, Spoon.
0: Apa tuh judulnya?
2: Rindu Serindu-Rindunya.
0: Oh, Rindu Serindu-Rindunya. Dari Spoon, ya, boleh ya, deh.
2: Betul-betul lintang kaleng-kaleng ini, Mbak.
0: Koneh. Terus mau dikirim kemana lagunya?
2: Pertama untuk Yanti bersama operator, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Terus Bung Ucang, Bung Kejar, Bung Zul, Bung Faiz di Buton Tengah sana, dan semua pendengar RRI.
0: Baiklah.
2: Sudah berada. Terima kasih. Wassalamualaikum.
0: Terima kasih kembali.
2: Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita hadirkan lagu yang sudah direquest pendengar berikut ini.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laude Supardi, Ketua KPU Kota Bobow. Ayo dengarkan terus RRI Stasiun Penyiaran Bobow yang mengudara pada frekuensi FM 97,8 MHz dan 99,4 MHz. RRI Bobow terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: lanjut di request lagu. Pendengar ada penelpon nih. Halo.
1: Halo, request lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mas Galuh ya?
1: Iya, iya dong. Gimana kabar gitu?
0: Baik, mudah-mudahan sebaliknya juga ya.
1: Oh iya, jelas. Selalu ceria.
0: Lagunya siapa nih, Mas Galuh?
1: Terlalu.
0: Dari?
1: Tirai.
0: Dari Tirai?
1: Iya.
0: Oke, nanti kita lihatkan lagunya ya.
1: Iya, adakah?
0: Lanjutnya apa?
1: Ya, nyapanya untuk sayang Sari yang ada di Banjarmasin. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap tersenyum bahagia bersama keluarga.

0: Cimanto RRI Bau-Bau. Udah masuk kah, Sari?
1: Belum masuk.
0: Oh, Mbak Sarinya udah masuk ya?
1: Belum.
0: Oh, belum. Ya udah, mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin.
0: Lagunya spesial buat dirinya. Terima kasih buat yang sehat, tetap semangat.
1: Terima kasih kembali.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya, pendengar, lanjut lagi. Kirei ya, Kirei. Judulnya Terlalu. Ini kita sudah save lagunya. Untuk pendengar lainnya silakan berpartisipasi 0402-282-3994 dan 0822-5972-2994.

0: Kita ke penelpon lainnya, pendengar. Halo, request lagu.
1: Assalamualaikum, salam
0: Islam. Waalaikumsalam. Yanti. Mbak Yanti. Suara
1: Rahmi ini lagu.
0: Iya deh, lagunya siapa Bu Nur?
1: Lagunya dari Kelihatan Saja Nak Yanti, dari Endora, Termenung.
0: Baik. Mau sapa-sapa juga.
1: Terima kasih banyak saja. Assalamualaikum, salam peradaan, salam Islam.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sana ternyata susah jaringan juga ya pendengar. Oke deh, kita next ke lagunya pendengar. Tetap bersama kami di Request Lagu.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Terus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Nggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial, dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

ini sesi terakhir kita di request lagu. Jadi Yanti hadirkan saja lagunya ya pendengar. Spesial untuk pendengar setia RRI Bau-Bau. Dan tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah nanti kita lanjut untuk dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Paris Saint-Germain sukses mempertahankan mahkota Liga Champions.

Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dengan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri yang telah tersedia. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Minggu 31 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Para pecinta olahraga, kami awali dari lapangan sepak bola mancanegara. Paris Saint-Germain atau PSG berhasil mempertahankan gelar Liga Champions UEFA dan kepastian ini terjadi ketika PSG mengalahkan Arsenal melalui adu penalti 4-3 pada final di Budapest, Hungaria dini hari tadi. Selengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya Nurdiansyah Krisna. Usman Dembele.
1: Paris Saint-Germain atau PSG sukses menjadi klub asal Prancis pertama yang berhasil mempertahankan gelar Liga Champions-nya. Ini diraih skuad asuhan Luis Enrique tersebut usai mengalahkan Arsenal lewat drama adu penalti di final Liga Champions. Hasil ini sekaligus mengakhiri perjalanan tidak terkalahkan The Gunners Arsenal di Liga Champions dan menghancurkan impian mereka untuk meraih trofi Eropa tingkat atas pertama. Pertandingan berlangsung di Puskas Arena, Budapest, malam tadi, dan Kai Havertz menjadi pemecah kebuntuan gol lewat aksinya yang menerobos pertahanan dan sepakannya yang menembus gawang PSG pada menit ke-6 pertandingan. Setelah itu, Arsenal bermain dengan sangat defensif dengan penguasaan bola hanya 23% sepanjang babak pertama. Skuad asuhan Mikel Arteta itu tidak membuka sedikitpun celah untuk lawan masuk ke kotak penalti. Pada babak kedua, Arsenal masih menggunakan strategi yang sama. Namun, pada menit ke-62, Daniel Siber berhasil masuk ke kotak penalti. Naas, bek Arsenal, Christian Mascherano menjatuhkannya di kotak terlarang, menghasilkan tendangan penalti bagi PSG. Usman Dembele menjadi eksekutor dan dia tidak menyia-nyiakannya. Waktu normal berakhir dengan hasil 1-1. Permainan ketat terjadi sepanjang waktu tambahan, memaksa kedua klub bersaing di babak adu penalti. Pada babak tersebut, Ramos Gonçalo, Desire Doui, Achraf Hakimi, dan Lucas Beraldo berhasil mencetak gol untuk PSG. Sementara bagi Arsenal, Victor Gyokeres, Declan Rice, dan Martinelli saja yang mampu menyumbangkan gol. Tendangan Eberechi Eze dan Gabriel gagal menyarangkan bola ke gawang PSG, memberikan kemenangan bagi skuad asuhan Luis Enrique. Selesai pertandingan, manajer klub PSG Luis Enrique menyampaikan bahwa timnya pantas untuk menang.
2: Saya sangat senang, saya rasa kami pantas mendapatkannya. Hari ini tidak ada tim yang pantas memenangkan pertandingan ini. Tetapi jika saya menganalisa seluruh musim dan semua kesulitan yang kami alami di Liga Champions dengan kalender ini, saya rasa kami jelas pantas memenangkan Liga Champions kedua kami. Sementara manajer klub Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa ini merupakan kekalahan yang menyakitkan.
3: Pain. That's it. When you are so close.
2: Sakit rasanya ketika Anda begitu dekat dengan kemenangan dalam kompetisi dan hanya beberapa tendangan penalti lagi untuk memenangkan kompetisi klub sepak bola terbesar, rasanya menyakitkan.
3: That's the way we should feel.
2: Hasil ini membawa PSG memecahkan rekor dengan penguasaan bola hingga 75% sepanjang pertandingan di final Liga Champions. Sebaliknya, Arsenal malah memecahkan rekor terburuk dengan penguasaan bola hanya 25% sepanjang pertandingan final. Ini sekaligus merupakan kekecewaan Eropa lainnya bagi Arsenal yang kini telah kalah dalam 5 final terakhir di kompetisi kontinental dan tetap menjadi tim yang paling banyak tampil di Liga Champions tanpa pernah memenangkannya. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Potigarari terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari lapangan hijau, Liverpool memecat Arne Slot karena dinilai gagal memenuhi target musim ini. Dengan The Reds finish di peringkat kelima klasemen Liga Primer, raihan 60 poin yang terendah dalam setahun terakhir. Pemilik klub Tom Werner menyatakan bahwa perubahan harus dibuat meskipun keputusan tersebut sangat sulit. Karena klub harus maju terus, Slot sebenarnya juga membawa Liverpool juara Liga Primer di musim pertamanya. Namun setelah klub menggelontorkan 570 juta dolar untuk memperkuat skuad dengan pemain seperti Florian Wirtz, Jeremia Frimpong, dan Alexander Isak, performa justru tidak meningkat. Tragedi wafatnya Diogo Jota, banyaknya pemain cedera serta hubungan Slot yang tidak kondusif dengan suporter ikut memperburuk keadaannya. Puncaknya terjadi saat Liverpool ditahan Chelsea 1-1 pada Mei yang meningkatkan tekanan kepada Slot hingga manajemen mulai mencari pengganti.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Pendengar pemirsa, kali ini kita ke serba-serbi Piala Dunia. Tim Nasional Paraguay menjadi salah satu tim yang lolos untuk berpartisipasi ke Piala Dunia 2026. Paraguay akan berlaga melawan satu tim yang menjadi tuan rumah Piala Dunia, yaitu Amerika Serikat. Berikut bedah tim Paraguay yang disampaikan reporter Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
1: Bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama saya Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
2: Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Paraguay.
1: Butuh waktu 16 tahun bagi Paraguay untuk kembali ke Piala Dunia setelah terakhir kali lagu kebangsaan mereka berkumandang di Piala Dunia tahun 2010.
2: Ya, tekad bukan hanya sekadar numpang lewat. Albiroha siap mencurahkan kemampuan penuh mereka di Pildun 2026.
1: Paraguay lolos lewat jalur CONMEBOL, zona yang persaingannya terkenal keras banget. Di babak kualifikasi mereka bahkan sempat ngalahin dua raksasa Amerika Selatan, yakni Brazil dengan skor 1-0 dan Argentina dengan skor 2-1. Gokil!
2: Dan kebangkitan Paraguay nggak lepas dari sosok pelatih asal Argentina, Gustavo Alfaro. Ketika datang di tahun 2024, Paraguay cuma punya 5 poin dari 6 pertandingan kualifikasi.
1: Iya, banyak yang ragu mereka bisa bangkit, tapi Alfaro punya satu misi, bikin Paraguay jadi tim yang paling sulit dilawan.
2: Dan hasilnya luar biasa. Dari 12 pertandingan kualifikasi bersama Alfaro, Paraguay cuma kalah sekali, itu pun hanya 0-1 dari Brazil di Sao Paulo.
1: Iya, Piala Dunia terbaik Paraguay terjadi di tahun 2010 di Afrika Selatan, waktu mereka lolos dari grup yang dihuni Italia, Slovakia, dan Selandia Baru dengan status juara grup. Bahkan menang dramatis lawan Jepang lewat adu penalti di babak 16 besar.
2: Ya, dan tapi sayangnya mereka harus mengakui keunggulan Spanyol di perempat final. Tapi tetap aja, berhasil tembus perempat final Piala Dunia jadi pencapaian terbaik sepak bola Paraguay.
1: Sekarang pertanyaannya, bisakah generasi baru La Albiroja mengulang keajaiban 2010 atau malah melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026?
2: Nah, tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti juga ulasannya di situs
1: rri.co.id.

Sementara itu, harapan besar mengiringi langkah Timnas Afrika Selatan menuju Piala Dunia 2026. Bahkan Presiden Cyril Ramaphosa menjanjikan hari libur nasional jika Bafana Bafana berhasil membawa pulang trofi juara dunia. Berikut kita simak laporan Luna Elliot.

0: Ramaphosa secara resmi melepas keberangkatan Timnas Afrika Selatan menuju Piala Dunia FIFA 2026 dalam sebuah acara di Pretoria Rabu lalu. Dalam kesempatan tersebut, Ramaphosa memberikan suntikan semangat kepada skuad Bafana-Bafana yang akan kembali tampil di panggung sepak bola dunia setelah absen selama 16 tahun. Kehadiran Afrika Selatan di Piala Dunia 2026 menjadi momen bersejarah bagi sepak bola negara itu. Terakhir kali, Bafana-Bafana tampil di putaran final Piala Dunia, yaitu pada tahun 2010, ketika mereka menjadi tuan rumah turnamen tersebut. Dalam pidatonya, Presiden Ramaphosa mengajak para pemain untuk tampil tanpa rasa takut dan membawa kebanggaan bangsa di setiap pertandingan. Ia bahkan berjanji akan menetapkan hari libur nasional apabila Afrika Selatan berhasil menjuarai Piala Dunia tahun ini.
1: Seize the moment. This is your moment. But we want you to know that this is also
0: manfaatkan momen ini. Ini adalah momen kalian, tetapi juga momen bagi Afrika Selatan. Bermainlah dengan bebas, bermainlah dengan kebanggaan sebagai bangsa yang membanggakan. Saya akan berada di sana ketika kalian mengangkat trofi pada tanggal 19 Juli. Dan ya, saya dengan senang hati akan menetapkannya sebagai hari libur nasional. Ramaphosa juga mendoakan agar para pemain memiliki kekuatan, fokus, dan keberanian selama menjalani turnamen. Ia meminta seluruh rakyat Afrika Selatan untuk terus memberikan dukungan kepada tim nasional dalam upaya mereka mengharumkan nama bangsa di panggung dunia. Sementara itu, pelatih Hugo Broos telah menetapkan 26 pemain yang akan memperkuat Bafana-Bafana di Piala Dunia tahun ini. Afrika Selatan kini berharap dapat menciptakan kejutan dan melangkah sejauh mungkin dalam turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut. Para pendukung turut memberikan semangat untuk tim berjuluk Bafana-Bafana ini. Hari ini saya sangat senang berada di sini untuk mengatakan kepada Bafana-Bafana, jayalah selalu, kami selalu ada di sini. Saya akan mencintai kalian 100%. Kami ada di sini untuk kalian. Lakukan yang terbaik, pergilah ke Piala Dunia untuk bersaing karena kita sudah lolos kualifikasi. Di Piala Dunia 2026, Afrika Selatan tergabung di Grup A bersama dengan tuan rumah Meksiko, Korea Selatan, dan Ceko. Tim ini akan memulai laga perdana pada 11 Juni menghadapi Meksiko.

Kita ke perlintasan sirkuit. Raul Fernandez tampil impresif dengan menjuarai sprint race MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello, mengungguli Jorge Martin dan Fabio De Giannantini. Giannantonio. Balapan dimulai dengan Marc Marquez yang sempat merebut posisi terdepan, namun Raul Fernandez segera mengambil alih pimpinan dan membangun jarak. Enea Bastianini dan Franco Morbidelli gagal menyelesaikan balapan karena kecelakaan. Meski mendapat tekanan dari Martin dan Giannantonio, namun tetap bisa mempertahankan Raul Fernandez dengan tenang dan mampu dalam mencapai garis finish. Hasil ini menegaskan dominasi Aprilia di Mugello lewat performa solid dari Raul Fernandez, Fabio Di Giannantonio, dan melengkapi podium di urutan ketiga. Sementara Marco Bezzecchi yang berada di pole position harus puas di posisi keempat setelah berhasil disalip oleh Di Giannantonio dan Bezzecchi.

0: Informasi dari Arena.net, juara bertahan Coco Gauff tersingkir dari Prancis terbuka setelah dikalahkan Anastasia Potapova dengan skor 4-6, 7-6, 1-6, 4. Potapova yang bermain solid dengan pukulan baseline kuat melakukan break di game pembuka dan memimpin dengan 4-2. Gauff bahkan sempat berusaha bangkit untuk merebut set pertama, namun servisnya yang goyah menjadi kelemahan. Potapova akhirnya melaju ke babak keempat untuk menghadapi unggulan ke-22 Anna Kalinskaya. Kekalahan Gauff menambah daftar panjang bintang yang tersingkir lebih awal di Roland Garros. Setelah Jannik Sinner dan Novak Djokovic juga gugur, Potapova yang sempat kram mengaku sangat senang dan bangga bisa berjuang sampai titik terakhir. Ia menyebut kemenangan ini masuk dalam 3 besar pencapaian terbaiknya dalam karirnya. Kini tinggal Iga Swiatek dan Rina Sabalenka menjadi pesaing utama untuk merebut trofi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke sepak bola tanah air. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memperkuat skor memprioritaskan skuad yang didominasi pemain lokal dari Liga Domestik untuk Asian Championship 2026. Ia menedakan waktu libur dan akan menggelar pemusatan latihan super intensif selama 20 hari di Bali mulai dari awal Juli dalam menghindari penurunan fisik akibat libur kompetisi. Pemain diaspora difokuskan untuk agenda FIFA Matchday.
1: Para pemain lokal kami, dan itulah mengapa kami mengadakan camp ini, karena saya ingin mulai meletakkan fondasi taktis. Saya perlu menilai kompetensi fisik mereka karena mereka sedang di luar musim. Sayangnya mereka tidak akan mendapat istirahat. Mereka harus bekerja untuk bersiap menghadapi AFF. Jadi ini adalah proses untuk memahami para pemain lokal ini, untuk memahami tingkat kebugaran mereka. Dan sekarang dalam periode waktu ini kami akan bekerja dengan mereka untuk menjadi lebih kuat dan lebih bugar.
0: Pemusatan latihan di Bali dirancang secara ilmiah untuk mengejar standar kebugaran dan ketahanan fisik internasional, sekaligus menjadi sarana bagi tim pelatih dalam memahami karakteristik pemain lokal. Dan Indonesia tergabung di grup A bersama Kamboja, Singapura, dan Vietnam.

0: Para pecinta olahraga, kita menuju ke basket IBL. Dewa United Banten melaju ke semifinal IBL 2026 setelah mengalahkan Tangerang Hawks dengan 102-70 di game kedua. Sekaligus menyapu bersih kemenangan 2-0. 5 pemain Dewa United mencetak 2 digit poin. Eric Ibrahim Junior 18 poin, David Cooper 2 dengan 16 poin, 5 rebound dan 8 assist. Joshua Brian Ibarra 15 poin, 5 rebound dan 4 assist. Dio Tirto Saputra 13 poin dan Troy Ekam Gillenwater 11 poin, 12 rebound. Sementara Tangerang Hawks hanya mengandalkan William Javonta Brown dan Jantal Sila yang mencetak total 47 poin. Pelatih Dewa United, Jubal Bos, mengatakan bahwa senang akhirnya lolos ke semifinal dan berharap ini bukan langkah terakhir dengan tim menampilkan performa solid dan pertahanan yang konsisten.
1: I'm happy for...
2: Saya senang kita lolos ke semifinal. Satu langkah maju, tetapi kami berharap ini bukan langkah terakhir. Soal pertandingan, menurut saya secara keseluruhan kami menampilkan performa yang solid. Kami sedikit lebih konsisten, tetapi secara keseluruhan kami memainkan pertahanan solid untuk sebagian besar waktu.
1: We played solid defense for the most part.
0: Di semifinal, format Best of Five Pelita Jaya akan menjadi tuan rumah terlebih dahulu pada 6 Juni di Gor Sumanti, Brojonegoro.

0: Dari arena net ganda putra Indonesia, Fajar dan Fikri membungkam juara dunia. Satu lagi gelar Singapore Open 2026. Kita simak informasi dari Karisma Rizky.
1: Olympic silver medalist Liang Weikang.
2: Kabar manis datang dari Singapore Indoor Stadium. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian, Muhammad Sobri Fikri sukses mengamankan tiket final usai menumbangkan juara dunia asal Tiongkok Liang Weikang Wang Chang. Fajar Fikri menang 2 game langsung dengan skor 23-21 dan 21-4 dalam waktu singkat. Game pertama berlangsung sengit, kedua pasangan saling kejar-mengejar poin hingga memasuki laga rubber game. Fajar Fikri mampu menjaga ketenangan di babak krusial dan merebut game pertama. Fajar Fikri tampil luar biasa dominan. Mereka membuka laga dengan 12 poin beruntun. Keunggulan besar ini membuat lawan frustasi dan kehilangan permainan. Fajar Fikri akhirnya menutup game kedua dengan skor telak 21-4. Usai laga, Fajar akui sudah sering bertemu dengan lawannya tersebut. Bersyukur ia dapat memenangkan laga ini.
3: Ya, sebelumnya juga melawan mereka tidak mudah ya. Saya dari dulu ketemu mereka terus. Saya Olimpik juga, mereka salah satu penjegal saya buat Olimpik. Tapi ya mereka namanya permainan pasti ada menang dan kalah. Mereka mempunyai tipe permainan yang komplit dengan Wang Chang sebagai playmaker dan Weikang sebagai eksekutor di belakang. Mereka sangat luar biasa, tapi di hari ini mereka kesulitan karena juga kondisi sepak di sini cukup kencang dan kondisi lapangan sangat berangin.
2: Fikri menceritakan perjuangannya dalam laga sengit itu.
4: Ya, yang pasti dengan kondisi kita court ya, kita lebih diuntungkan karena angin. Jadi kita lebih fokus lagi di depannya sampai bisa menekan terus, dan walaupun sudah 11-0 kita tidak mau lengah ya, tidak mau jadi kekejar, jadi momentum untuk mereka. Jadi kita tekan terus tanpa ada lengah sedikit pun ya, alhamdulillah bisa berjalan lancar.
2: Di partai puncak, Fajar Fikri akan berhadapan dengan pasangan India, Satwik Sairaj Ranki Reddy Chirag Shetty. Mereka bertekad menampilkan permainan terbaik demi meraih gelar juara. Sayangnya kabar kurang baik datang dari sektor tunggal putra. Awi Farhan harus menyerah dari wakil Prancis Alex Renier di semifinal dengan skor 14-21, 11-21. Kekalahan ini menyisakan Fajar Fikri sebagai satu-satunya wakil Indonesia di partai puncak. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. No. No.

Masih dari arena net, petenis junior Indonesia Rafa Jeconia Verdasco Mangunsong dan Gwen Emily Kurniawan mengawinkan gelar tunggal putri dan putra pada ajang ITF J30 di Sukoharjo. Rafa yang berusia 17 tahun menumbangkan unggulan kedua asal Amerika Serikat Brandon Duan dengan 6-4, 4-6, dan 6-3. Sekaligus membalas kekalahan 2 tahun lalu. Sementara Gwen, 15 tahun, mengalahkan unggulan kedua asal China, Xin Ranyan dengan 2-6, 6-2, 6-1, belajar dari kekalahan di set pertama. Ganda putra dimenangi Komang Bagus Wahyu Purustama dan Rangga Wisnu Kresna Ravansyah. Sementara ganda putri dimenangi Xin Ranyan dari China, Lena Lin dari Hong Kong yang mengalahkan duet tuan rumah Quirina Trea dan Kelly Tanjung. Turnamen ini akan berlanjut ke pekan kedua dengan lebih dari 50 petenis mancanegara yang memulai babak kualifikasi pada hari Minggu ini.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri dinamika olahraga untuk siang hari ini. Kami akan terus hadir dengan berbagai informasi di pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Risti, selamat siang dan salam olahraga.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Ferry Kusuma, Pala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Bau-Bau. Dengarkan terus RRI Bau-Bau di FM 99,4 dan 97,8 MHz. Serta download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran RRI via streaming. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Just Music.

Di tahun 2018, James Clear, seorang ahli kebiasaan dan penulis terkenal, menulis sebuah buku dengan judul Atomic Habits. Buku dengan 320 halaman ini berfokus pada kekuatan kebiasaan kecil dan memberikan pendekatan praktis untuk membangun kebiasaan yang baik dan menghilangkan kebiasaan yang buruk. Buku Atomic Habits juga menyoroti pentingnya pemantauan dan pengukuran dalam mengukur kemajuan kebiasaan. James Clear mengajarkan bagaimana melacak dan mengevaluasi perubahan kecil secara teratur untuk memperkuat motivasi dan membuat perbaikan yang diperlukan. Buku ini mengajarkan prinsip-prinsip dasar dalam membentuk kebiasaan yang efektif, seperti aturan 2 menit yang mengusulkan memulai kebiasaan baru dengan tindakan yang hanya memakan waktu 2 menit, dan hukum keberuntungan yang mengedepankan konsistensi dan peningkatan yang kecil namun terus-menerus. Clear juga mengungkapkan tentang pentingnya merancang lingkungan yang mendukung untuk memperkuat kebiasaan positif dan menghindari godaan dari lingkungan yang buruk. Ia memberikan strategi dan teknik yang praktis untuk mengubah pola pikir dan melawan hambatan yang mungkin muncul dalam proses perubahan kebiasaan. Dalam bukunya, Clear menjelaskan bahwa kebiasaan-kebiasaan kecil ketika dikumpul seiring waktu, maka memiliki dampak yang besar pada kehidupan kita. Ia menggambarkan konsep atomik dalam kebiasaan, yaitu mengubah kebiasaan secara inkremental dan melihat perubahan kecil yang berkelanjutan sebagai kunci kesuksesan jangka panjang. Selain itu, Clear membahas tentang pentingnya memahami dan mengelola pemicu atau rangsangan yang memicu kebiasaan. Ia mengajarkan bagaimana mengidentifikasi dan mengubah pemicu yang tidak sehat menjadi pemicu yang sehat untuk memperkuat kebiasaan yang diinginkan. Dengan cerita yang luar biasa, anekdot pribadi, dan contoh-contoh kehidupan nyata, Clear membawa kita dalam perjalanan peningkatan diri. Setiap konsep yang kita pelajari didukung oleh penelitian ilmiah, sehingga semakin memperjelas hasil yang akan kita capai. Buku ini membahas tentang bagaimana membentuk kebiasaan yang baik secara efektif dan mengoptimalkan siklus cue, craving, responsive, dan reward. Dalam buku ini, James Clear memberikan tips dan strategi untuk mengubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan yang baik, serta memperkuat kebiasaan yang positif. Buku ini juga membahas tentang pentingnya memiliki identitas yang kuat, membuat rencana yang jelas, menghilangkan hambatan, dan melakukan refleksi secara teratur. Atomic Habits adalah buku yang sangat bermanfaat bagi siapa saja yang ingin membentuk kebiasaan yang baik secara efektif. Dalam buku ini, Clear memberikan tips dan strategi yang praktis dan mudah untuk diaplikasikan. Bagaimana perubahan kecil dapat memberikan hasil yang luar biasa jika diikuti dengan konsisten. Buku ini dapat membantu kita mencapai kesuksesan dan kebahagiaan di dalam hidup.

bisa? Jamur bisa menyala dalam gelap, kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: Kamu tahu gak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

saat malam. Sayang, selamat tinggal.

cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arum manis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: Dan berikut pendengar, terlebih dahulu kami sampaikan dua pokok berita utama. Kolaborasi Kampung KB dan Dashat perkuat upaya pencegahan stunting di kota bau-bau. Pemerintah pusat menyiapkan penerapan layanan KRIS di rumah sakit mitra BPJS Kesehatan di Sulawesi Tenggara. Inilah warta siang selengkapnya edisi hari ini Minggu 31 Mei 2026 bersama saya Wulandasari. Kita awali informasi yang pertama, pendengar, kolaborasi Kampung KB dan Dashat perkuat upaya pencegahan stunting di kota Bau-Bau. Mengenai hal tersebut selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulko, melaporkan.
1: Kegiatan Dashat ini merupakan bagian dari penanganan stunting yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu Kemenkumbaga.
2: Program Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting atau Dashat di Kampung Keluarga Berkualitas terus diperkuat pemerintah Kota Bau-Bau sebagai salah satu strategi percepatan penurunan stunting melalui pemenuhan gizi seimbang bagi keluarga berisiko stunting berbasis sumber daya lokal dan kemitraan. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Bau-Bau Abdul Rahman mengatakan, Dashat tidak hanya berfokus pada penyediaan makanan sehat dan bergizi, tetapi juga mengedepankan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pendekatan sosiopreneurship atau kewirausahaan sosial. Pendekatan ini dirancang agar program dapat berjalan secara mandiri dan berkelanjutan, sekaligus tetap mengutamakan layanan gizi bagi kelompok sasaran.
1: Kegiatan Dashat ini merupakan bagian dari penanganan stunting yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu Kemenkumbaga. Nah, ini merupakan salah satu intervensi yang dilakukan bagaimana menangani anak-anak yang stunting. Dan yang hadir di pasar merupakan akar rumput dalam hal bagaimana sebagai bintomak dalam mengatasi stunting. Ada PKP, ada kelompok masyarakat di depan kita ini. Semoga kita bisa bekerja sama dalam kegiatan stunting ini sehingga anak kita terutama yang berisiko stunting di.
2: Lebih lanjut, Abdul Rahman menyebutkan sasaran utama program Dashat meliputi ibu hamil beresiko seperti mengalami kekurangan energi kronis atau KEK, anemia maupun diabetes, ibu menyusui dengan kendala gizi dan berat badan, ibu yang memiliki baduta stunting, serta ibu yang memiliki baduta dan balita yang berada di bawah garis merah pada grafik Kartu Menuju Sehat atau KMS.
1: Penyebab utama stunting adalah malnutrisi kronis atau kekurangan gizi dalam jangka panjang serta seringnya infeksi berulang terutama pada setiap hari pertama kehidupan anak-anak mulai dari dalam kandungan 3 usia 2 tahun. Ini kita harapkan bahwa penanganan juga ini ya gizi kronis. Kita juga bersyukur sekarang sudah ada juga MPI yang juga merupakan salah satu program pemerintah yang sangat mendukung mereka. Ada juga PMK juga dengan makanan tambahan dengan yang kita juga pakai namanya dasar sehingga ya nutrisi anak itu bisa baik gitu.
2: Kampung Keluarga Berkualitas menjadi wadah kolaborasi berbagai pihak dalam mempercepat penurunan stunting. Dashat sebagai motor intervensi gizi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat bagi kelompok sasaran, Kampung Keluarga Berkualitas menjadi platform kolaborasi yang menyatukan pemerintah, masyarakat, swasta, akademisi, dan media untuk memperkuat upaya percepatan penurunan stunting. Menurut Rahman, sinergi yang dibangun melalui program tersebut tidak hanya meningkatkan akses keluarga terhadap pangan bergizi, tetapi juga mendorong perubahan perilaku hidup sehat, serta memperkuat perlindungan keluarga secara berkelanjutan. Dari Kota Bau-Bau, Harold Mulku melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, pemerintah pusat menyiapkan penerapan layanan KRIS di rumah sakit mitra BPJS Kesehatan di Sulawesi Tenggara. Mengenai hal tersebut, Heldiawati Kadir menurunkan laporannya.
3: Penerapan kebijakan kelas rawat inap standar KRIS dalam layanan BPJS Kesehatan masih menunggu terbitnya peraturan resmi dari pemerintah pusat.

0: Meski demikian, Rumah Sakit Mitra kerjasama BPJS Kesehatan telah mulai melakukan berbagai pembenahan dan penyesuaian sarana serta pelayanan dengan standar yang akan diberlakukan. Deputi Direksi Wilayah 9 BPJS Kesehatan, Asraf Mursalina, saat kegiatannya di Kendari menjelaskan, meskipun peraturan Presiden terkait implementasi kebijakan tersebut belum diterbitkan, persiapan di lapangan telah dimulai agar proses peralihan dapat berjalan lancar saat regulasi resmi diberlakukan.
1: Yang paling penting dari KRIS itu bukan menstandarisasi berapa jumlah bed di dalam satu kamar, tetapi menstandarisasi kualitas dari kamar perawatan itu. Misalnya, kalau luas kamar tertentu apa iya di dalam situ harus kita jejalkan sampai 8 bed. Kita atur itu lebih misalnya jarak antar tempat tidur.
0: Lebih lanjut, ia juga menguraikan standar kualitas yang menjadi fokus utama mencakup berbagai aspek penting antara lain jarak tempat tidur, sistem sirkulasi udara yang baik, tingkat pencahayaan ruangan, serta ketersediaan fasilitas kamar mandi di dalam setiap ruangan perawatan.
1: Kita atur itu lebih misalnya jarak antar tempat tidur, sirkulasi udara, pencahayaan, kamar mandi harus ada di dalam. Kami itu lebih mengatur standar-standar seperti itu.
0: Dengan upaya pembenahan sejak dini diharapkan seluruh fasilitas kesehatan mitra BPJS Kesehatan dapat memenuhi standar yang ditetapkan, bertujuan memberikan jaminan kesehatan di seluruh wilayah layanan.
2: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Sidenreng Rapang menyatakan kesiapannya memasok komoditas beras dan telur ke Kota Kendari melalui kerjasama perdagangan antar daerah sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan dan menjaga ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat. Bupati Sidenreng Rapang, Syahrudin Alrif, mengatakan pasokan pangan dari daerahnya akan difokuskan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung berbagai program pemerintah yang berjalan di Kota Kendari. Menurutnya, sinergi tersebut tidak hanya bertujuan menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, tetapi juga diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi bagi kedua daerah melalui peningkatan aktivitas perdagangan dan distribusi komoditas. Selain membahas kerjasama sektor pangan, pemerintah Kabupaten Sidenreng Rapang dan pemerintah Kota Kendari juga bertukar informasi terkait pengelolaan pembangunan daerah serta tata kelola perkotaan. Dan dalam pertemuan tersebut, pemerintah Kabupaten Sidenreng Rapang menyampaikan ketertarikannya mempelajari berbagai aspek penataan ruang, estetika kota, hingga pembangunan infrastruktur yang telah diterapkan di Kota Kendari. Sementara itu, Wali Kota Kendari Siska Karina Imran menilai kerjasama tersebut tidak hanya terbatas pada sektor pangan, tetapi juga membuka peluang kolaborasi di bidang lain, seperti perikanan dan pengembangan potensi sumber daya daerah. Kerjasama antar wilayah ini diharapkan dapat memperkuat hubungan ekonomi sekaligus mendukung pembangunan yang saling menguntungkan bagi kedua pemerintah daerah. Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Dinas Perhubungan Kota Bau-Bau belum memiliki dasar hukum yang memadai untuk menindak kendaraan yang parkir liar. Untuk mengatasi hal tersebut, Dishub mengusulkan Raperda Perhubungan Darat dan Laut yang akan memperkuat kewenangan penindakan di lapangan. Mengenai hal tersebut, Afriansyah melaporkan.
3: Jadi, supaya kita juga punya ada penindakan di lapangan ya, jadi kayak parkir-parkir liar yang...
4: Dinas Perhubungan di Sub Kota Bau-Bau mengusulkan rancangan peraturan daerah Raperda tentang perhubungan darat dan laut. Salah satu poin penting dalam aturan ini adalah penindakan tegas terhadap kendaraan yang parkir liar. Kepala Bidang Angkutan dan Lalu Lintas di Sub Bau-Bau, Ansaruddin Udu, mengatakan aturan tersebut sedang disiapkan untuk memperkuat kewenangan di lapangan. Selama ini, di Sub belum memiliki dasar hukum yang cukup untuk menindak pelanggaran parkir.
3: Jadi supaya kita juga punya ada penindakan di lapangan ya. Jadi kayak parkir-parkir liar yang itu bisa kita, selama ini kan kita tidak punya kewenangan di situ. Nah, jadi kami sementara rancang perda tentang perda perhubungan baik laut maupun darat. Kalau di rancang perda kami itu, nah, yang parkir sembarang bisa kita lakukan penindakan. Mungkin kita globe banyak, maupun kita kalau agak lama bisa terderek.
4: Ansaruddin menjelaskan, dalam rancangan perda tersebut, Dishub akan diberi kewenangan melakukan penindakan langsung terhadap pelanggar parkir. Langkah ini juga mengacu pada penerapan aturan serupa di sejumlah daerah besar. Dan pihak DPRD disebut merespon positif rencana tersebut. Dishub bau-bau menargetkan perda itu dapat disahkan pada 2027. Setelah disahkan, akan dilakukan sosialisasi kepada masyarakat selama 3 bulan sebelum aturan diterapkan secara penuh. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri menghentikan sementara seluruh aktivitas di lahan milik PT Wijaya Inti Nusantara di Desa Torobulu, Kecamatan Laya, Kabupaten Konawe Selatan setelah menerima laporan masyarakat terkait kekhawatiran terhadap dampak sosial dan keselamatan warga yang bermukim di sekitar lokasi. Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigjen Polisi Muhammad Irhamni menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan menunjukkan perusahaan tersebut masih memiliki izin usaha pertambangan dan rencana kerja dan anggaran biaya yang berlaku hingga Maret 2026. Namun, karena lokasi kegiatan berada dekat dengan permukiman penduduk, Bareskrim Polri bersama pemerintah Kabupaten Konawe Selatan memutuskan menetapkan status quo dan menghentikan seluruh aktivitas di area tersebut untuk sementara waktu dengan mengutamakan aspek keselamatan masyarakat. Irhamni menegaskan, apabila di kemudian hari ditemukan cadangan nikel dan perusahaan ingin melanjutkan operasional, maka relokasi warga harus dilakukan terlebih dahulu. Sebaiknya, jika tidak ditemukan cadangan nikel, status quo akan tetap diberlakukan. Ia juga mengimbau masyarakat untuk melaporkan dugaan aktivitas ilegal kepada aparat penegak hukum tanpa melakukan tindakan yang dapat mengganggu ketertiban. Sementara itu, General Manager PT Wijaya Inti Nusantara, Nur Iman, menyatakan kegiatan perusahaan di lokasi tersebut bukan penambangan nikel, melainkan pekerjaan pendukung untuk masyarakat seperti penyediaan air bersih, perataan lahan, pembangunan akses jalan, dan mitigasi banjir, serta menghormati keputusan penghentian sementara yang ditetapkan aparat. Informasi terakhir, pendengar, Satres Narkoba Polresta Kendari membongkar pabrik tembakau sintetis di BTN Javino 7 dan menangkap dua pelaku. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Ferry Musafir menurunkan laporannya.
5: Satuan Reserse Narkoba Polresta Kendari membongkar praktik pembuatan dan peredaran narkotika jenis tembakau sintetis di kawasan BTN Javino 7, Kelurahan Watu Bangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari. Dalam pengungkapan kasus ini, polisi mengamankan dua pria berinisial MF dan AD yang diduga terlibat dalam proses peracikan hingga distribusi narkotika jenis sinte. Kasat Reserse Narkoba Polresta Kendari, AKP Andi Musakir Musni mengatakan, pengungkapan kasus ini bermula dari laporan masyarakat terkait dugaan transaksi tembakau sintetis di salah satu rumah di BTN Javino 7. Menindaklanjuti informasi tersebut, tim opsional Satres Narkoba Polresta Kendari langsung melakukan penyelidikan dan penggerebekan. Dari hasil penggerebekan, polisi menemukan 14 paket plastik berisi diduga tembakau sintetis seberat 12,66 gram, 23 botol cairan sinte, serta sejumlah bahan dan perlengkapan yang digunakan untuk proses peracikan.
6: Polresta Kendari mendapat info dari masyarakat bahwa ada salah satu perumahan di Kelurahan Watu Bangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, sering terjadi transaksi narkotika jenis sinte. Lalu kami bersama tim melakukan penyelidikan di tempat tersebut. Sekitar jam 11 WIB, anggota opsional Satres Narkoba Polresta Kendari melakukan penggerebekan di salah satu perumahan dan mengamankan seorang lelaki yang mengaku bernama saudara MF.
5: Pengembangan kemudian dilakukan ke rumah tersangka AD dan petugas kembali menemukan alat pengaduk elektronik, alkohol 96%, gelas kimia hingga ratusan botol semprot kosong yang diduga dipakai untuk memproduksi cairan sinte. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, MF diduga berperan sebagai peracik narkotika, sementara AD menyediakan lokasi pembuatan. Saat ini penyidik Satres Narkoba Polresta Kendari masih mendalami kemungkinan adanya jaringan lain yang terlibat dalam peredaran.

Demikian seluruh rangkaian informasi untuk warta siang ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. Kolaborasi Kampung KB dan Dasat perkuat upaya pencegahan stunting di Kota Bau-Bau. Pemerintah pusat menyiapkan penerapan layanan KRIS di rumah sakit mitra BPJS Kesehatan di Sulawesi Tenggara. Kami harap Anda terus mengupdate informasi bersama kami di RRI Pro 1 Kendari melalui aplikasi RRI Digital, dan jangan lupa untuk follow akun sosial media kami di Instagram, Facebook, dan TikTok kami di @RRIKendari. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Wulanda Sari, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: 96,7 MHz. Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar di manapun Anda berada. Senang dan bahagia rasanya kembali hadir menemani ruang dengar Anda di Captain siang ini dalam acara Pro Dangdut Dangdut ada kita. Silakan nih untuk Anda yang ingin mendengarkan lagu dangdut kesukaan Anda. Bisa langsung di jalur telepon kami di 0402-2823994 atau bisa juga di jalur WhatsApp di 0822-5972-2994. Oke, di jalur WhatsApp sudah gabung, kita langsung sapa. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, orang Banjar.
1: Iya, orang Banjar.
0: Mbak Sari, gimana kabar nih Mbak Sari?
1: Alhamdulillah kabarnya baik.
0: Alhamdulillah. Di Banjar gimana nih? Panas hujan?
1: Tadi panas, ini sudah mendung kayak mau hujan.
0: Mau hujan? Waduh.
1: Iya.
0: Oke, kalau gitu Mbak Sari langsung ke mana nih? Mau ke mana nih?
1: Mau ke mana ya? Mau ke lagu.
0: Mau lagu dangdut dari siapa nih?
1: Lagunya Mega Mustika.
0: Mega Mustika. Judulnya apa?
1: Bukan Tak Sayang.
0: Mega Mustika Bukan Tak Sayang.
1: Iya.
0: Bukan Tak Sayang. Adakah? Oke, dibungkus.
1: Iya, dibungkus. Salamnya
0: silakan.
1: Buat Mas Galuh, buat Mbak Rani, buat Bang Ujan, Bang Andi, Bang Tuju juga, buat Pak Yunus, buat semuanya aja. Buat
0: okay.
1: Abang Nirwan,
0: ya.
1: Mohon maaf lahir batin.
0: Oh iya, mohon maaf lahir batin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Sari di Banjarmasin yang sudah menjadi telepon pertama untuk acara Pro Dangdut di hari ini. Sudah pilih lagu dari Mega Mustika dengan judulnya Bukan Tak Sayang. Oke, di belakangnya Mbak Sari, sudah ketemu lagi. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut, dangdut saudara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Wiran.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali, tetangga yang sulit sekali ketemu. Bang Zul, gimana kabar nih Bang Zul?
2: Iya, alhamdulillah baik, mudah-mudahan.
0: Alhamdulillah, kayaknya rombongan ini.
2: Enggak, Bu, saya belum tahu, nanti sebentar.
0: Oh gitu? Saya kira karena biasanya rombongan satu kompi datang ini.
2: Kebetulan saya baru pertama ini saya sama Mbak Sari tadi.
0: Oh, sendiri ya. Sendiri. Tapi tidak baku bombe, jangan saya baku bombe.
2: Nanti sebentar saya telepon itu dia tergabung sendiri, tapi saya diam-diam saja. Saya tidak akan ngomong.
0: Oh, gini kalau gitu. Akhirnya kalau gitu Bang Zul langsung nih mau dengarkan lagu dari siapa nih?
2: Nur Halimah.
0: Nur Halimah judulnya?
2: Awet Muda.
0: Nur Halimah Awet Muda. Apakah ada? Oke, dibungkus.
2: Dibungkus supaya jangan lupa itu.
0: Oke, lagunya buat apa nih?
2: Saya menyapa dulu ya.
0: Silakan.
2: Untuk Mirwan dan operator, semoga bersama keluarga.
0: Amin.
2: Ada yang baru lewat tadi, Mbak Sari ya, di Kalimantan Selatan sana. Ada Mas Galuh di Surabaya. Ada Bung Alba dan Bu Tegar di Keraton. Ya. Kemudian ada Bang Andi di Batam. Ayo Bang Andi, oh bukan di Batam, di
0: Tanjung Pinang.
2: Tanjung Pinang sekarang,
0: Tanjung Pinang. Sudah pindah domisili.
2: Kemudian ada Purnama di Sulawesi Barat.
0: Ya.
2: Ada Bintang Pertama di Palu, Irman di Parimo, Tufari dari Palu, Nasu juga ada di Palu sana. Kemudian ada Rani Ternate. Kemudian ada Mbak Ayu di Masoi, Bung Dewa di Sorong, Mbak Dika di Tadiabo, Asis Roli Ratna Gereja Baru, kemudian ada Bung Fei di Gure sana, semoga saya selalu bersama keluarga.
0: Amin.
2: Siapa lagi? Bung Bin Nijo di Manado, Rajudin di Minahasa, kemudian ada Bung Widi di Tokyo sana, semoga saya selalu bersama keluarga ya.
0: Amin.
2: Dan semua dari semua pendengar RRI, salam dan dangdut. Request lagi ya.
0: Dangdut.
2: Oh, dangdut adalah dangdut.
0: Aduh, bahaya nih awet muda nih.
2: Pengaruh mungkin ini.
0: Pengaruh uang.
2: terima kasih.
0: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Zul di Wajo yang juga sudah ikut berpartisipasi. Sudah pilih lagu dari Nur Halimah, Awet Muda. Oke, belakangnya Bang Zul sudah gabung lagi. Halo, Pro Dangdut. Halo, Pro Dangdut. Oke, bisa dicoba kembali. Di jalur telepon sudah berdiri kembali. Halo, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita, Nirwan.
0: Dangdut adalah kita. Dari suaranya orang Lorong Hoga ini.
3: Orang Hoga.
0: Bang Andis di Lorong Hoga. Gimana kabar nih, Bang Andis?
3: Bang Nirwan, semoga semua keluar di bawah.
0: Amin. Ya, amin, amin, amin, amin. Semoga sebaliknya juga nih.
3: Lagunya.
0: Oh, lagunya siapa tuh?
3: Lagunya apa ya? Jangan salah menilai.
0: Jangan salah menilai. Dari siapa nih?
3: Siapa saja yang gitu.
0: Yang ada di sini jangan salah menilai. Siapa ya?
3: Kan pop versi dangdut kan juga.
0: Oh, versi dangdut.
3: Ya, versi dangdut.
0: Jangan salah menilai versi dangdut. Bih, yang ada koplo ini. Goyang ini.
3: Pokoknya, mana saja.
0: Yang mana saja. Nanti saya carikan kalau gitu deh. Mudah-mudahan ada lagunya nih.
3: Oke.
0: Okay. Oke, kalau gitu salam-salamnya nih Bang Andis.
3: Selamat Bang Nirwan dan Pak Tuan Tuan bertugas. Selalu bahagia selalu sama keluarga.
0: Amin.
3: Buat Bung Jul tadi,
0: ya.
3: Bung ya, bu, apa, Basari, Mak Jalur, apa, Bung Norman, Bung Roman, Bung Bung Andi Batam, Bung Pai,
0: ya.
3: Mbak Ali, Mbak Rani. Bunda Nur, Bunda Eni, Bunda Tiara, dan semua penerima bapak tanpa kecil salam, Randur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Bang Andis di Lorong Hoga yang juga sudah ikut berpartisipasi. Oke, di belakangnya Bang Andis sudah gabung lagi. Halo, Perundang Dut.
4: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Yang tadi Andis, yang ini Andi. Bang Andi, masih di Tanjung Pinang atau sudah bergeser lagi nih?
4: Masih Tanjung Pinang, hari Mas. Senin baru
0: balik kemana? Ke Kabayana?
4: Ke Polman, Polman.
0: Hah? Siapa tahu tiba-tiba langsung
4: ke Polman.
0: Wah iya, Sulawesi Barat. Ah, sedikit lagi langsung sampai Sulawesi Tenggara. Nah, dari Sulawesi Tenggara langsung ke Bau-Bau. Ada tuh yang di jembatan dari, menunggu.
4: Dari Polman ke Bau-Bau, Bau-Bau kabarnya baru lagi.
0: Ah, baru ke Bau-Bau, dari ke Bau-Bau ke jembatan. Masih menunggu tuh. Oke, okay, kalau gitu Bang Andi, langsung ke lagunya nih. Mau pilih dari siapa nih?
4: Saya heran orang ini. Nah. Suka betul lewat jendela orang ini. Saya heran betul ya.
0: Oh, ya tadi.
4: Saya dengar kita masuk, dia mulai pajak jendela saya, Bang Nirwan.
0: Dan saya bilang tadi, diam-diam. Mau disenyap dia, mau disenyap.
4: Itu tadi Bung Nirwan bukan faktor U, itu faktor umur 19 tahun dia. Ya baru 19 tahun makanya seorang lupa.
0: Kayak
4: belum tamat SMA lagi ya.
0: Ay, kayaknya alumni 70-an.
4: Makanya dia bilang ini ruang rindu atau kesilangan atau apa ini.
0: Kayaknya belum ngopi kayaknya. Kurang ngopi kayaknya, kurang ngopi.
4: Dia tidak ngopi, dia makan anu pisang bakar dia.
0: Oh, iya. Saya kira makan siri. Pisang bakar tuh. Aduh. Oke, kalau gitu Bang Andi, langsung lagunya nih. Mau pilih lagu dari siapa nih?
4: Tidak semua laki-laki dari Hamdan ATT.
0: Tidak semua laki-laki. Oke, kalau gitu lagunya buat siapa nih?
4: Pertama buat Bung Jul. Bung Jul, jengkau diam-diam. Bung sudah padat. Eh, saru petani itu Bung Ucan belum saya sampai.
0: Ah, tidak apa-apa.
4: Bung Ucan sudah merajau. Bung Ucan tak siapa. Bung Ucan bilang, Bung Jul yang mulai, jangan salahkan saya, kata Bung Ucan.
0: Jangan sampai dibom nih.
4: Jangan muncul kau mulai tak sampai saya kata Ucan. Jangan gendam kata
0: dia. Langsung diblokir kayaknya.
4: Iya.
0: Salam-salamnya.
4: Ada Bung Nirwan sama operator lah yang paling utama.
0: Ya.
4: Semoga sehat selalu, selalu diberi kesehatan.
0: Amin.
4: Mudah-mudahan diberikan rezeki yang melimpah.
0: Amin.
4: Mudah-mudahan jadi penyiar seterusnya.
0: Habis ini menghilang lagi nih. Oke lanjut.
4: Ada proses Purnama Sari lagi siapkan sayap tuh, minta jemput tuh. dari Polman Bako Babau dulu. ada Rani, ya. Rani siap juga tuh, tau Bako Babau tuh.
0: Wih, ditunggu.
4: Ada Alin, ada Sari yang berlewat tadi.
0: Ya.
4: Ada semua-semuanya aja Bung Nirwan ya.
0: Oke deh.
4: Tanpa kecuali, ada Viola, ayo Viola gabung Viola.
0: Iya,
4: tanpa
0: mulai.
4: Tanpa Viola kayaknya penyiar kami agak sepi nih kalau tak ada Viola.
0: Oh justru saya lebih serang.
4: Viola, udah 3 kali saya sebut supaya kau gabung Viola ya.
0: Lagi kerja, lagi sibuk.
5: suruh deh Bung Ucan nih supaya dia gabung.
4: Suruh apa Bung Jol?
5: Bung Ucan.
4: Muncul om?
5: Ya, supaya gabung dengan dia kalian.
4: Ya, makanya sekali lagi Viola. Ayo gabung Viola. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Andi di Tanjung Pinang saat ini juga sudah ikut berpartisipasi. Oke, baik pemirsa, sudah ada 4 lagu pilihan. Saya hadirkan dulu 4 lagu pilihan dan setelah itu kita akan kembali lagi masih di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: cepat, masyarakat cerdas.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Bau-Bau 99,4 MHz sebagai sumber informasi, pendidikan, hiburan, dan budaya.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Oke, baik, benar, masih di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Masih ada waktu nih di sesi terakhir untuk Anda yang ingin mendengarkan lagu dangdut kesukaan Anda. Dan ternyata di jalur WhatsApp sudah yang gabung. Langsung kita sapa. Halo Pro Dangdut.
4: Halo Pro Dangdut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Mirwan.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ternyata yang janji tadi malam masuk juga.
4: Itu pasti. Kau sudah kan tahu jadwal. Nah, kau sudah bikin jadwal, Bang Mirwan.
3: Jadwal apa itu?
4: Saya sudah bikin jadwal.
3: Jadwal apa?
4: Bahwa sore ini Bang Mirwan yang menyiarkan.
3: Oh, aduh, kalau begitu maunya tadi saya tukaran. Marani, gimana kabar nih Marani?
4: Alhamdulillah, kabar baik.
3: Di sana gimana? Alhamdulillah, kabar baik juga. Di Ternate gimana? Cuaca aman?
4: Alhamdulillah, aman terkendali.
3: Alhamdulillah. Jadi mau karaoke lagunya siapa nih?
4: Mari spesial yang dari judul Dang Sepiring Berdua.
3: Sepiring Berdua dari siapa tuh? Ida Laila.
4: Ida
3: Laila.
4: Iya, Ida Laila.
3: Oke, iya. Sepiring berdua atau bertiga? Kayaknya lebih cocok bertiga nih.
4: Kalau bertiga itu Bang Mirwan gawat. Saya mau kalau ditigain.
3: Iya. Oke deh, sepiring berdua dari Ida Laila. Oke, piringnya buat siapa nih?
4: Pasal. Salam pertama buat Bang Mirwan, selamat beraktivitas ya.
3: Ya.
4: Semoga selalu akur dengan Mama Dede di rumah, insya Allah, amin.
3: Amin.
4: Terus juga yang pada udah gabung, salam buat semuanya ya. Semoga selalu sehat.
3: Nah, amin, amin.
4: Ada Bang
3: Andi,
4: Bang Zul, juga ada Purnama Sari, ada Sari juga, ada Bung Segal, Albert juga, Bung Andis.
3: Ya.
4: Ada Mbak Andi. Juga Bung Alin, juga ada bunda-bunda semuanya ya, tanpa terkecuali. Lagunya
3: spesial.
4: Orang di belakang.
3: Spesial siapa tuh?
4: Ada orang yang katanya Rani ini sedikit mau dibau-bau, jadi tadi sana istan pakai kancil, awalnya sih nggak dibau-bau, ada dia tuh.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira nanti terakhir ini.
5: Apa kabar Bang Mirwan?
3: Alhamdulillah, sehat walafiat.
5: Nggak takut kalau terakhir nanti ditutup. Suaminya sudah kerjasama nanti.
3: Aman.
5: Oh, aman gak? Berarti berasa break.
3: Sudah terlanjur, berarti gak bisa ditolak. Gak bisa diganti.
5: Oke lah, kalau begitu saya request lagunya.
3: Lagu siapa tuh?
5: Lagunya Arafik, Milikku.
3: Arafik, Milikku.
5: Iya, biar semua tahu tuh.
3: Ditahu sih.
5: Mas yo. Di mana dirimu?
3: Apalagi itu kuning.
5: Sama nikah nih Mbak Vio, butuh pertolongannya nih Mbak Vio.
3: Anda senang, saya susah.
5: Oh jangan, kita semua senang. Ini kan udara hanya hiburan saja.
3: Saya yang menderita.
5: Jangan, jangan kuncikan pintu, tetap buka pintu.
3: Aduh. Oke, Arafik milikku, lagunya dibungkus buat siapa lagunya nih?
5: Itu ada lagu-lagu yang keren ya, Bung Irwan. Artinya kayak dangdut keren satu DJ-nya ada kan?
3: Yang Arafik?
5: Iya, yang milikku itu.
3: Hati.
5: Keren-keren sedikit tuh.
3: Waduh, kayaknya kayaknya belum ada nih.
5: Boleh berapa-apa.
3: Masih originalnya?
5: Iya, nggak apa-apa lah. Ya, menyapa ya.
3: Oke, silakan.
5: Pertama-tama buat Bung Irwan bersama operatornya, selamat bertugas, sehat sukses, murah selalu rezekinya.
3: Amin.
5: Amin. Insya Allah kita semua pendengar penyia selalu dalam keadaan ini dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
3: Amin. Amin.
5: Dari umur panjang semua. Ada barang yang ada sekarang yang dibau-bau. Semoga selalu sehat, selalu berbahagia.
3: Amin.
5: Dan selalu menghibur kita semua ya. Ada Bung Andi di Batam, semoga selalu juga bersama keluarga.
3: Amin.
5: Ada Purnama saya juga bersama keluarga. Ada Bung Jul yang selalu tersenyum bahagia. Semoga Bung Jul umur panjang, sehat bersama keluarga.
3: Amin.
5: Ada
3: amin.
5: Ibu Alin, semoga saya selalu juga Ibu Alin. Jangan lupa selalu bahagia.
3: Iya.
5: Ada ada Bung Andi, semoga sehat selalu.
3: Amin, amin.
5: Ada Bung Kenjar, ada Bung Angko, Bung Roman, Bung Bintang Pratama, Bu Farida, Bung Nasrun, Bung Irman, Ayu Masohi, setelah bersama keluarga. Ada Bung Yunus, Bung Faiz, ada Maratna Karya Baru, dan buat semua pendengar RRI di mana saja berada, salam persahabatan selalu dari Ucan untuk Bung Irwan yang baik hati.
3: Siap.
5: Sukses selalu.
3: Amin.
5: Dan selalu berbahagia bersama yang tersayang di rumah.
3: Amin, amin, amin, amin.
5: Terima kasih banyak. Assalamualaikum okay. warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam perdangdut. Dangdut adalah kita. Oke, okay, terima kasih. Sudah ada Mbak Rani dan Bang Ucang yang juga sudah ikut berpartisipasi. Langsung di belakangnya Bang Ucang sudah gabung. Halo perdangdut. Halo perdangdut. Oke, bisa dicoba kembali di jalur telepon kami di 0402-2823994 atau bisa juga di jalur WhatsApp 0822-5972-2994. Masih bisa nih dua penelpon terakhir sebelum saya kira acara Prodangdut di sore hari ini. Halo Prodangdut.
6: Halo Prodangdut, Dangdut adalah kita.
3: Dangdut adalah kita. Dengan siapa ya? Lupa saya ini.
6: Dengan orang Parigi Sultan.
3: Bang Nasur atau Bang?
6: Dengan Irman.
3: Oh, Bang Irman. Wah, gimana kabar nih Bang Irman?
6: Alhamdulillah kabarnya baik saja ini Bang.
3: Alhamdulillah. Gimana nih suasana di Sulteng? Cerah kah?
6: Ya, kalau di sini ada gerimis ini.
3: Gerimis mengundang?
6: Ya, jadi ini mengundang suasana.
3: Mengundang untuk tidur.
6: Tidak, enggak ada waktu lagi untuk tidur, Bung Irwan, kalau sudah sore.
3: masih sempat nih, war jam 3:30, masih bisa 1 jam.
6: Enggak bisa lagi, kalau saya enggak biasa lagi tidur sore.
3: Wih, berarti sekali nanti malam ini.
6: Ya, nanti malam baru disambung lagi tidurnya.
3: Oh, oke lah kalau gitu Bang Irwan. Langsung nih, mau pilih lagu dari siapa nih?
6: Lagunya siapa? Benny Z.
3: Benny Z, judulnya apa?
6: Yale Yale.
3: Yale Yale.
6: Iya.
3: Benny Z, Yale Yale. Oke, oke lagunya buat siapa nih? Ya.
6: Mengapa sedikit ya?
3: Silakan.
6: Yang lagi siaran di studio, selamat bertugas ya. Ya. Nah, juga untuk sahabat yang sudah gabungan juga tadi ya, ada ya. Bung Ucan, Bung Yunus juga, ada Bang Zul. buatnya Mbak Sari, ada Mbak Alim di Kendari, ada Pak Nasrun, Ibu Farida, ada Bintang Pratama juga, serta untuk semuanya saja sahabat yang lagi monitor di sore ini, RRI Bau-Bau. Salam kompak dan salam Prodangdut. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Prodangdut dan dutara kita. Ada Bang Irman di Sulawesi Tengah, tepatnya di Pargi Motong, juga sudah ikut berpartisipasi. Sudah pilih lagu dari Benny Z, Yale Yale. Oke, lagunya ditunggu. Di belakangnya Bang Irman, masih bisa satu penelpon terakhir nih sebelum saya kira acara Prodangdut di sore hari ini. Bisa langsung di 0402-2823-994 atau bisa juga di jalur WhatsApp di 0822-5972-2994.

Oke, kalau gitu pendengar, saya kira acara Pro Dangdut di sore hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah ikut berpartisipasi, sudah ikut pilih-pilih lagu. Dan terima kasih juga untuk Anda yang selalu setia mendengarkan RRI Wow Wow, tepatnya di FM 97,8 MHz. Dan setelah acara Pro Dangdut, kami akan hadirkan lagu-lagu mancanegara pilihan yang akan hadir menemani ruang dengar Anda hingga nanti kita jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kita akan mengikuti warta berita Gemah Saripati Maju. Jadi jangan kemana-mana, tetap terus di RRI Wow Wow 97,8 MHz.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: rri.co.id. rri.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda yang masih selalu setia bersama kami, tepatnya di FM 97,8 MHz. Saatnya kita ikuti penyampaian Warta Berita Berjaringan Korwil 4 Makassar di Warta Berita Gemas Saripati Maju.
1: Pendengar Pos 1 dimanapun Anda berada, pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Saatnya Anda mendengarkan updatean informasi di Gemas Saripati Maju, liputan berita Korwil 4 langsung dari RRI Mamuju.
2: Buju, Ampana, Bone, dan Baubau.
3: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Mamuju. Berikut kami hadirkan himpunan berita Gemas Saripati Maju Berjaringan, liputan berita RRI Pro 1 wilayah 4 Makassar, Kendari, Palu, Mamuju, Ampana, Toli-Toli, Baubau, dan Bone. Untuk hari ini, Minggu 31 Mei 2026, bersama saya Randy. Untuk himpunan berita yang pertama, pendengar, dari RRI Baubau, Dinas Perhubungan Kota Baubau secara bertahap mulai mengganti lampu penerangan jalan umum atau PJU redup berwarna kuning menjadi lampu LED putih guna menekan biaya pembayaran listrik daerah. Berikut laporannya disampaikan Afriansyah dari RRI Baubau.
4: Kalau kita lihat di pinggir-pinggir jalan itu, banyak sekali kita lihat lampu-lampu yang kuning itu menyebabkan beban Pemda untuk bayar listrik EPLN sangat tinggi sekali.
5: Dinas Perhubungan di Sub Kota Baubau secara bertahap mulai mengganti lampu penerangan jalan umum PJU redup berwarna kuning menjadi lampu LED putih guna menekan biaya pembayaran listrik daerah. Kepala Dishub Baubau Elem Takdir mengatakan penggantian dilakukan karena lampu LED lebih hemat daya dan memiliki pencahayaan lebih terang dibanding lampu lama jenis sodium. Hingga saat ini jumlah PJU di Kota Baubau tercatat sebanyak 3.814 titik. Sebagian di antaranya masih menggunakan lampu lama berwarna kuning.
4: 3.000 lebih titik lampu tersebut, kira-kira masih ada sebagian yang lampu yang berwarna kuning itu buat makan strobe itu. Jadi kita sekarang itu kita mau ganti dengan pengadaan lampu-lampu yang LED. Itu saya kira lampu makan strobe yang kecil. Jadi dia itu nyala putih. Kalau kita lihat di pinggir-pinggir jalan itu, banyak sekali kita lihat lampu-lampu yang kuning itu menyebabkan beban Pemda untuk bayar listrik EPLN sangat tinggi sekali.
5: Takdir menyebut pada 2026 ini, Dishub Baubau mengadakan 82 titik PJU baru yang seluruhnya menggunakan lampu LED. Selain itu, sebanyak 120 lampu redup dan rusak juga akan diganti melalui program pemeliharaan tahun ini. Elem Takdir mengatakan penggunaan lampu LED diperkirakan mampu menghemat beban pembayaran listrik hingga 50%. Saat ini,

0: agar tidak lagi membebani anggaran daerah. Selain penggantian lampu, Disul Bau-Bau juga mengakui terus menerima aduan masyarakat terkait PJU Padam. Petugas lapangan disiagakan untuk melakukan pemantauan dan penanganan kerusakan di sejumlah titik kota. Gangguan PJU di Bau-Bau umumnya disebabkan usia lampu yang sudah lama, kerusakan komponen, hingga cuaca ekstrim yang memicu gangguan jaringan listrik. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kali ini kita ke informasi dari RRI Mamuju. Pendengar, harga cabai melonjak jelang Idul Adha di Skopor Indak, pastikan stok aman. Berikut laporannya bersama reporter RRI Mamuju, Muhammad Ilham.
2: Harga cabai di Kabupaten Mamuju mengalami peningkatan menjelang Idul Adha 2026 akibat tingginya permintaan masyarakat, namun Dinas Perdagangan memastikan pasokan tetap terkendali. Kepala Bidang Perlindungan Konsumen Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju, Andi Tendrisau, mengatakan komoditas cabai menjadi salah satu bahan pokok yang mengalami kenaikan harga. Peningkatan ini terjadi beberapa hari terakhir seiring meningkatnya aktivitas belanja masyarakat menjelang Hari Raya Idul Adha. Ia menjelaskan bahwa fenomena kenaikan harga cabai merupakan dampak dari hukum pasar yang berlaku saat ini. Permintaan tinggi dari masyarakat yang sedang mempersiapkan kebutuhan Idul Adha mendorong harga komoditas ini naik di tingkat pasar. Lonjakan terjadi dalam 3 hari terakhir dari sekitar Rp50.000 menjadi Rp65.000 per kilogram. Berdasarkan laporan resmi Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju, kenaikan ini membuat biaya kebutuhan dapur rumah tangga ikut terdorong naik.

0: sebelum pasar.
1: Meski harga mengalami kenaikan, pihak Diskopar Indak optimis kondisi ini tidak akan berlangsung terus-menerus dan masih terjangkau masyarakat. Yang terpenting saat ini adalah memastikan ketersediaan barang di pasar tetap stabil agar tidak terjadi kelangkaan. Andi Tantisawa menekankan bahwa distribusi pangan ke Kabupaten Mamuju berjalan lancar termasuk pasokan sayur-sayuran yang masuk setiap hari dari luar daerah. Diskopar Indak terus memantau perkembangan harga dan ketersediaan stok menjelang hari raya untuk menjaga stabilitas pasar. Pihaknya menghimbau masyarakat untuk tidak panik dan berbelanja sesuai kebutuhan agar tidak memicu lonjakan harga yang lebih tinggi di pasaran. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
2: Selanjutnya kami hadirkan informasi dari RRI Kendari, krisis listrik di Konawe Utara dapat teratasi pada Oktober 2026 mendatang. Reporter RRI Kendari, Idam menyampaikan laporannya.
3: Pemerintah Kabupaten Konawe Utara optimis permasalahan krisis listrik yang terjadi selama ini dalam waktu dekat dapat teratasi dengan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD yang dijanjikan oleh perusahaan listrik negara PLN di Kecamatan Asera. Bupati Konawe Utara Haji Iqbar mengatakan, mengatasi krisis listrik yang terjadi di Kabupaten Konawe Utara saat ini untuk langkah jangka pendek yang akan dilakukan oleh PLN, yakni dengan membangun PLTD di Kecamatan Asera, yang di mana saat ini masih tahap pembebasan lahan, proses perizinan, dan berbagai hal lainnya. Rencananya PLTD ditargetkan dapat beroperasi pada Oktober 2026 mendatang. Menurut Iqbar, PLTD yang akan dibangun di Kecamatan Asera nantinya dipastikan akan mengatasi krisis listrik di semua wilayah di Kabupaten Konawe Utara, di mana PLTD nantinya memiliki kapasitas sebesar 8 MW.
4: Yaitu untuk langkah tahap jangka pendek itu yang akan mereka lakukan itu untuk pembangunan PLTD yang ada di PLN Asera ini, dan itu sudah akan mereka bebaskan lahan, terus mulai dari proses perizinannya, baik terkait masalah PBG-nya maupun WKLPL-nya, semua orang akan tindak lanjuti, bahkan sampai dengan barang yang ada dari Surabaya, mobilitasnya apa semua akan dilaksanakan. Akan itu jadwalnya di sini, insya Allah di Oktober itu sudah akan beroperasi khususnya untuk PLTD yang ada di Konawe Utara ini, yang ada di Kecamatan Asera.
3: Lebih lanjut, Bupati Konawe Utara Iqbar

0: menjelaskan selain mengatasi krisis listrik dalam jangka pendek, untuk jangka panjang PLN juga berencana akan membangun gardu induk dengan kapasitas 275 MW yang diharapkan dapat mengatasi krisis listrik di Kabupaten Konawe Utara ke depannya.
1: Informasi selanjutnya pendengar kami segera hadirkan wawancara. Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Provinsi Sulawesi Tengah kembali menyelenggarakan program kurban memperingati Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Penyembelihan hewan kurban akan dimulai dan berlangsung hingga 3 hari ke depan. Dan berikut wawancara bersama Ketua Basnas Provinsi Sulawesi Tengah oleh reporter RRI Palu Miftahul Jannah.
2: Ya, baik Pak Ketua, mungkin bisa dijelaskan terkait program Basnas Sulawesi Tengah untuk tahun 2026 ini program kurbannya seperti apa pelaksanaannya?
3: Basnas Provinsi Sulawesi Tengah setiap tahunnya melaksanakan pemotongan hewan kurban di Basnas. Dan pada tahun ini insya Allah penyembelihan hewan kurban itu dilaksanakan di halaman kantor Basnas Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun jumlah sapi kurban yang rencananya akan kami sembelih di sini berjumlah 10 ekor. Ini ada yang dari berserikat, ada yang dari perbankan, ada yang dari Basnas Pusat. 10 ekor ini akan kami sembelih di halaman kantor Basnas Provinsi Sulawesi Tengah. Kemudian yang melaksanakan pemotongan ini kami akan kerjasama dengan anggota daripada Juleha yang sudah profesional. Itu merasa sehingga pemotongan nanti bisa syar'i.
2: Ya, baik Pak Ketua. Kemudian bagaimana kondisi kesehatan sapi yang akan disembeli saat perayaan Hari Raya Idul Adha ini Pak Ketua?
3: Pengadaan sapi kurban ini kami beli yang sudah diperiksa oleh pihak yang berwajib kedokteran hewan dan itu ada surat keterangan sehatnya.
2: Pak Ketua, mungkin bisa dijelaskan terkait distribusi dari daging kurban ini seperti apa?
3: Pendistribusian daging kurban nanti ini kami adakan 11 titik di dalam kota maupun di luar kota. Ada yang di luar Kabupaten Donggala, ada juga Kabupaten Sigi. Kemudian distribusi daging kurban ini nantinya itu betul-betul kami benar-benar itu memberikan kepada yang berhak menerimanya. Dan kami punya data-data yang nanti akan kami bagikan kupon ke 11 titik itu. Kemudian rencana kami pemotongan hewan itu selama 3 hari. Insya Allah dari tanggal 28, 29, 30. Kita targetkan itu sekitar 500 sampai 600 kakak. Kita alukan itu minimal itu 2 kilo.
2: Pak Ketua, bagaimana Basnas Sulawesi Tengah memastikan agar distribusi daging kurban ini dapat tepat sasaran?
3: Nah ini nantilah kami sampaikan kepada yang ikut berkurban, baik kepada perbankan maupun kepada perorangan yang berserikat itu. Kami punya daftar nama-nama dilampiri dengan KTP, itu yang ada nanti kami lakukan ini sementara, dan kami bagi kupon, dan kami itu ya keluar kota kami antar. Kami nanti sudah bekerja sama dengan ketua RT RW yang ada di sana supaya lebih terarah. Kemudian tentunya juga yang punya hak yang menerima itu yang ikut berkorban, yang ikut memberikan apa namanya itu yang berserikat itu akan di haknya juga untuk menerima daging kurban itu.
2: Ya, terakhir Pak Ketua, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat Sulawesi Tengah memperingati Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini.
3: Kami atas nama Basnas menyampaikan selamat Hari Raya Idul Kurban Idul Adha seluruh masyarakat yang ada di Sulawesi Tengah. Insya Allah semoga kita sehat semua. Insya Allah kita melaksanakan kegiatan sesuai dengan aktivitas kita sehari-hari. Sehat selalu. Insya Allah.

0: masih mengikuti liputan berita Skor Wil 4 Makassar, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone dan Bau-Bau.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan himpunan berita RRI Pro 1 Skor Wil 4. Kita ke informasi yang selanjutnya dari RRI Bone. Ratusan warga antri menggiling daging kurban di Sinjai pada momen Hari Raya Idul Adha. Laporannya disampaikan Ayu Nia Nindiati.
2: Bagi pelaku usaha penggilingan daging di Kabupaten Sinjai, salah satunya penggilingan daging milik Mas Saroji di Jalan Stadion Mini Kecamatan Sinjai Utara yang dipadati warga sejak pukul 6 pagi untuk menggiling daging kurban. Pemilik usaha penggilingan daging Mas Saroji mengatakan antrian warga berlangsung hingga menjelang maghrib dan didominasi masyarakat yang membawa daging kurban untuk diolah menjadi bakso maupun kebutuhan konsumsi keluarga. Menurutnya, volume daging yang digiling meningkat hingga 3 kali lipat dibanding hari biasa. Jika normalnya sekitar 50 kg per hari, pada momen Idul Adha, jumlahnya mencapai sekitar 150 kg.
3: Ini habis ini mulai jam 6 lah, sampai hampir maghrib. Ya, kebanyakan daging kurban. Kalau orang yang untuk khusus menjual sudah masih kurang orang ini. Ya, habis ini mikirnya lima gitu. Kalau paginya ya agak kurang.
2: Sementara itu, salah seorang warga Muhammad Jufri mengaku telah mengantri sejak pukul 6:30 pagi untuk menggiling 2 kg daging kurban yang akan dikonsumsi bersama keluarga. Ia menyebut antrian panjang sudah menjadi pemandangan rutin setiap Idul Adha karena tingginya antusiasme masyarakat memanfaatkan jasa penggilingan daging. Meski harus menunggu berjam-jam, Muhammad Jufri mengatakan warga tetap rela mengantri karena tarif penggilingan yang terjangkau dan tingginya kebutuhan mengolah daging kurban setelah pembagian hewan kurban berlangsung.
1: Informasi selanjutnya, pendengar. Lahan kering untuk perkebunan di Tojo Una-Una sangat berpotensi untuk memperkuat ekonomi masyarakat lokal. Berikut laporannya bersama Ibnu Abbas dari RRI Ampana.
4: Pemanfaatan lahan kering harus dioptimalkan guna meningkatkan produksi pertanian di Tojo Una-Una. Menurut mantan Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Tojo Una-Una, Amir DG Masiki, petani harus memanfaatkan dengan baik lahan perkebunan yang ada untuk ditanami. Berbagai jenis komoditas palawija yang punya daya jual tinggi, salah satunya adalah jagung. Selain itu, potensi perkebunan yang cukup besar juga dapat berkontribusi untuk menunjang kebutuhan pangan lokal masyarakat Tojo Una-Una.
5: Kita hanya mengandalkan lahan kering menanam tanaman-tanaman palawija, sehingga harga jagung bisa beli cemerlang. Itu yang kebutuhan lain. Itu keuntungan kita. Kita juga ada potensi perkebunan. Itu juga yang bisa menunjang masyarakat kita.
4: Potensi lahan kering dan perkebunan di Tojo Una-Una cukup besar, membantu memenuhi kebutuhan pangan lokal masyarakat setempat. Amir DG Masiki mengaku masih ada beberapa kendala yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah daerah. Salah satunya terkait dengan penyediaan infrastruktur yang belum memadai. Ibnu Abbas melaporkan.
1: Informasi selanjutnya, pendengar, sebanyak 266,3 gram sabu hasil penangkapan terhadap tersangka wanita inisial SI di lorong Kampung Kuda 10 Mei lalu dimusnahkan Satres Narkoba Polres Toli-Toli. Laporannya disampaikan Sardono dari RRI Toli-Toli.
6: PS Nuri Toli disaksikan pihak kejaksaan, pengadilan, insan pers dan tersangka melaksanakan pemusnahan barang bukti sabu-sabu hasil penangkapan terhadap seorang tersangka wanita inisial SI 26 tahun yang diamankan di kos Kampung Kuda, Kelurahan Baru pada Minggu 10 Mei 2026 lalu. Pemusnahan barang bukti dilaksanakan di aula Satres Narkoba Polres Nuri Toli diawali pembacaan surat keputusan penyitaan, surat keputusan pemusnahan, pengujian keaslian barang bukti dengan menggunakan alat tes dek yang didatangkan langsung dari Mabes Polri dengan hasil tes biru yang menunjukkan positif metamfetamin dari 7 bungkus sabu-sabu dengan berat bruto 303,23 gram. Sebanyak 7,22 gram disisihkan untuk hasil laboratorium dan barang bukti di persidangan yang diambil dari masing-masing bungkus atau 296,32 gram yang dimusnahkan dengan cara direbus di air mendidih, dicampur pembersih lantai dan dimasukkan dalam kloset WC. Kapolres Nuri Toli AKBP Raden Rial Mahendra didampingi Kasat Narkoba Ibtu Leksi Tumonglo menyatakan pemusnahan selain wujud transparansi serta menghindari penyalahgunaan barang bukti juga komitmen kepolisian dalam memberantas peredaran narkotika di daerah ini.
7: Barusan telah dilaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti sejumlah 296,32 gram. Komitmen kami tetap untuk terus memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Nuri Toli dan kami tetap berkomitmen juga untuk memburu pelaku yang terlibat dalam peredaran narkotika ini. Kemudian dalam kesempatan ini kami juga mengapresiasi kepada masyarakat yang terus membantu memberikan informasi kepada kami terkait peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Di kesempatan yang baik ini kami juga memberitahukan kepada masyarakat bahwa bisa menggunakan layanan 110 untuk memberikan informasi apabila memang berhalangan atau tidak ingin dijaga rahasia atau yang ingin dijaga rahasianya bisa menelpon di layanan 110 nanti akan kami catat dan akan diteruskan ke Satres Narkoba untuk melakukan upaya penyelidikan dan penyidikan berlanjut.
6: Sementara itu, pemerhati narkoba Nuri Toli Nawir yang ikut menyaksikan pemusnahan barang bukti memberikan apresiasi terhadap langkah dan upaya kepolisian dalam memberantas peredaran narkotika selain mengajak semua pihak menghindari dan menjauhi barang haram yang akan merusak diri dan masa depan ini.
8: Harapan kami, kami juga mitra kepolisian selalu kami bikin baleho ada berapa desa sebagaimana judulnya itu narasinya jauhi narkoba, perangi narkoba, jika nekat hukum mati menanti Anda. Itulah kami sebagai pemerhati masyarakat Kabupaten Nuri Toli, syarat sinergitas maupun Polres maupun instansi lainnya, khususnya tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidik. Dalam rangka mari kita bersama kerjasama yang baik dan jangan segan-segan ketika ada diduga tindak pidana penyalahgunaan narkoba tersebut itu harus sesegera mungkin menelpon 110 di Polres, Pak.
6: Pemusnahan barang bukti narkotika juga ditandai penandatanganan berita acara pemusnahan oleh Kapolres Nuri Toli, pihak kejaksaan, pengadilan, tersangka serta pengacara SI.
1: Dan baik pendengar, berikutnya kami segera hadirkan news feature terkait kelompok masyarakat pengawas atau Pokmaswas di Kabupaten Pangkep menjadi harapan para nelayan di kepulauan guna meminimalisir aksi destructive fishing meski tanpa dibayar sepeser pun. Berikut cerita selengkapnya kita ikuti bersama reporter RRI Makassar Karnila Kandi.
9: Saat ini saya berada di Pelabuhan Pautere Kota Makassar. Pelabuhan ini merupakan pelabuhan tertua yang sudah ada sejak abad ke-14 lalu. Bahkan jadi satu-satunya jalan masuknya VOC Belanda ke wilayah Makassar, Sulawesi Selatan di masa penjajahan. Kini Pelabuhan Pautere menjadi salah satu sumber mata pencarian bagi nelayan tangkap ikan dan tempat bersandar bagi kapal motor yang berdatangan dari berbagai pulau yang ada di beberapa kabupaten kota. Dan kini kita akan menuju ke Pulau Bontosua di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Pangkep untuk bertemu dengan Pak Ridwan, salah satu kelompok masyarakat pengawas di wilayah perairan Pangkep. Kelompok
2: masyarakat pengawas atau disingkat POPMASWAS diambil dari unsur masyarakat seperti nelayan, tokoh adat atau pemuda di sekitar wilayah tersebut yang kemudian secara sukarela membantu pemerintah mengawasi dan melaporkan jika ada kejadian atau pelanggaran yang ditemui di lingkungan laut. Setelah satu jam perjalanan dari Pelabuhan Pautere Makassar dengan kapal motor milik warga, kita akhirnya sampai juga nih di Pulau Bontos 2 yang berada di wilayah Kabupaten Pangkep. Kita langsung ketemu dengan Pak Ridwan.
10: Kita jadi kelompok pengawas ini sejak tahun berapa, Pak?
11: Tahun 2005. Kebetulan dulu itu istilahnya saya ini kan pelaku sebetulnya.
10: Oh?
11: Pelaku. Membeli kayaknya kerang-kerang yang dilarang itu.
10: Nah,
11: akhirnya keluar aturan dari pemerintah bahwa kerang-kerang yang kaya lola itu yang sudah hampir punah itu dilarang. Nah, makanya saya berhenti. Setelah saya berhenti, saya diangkat di desa jadi ketua POPMASWAS.
2: Selama 21 tahun berkelana di wilayah laut menghalau adanya destructive fishing atau penangkapan ikan dengan cara merusak wilayah perairan tidak menyurutkan semangat Muhammad Ridwan untuk terus menjaga wilayah perairan di desanya hingga hari ini. Selain Muhammad Ridwan, saya pun berkesempatan bertemu dengan salah satu ketua POPMASWAS lainnya di Pulau Pajenekang yang masih berada di wilayah Kabupaten Pangkep, Abdullah Dengsirua. Abdullah menjelaskan, jika destructive fishing yang selama ini ditemukan didominasi penggunaan bom dan bius ikan.
12: Ada yang bius, bius ikan, pukat harimau.
10: Pukat harimau. Kalau bius itu memang mereka bikin bagaimana tuh kalau bius ikan?
12: Dia kayak menyemprot ikan itu ada di celah-celah karang, celah-celah batu, itulah dia semprot. Dia itu kan bahan kimia, sehingga dengan bahan itu bisa mematikan biota-biota di dasar laut, termasuk karang.
2: Sementara Aron Arfandi Panandrang, Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangkep, menegaskan jika cara nelayan menangkap ikan menggunakan bom dan bius ikan merupakan tradisi sejak dulu.
13: Aktivitas destruktif ini, kalau kita di Sulawesi Selatan, terutama di Pangkep, ini budaya, Bu.
10: Oh.
13: Sudah budaya yang sudah turun-temurun. Jadi selama ini kan penegakan hukum itu tidak berdampak besar terhadap perubahan perilaku masyarakat. Kejaran keluar, lakukan lagi. Gitu. Karena kan banyak kejadian, Bu. Kalau bom itu banyak, kita punya masyarakat korban meninggal.
10: Oh,
13: iyalah.
10: Di Pangkep banyak?
13: Ya, ada beberapa.
10: Rata-rata mereka juga yang turun nelayan, pasang bom mereka juga yang meninggal.
2: Kepolisian daerah Sulawesi Selatan pada tahun 2025 lalu bahkan sudah menangkap 21 tersangka dalam 14 laporan kasus destructive fishing. Bahkan dalam rilisnya, Kapolda Sulsel Irjen Pol Juhandani Raharjo Puro mengungkap kasus tersebut merupakan jaringan internasional.
14: Ini adalah jaringan dari Tawau Malaysia, mana bahan baku yang dipakai oleh nelayan adalah tipe mangkok pabrikan merek 88 India yang masuk Sulawesi Selatan dari Malaysia. Kemudian amonium nitrat atau pupuk matahari yang masuk Sulawesi Selatan dari Malaysia. Kemudian detonator dan amonium nitrat dari Malaysia masuk ke Indonesia lewat perbatasan Nunukan Kaltara.
2: Dengan keberadaan kelompok masyarakat pengawas di Kepulauan Pangkep, setidaknya hingga hari ini sudah tidak pernah lagi didapati adanya nelayan yang melakukan penangkapan ikan dengan merusak alam bawah laut. Dari Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Pangkep, Sulawesi Selatan, saya Karnila Kandi melaporkan.
1: Pendengar, demikian himpunan berita Gema Saripati Maju RRI Pro 1 Sekoril 4 Makassar Kendari Palu Mamuju Ampana Toli-Toli Bau-Bau dan Bone untuk hari ini Minggu 31 Mei 2026. Siaran kami pendengar dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming di rri.co.id. Mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Randi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
0: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Baik, mulai sekarang kembali bersama Riri Bawau dan baru saja kita ikuti penyampaian warta berita Gema Saripati Maju bersama Pro 1 RRI Mamuju. Dan selanjutnya kami menghadirkan lagu-lagu pilihan religi keruan dengan Anda hingga nanti kita jelang waktunya azan maghrib yang jatuh pada pukul 17.42 menit untuk wilayah kota Bawau dan sekitarnya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Bau-Bau 99,4 MHz sebagai sumber informasi, pendidikan, hiburan, dan budaya.

Setiap pagi, seorang penjual tahu selalu berdoa kepada Tuhan agar dagangannya laris. Yah, begitulah setiap hari. Sebelum berangkat, ia berdoa terlebih dahulu, kemudian pulang pada sore hari, dagangannya selalu laris manis. Suatu hari, ketika ia melewati sawah menuju jalan raya untuk naik angkot langganannya, entah kenapa, tiba-tiba ia terpeleset dan jatuh ke sawah. Semua dagangannya hancur berantakan. Jangankan dapat untung, modal pun buntung. Lalu mengeluh ia kepada Tuhan, bahkan menyalahkan Tuhan. Mengapa ia diberi cobaan seperti ini? Padahal ia selalu berdoa setiap pagi. Dan akhirnya ia pun pasrah. Ia pulang ke rumah dan tidak jadi berdagang pada hari itu. Namun 2 jam kemudian, ia mendapat kabar bahwa angkot langganannya yang setiap hari ia naiki pagi tadi jatuh ke dalam jurang. Semua penumpangnya tewas. Hanya ia satu-satunya calon penumpang yang selamat. Gara-gara tahunya jatuh ke sawah, sehingga ia pun tidak jadi berdagang, lalu membawa pulang tahunya yang rusak tadi ke rumahnya kembali. Pada sore harinya, ada seorang peternak bebek mencari dia dan hendak membeli tahu untuk makanan bebeknya. Namun anehnya, peternak bebek itu justru mencari tahu yang rusak dan hancur, karena ia hanya menggunakannya untuk campuran makanan bebek saja. Spontan, penjual tahu itu lalu menangis bahagia, karena tahunya yang telah hancur tadi semuanya diborong oleh peternak bebek itu. Sahabatku, doa tidak harus dikabulkan sesuai permintaan kita, tapi terkadang diganti oleh Allah dengan sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang kita minta. Tuhan Maha tahu apa yang kita butuhkan dibandingkan diri kita sendiri. Karena itu janganlah jemu untuk berdoa. Juga janganlah kita mengeluh, apalagi mengutuk. Boleh jadi kita membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kita. Dan boleh jadi kita menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kita. Allah mengetahui, sedang manusia tidak mengetahui.

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah?' Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka, bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya." Hadis riwayat At-Tabarani.

Pendengar, keutamaan membaca salawat dapat ditemukan di dalam Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sungguh Allah dan malaikatnya bersalawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian untuk Nabi. Ucapkanlah salam penghormatan kepadanya." Dalam hadis sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Siapa saja yang bersalawat kepadaku sekali, niscaya Allah bersalawat kepadanya 10 kali." Bersalawat kepada Nabi bagi seorang Muslim dapat membawa manfaat dan berkah. Di antaranya, dimohonkan ampun oleh malaikat, mendapatkan pahala 10 kali lipat, mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikabulkan permohonannya, dan berada paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan." Hadis riwayat Tirmizi.

Tidak ada masalah bagi seseorang jika hendak bersedekah untuk membagikan pahala sedekah tersebut bagi kedua orang tuanya. Jika keduanya muslim, maka pahala sedekah tersebut milik kedua orang tuanya, dan ia mendapatkan pahala seperti kedua orang tuanya tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala kedua orang tuanya. Hadis riwayat Imam Tabrani.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Aku sesuai persangkaan hambaku. Aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat bersendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada kumpulan malaikat. Jika ia mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepa. Jika ia datang kepadaku dengan berjalan biasa, maka aku akan mendatanginya dengan berjalan cepat. Hadis riwayat Bukhari 6970 dan Muslim 2675.

Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholatmu sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bersabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153.

bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, surga itu diliputi perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa manusia, dan neraka itu diliputi perkara-perkara yang disukai syahwat. Hadis riwayat Muslim. Namun ingatlah bahwa kita adalah hamba Allah yang dicipta untuk mengabdi kepadanya. Ingatlah semua aturan yang Allah berikan kepada kita adalah untuk kebaikan kita, untuk memanusiakan kita sebagaimana layak

Agama yang satu ini disebut Islam, yakni Allah berfirman Quran Surat Al-Imran, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam, dan aku sempurnakan agamamu untukmu, kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

sebuah kota kecil, ada seorang petani yang sedang duduk di tepi sawah. Dia duduk sambil memandangi sawahnya yang luasnya tidak seberapa itu. Di samping sawah tersebut, ada juga ladang miliknya. Di ladang tersebut, ia menanam pohon rambutan, pohon sirsak, dan pohon mangga. Hatinya sangat senang melihat pohon-pohonnya yang akan panen, sambil menghitung berapa banyak buah yang akan dihitung dan juga keuntungan yang akan didapat. Tiba-tiba ia melihat seekor tupai meloncat dari pohon satu ke pohon lainnya. Lalu muncullah kesedihan dalam hatinya bahwa tupai akan merusak panennya tahun ini. Ternyata wajah tersebut menggoreskan rasa haru pada semut hitam. Raja semut hitam yang melihatnya segera mengumpulkan pasukannya. Pendengar, semut hitam berbaris dari akar pohon yang paling bawah sampai batang pohon yang paling tinggi. Tupai yang melihat semut hitam berbaris langsung pergi dari pohon ladang tersebut. Konon, semut hitam adalah musuh dari tupai. Karena kekompakan semut hitam dan jumlahnya banyak, maka tupai tidak berani dengan semut hitam itu. Lalu petani tersebut penasaran mengapa tupai tersebut pergi dari ladangnya. Padahal dia yakin tidak akan ada yang bisa menangkap tupai tersebut. Tupai adalah binatang yang sangat pandai dalam meloncat. Karena kepandaiannya itulah banyak petani yang menjadi rugi karena buah panennya banyak dirusak oleh tupai. Lalu petani tersebut mendekati pohon tersebut dan dia melihat semut yang berbaris di pohonnya. Pendengar, petani tersebut sangat bersyukur karena semut hitam telah berhasil mengusir hama tupai dari ladangnya. Kisah ini mengingatkan bahwa sepandai-pandainya tupai meloncat, pasti akan jatuh juga. Tidak ada orang yang sangat sempurna dalam dunia ini. Sepandai apapun Anda, tentunya Anda pasti memiliki kekurangan. Contohnya saja, tupai yang pandai meloncat tetap memiliki kekurangan. Kekurangannya yaitu takut pada semut hitam. Tuhan sudah memberikan talenta kepada kita. Gunakanlah sebaik-baiknya dalam hal positif. Jadi ketika satu orang diberikan talenta dalam bermain musik, bukan berarti orang tersebut juga pandai dalam bidang lain. Maka dari itu, bersyukurlah apapun talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tetaplah rendah hati, meskipun orang lain tidak sepandai Anda.

0: kesepianmu.
1: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
2: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
1: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
2: Iya, nih.
1: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
2: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
1: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
2: Dimana tuh?
1: Ada!
3: Kakak ada Cikbul!
2: Apalagi tuh Cikbul?
3: Ayo, Ciki ngebul! Papa ngegarusi!
2: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul?
1: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
2: Oh ya?
1: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
2: Ngeri juga ya?
3: Kakak, aku mau bawa.
2: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domikado?
2: Oh enggak? Yuk,
4: awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
3: Anda masih bersama kami, RRI Bau-Bau.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Tekegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eits, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah, Kak. Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala, Kak. Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini, Kak.
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinocnyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

0: bagus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita enggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya enggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Cerita di balik nama Bandung, Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der in Dische Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Ntar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2020, kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI.
2: Untuk tahun ini seperti biasa tahun-tahun sebelumnya, untuk pagi jam 6 kita sudah mulai pelaksanaan 3 langkah namaskara atau sujud.
0: Pemerintah mengumumkan pelaksanaan ekspor sejumlah komoditas dilakukan dalam satu pintu. Ribuan umat Buddha mengikuti peringatan Hari Raya Waisak di Komplek Candi Sojiwan, Prambanan. 4 meminta kejelasan soal kesepakatan perdamaian dengan Iran hingga akhir pekan depan. Dengar inilah warta berita selengkapnya Minggu 31 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah mengumumkan pelaksanaan ekspor batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi akan satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang akan diberlakukan mulai 1 Juni 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Sehingga kewajiban terhadap negara dan penerimaan negara dari pelaksanaan ekspor lebih optimal.
3: Jadi pemerintah memberikan fasilitas perpajakan bagi eksporter yang patuh menempatkan DHSDA di dalam negeri.
4: Pemerintah mewajibkan ekspor 3 komoditas utama yakni batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi melalui satu pintu perusahaan BUMN yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang akan diberlakukan mulai besok 1 Juni tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan eksportir wajib melaporkan kegiatannya ke DSI. Tujuan pembenahan tata kelola ekspor satu pintu untuk mencegah kecurangan ekspor seperti pemalsuan dokumen hingga pelarian devisa hasil ekspor yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara. Erlangga mengatakan komoditas batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi menyumbang bagi devisa negara sebesar 66,13 miliar dolar Amerika Serikat atau 1.180,7 triliun rupiah pada tahun 2025, setara 23,4% dari total ekspor nasional. Hal itu disampaikan oleh Menteri Erlangga dalam keterangan pers di Wisma Danantara Jakarta siang tadi.
1: Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2020, kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI sebagai BUMN ekspor. Dengan kebijakan tata kelola ekspor yang baru ini, langkah implementasi telah disiapkan dan diharapkan memastikan bahwa setiap nilai ekspor strategis memberikan manfaat nyata untuk mendorong perekonomian dan juga diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.
4: Di tempat yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berharap dengan kebijakan tata kelola ekspor satu pintu melalui PT DSI akan meningkatkan potensi penerimaan negara karena praktek kecurangan dapat dicegah.
3: Saya malah berharap nanti Pak Doni ngasih saya income lebih besar lagi karena penggelapan-penggelapan ekspor, under invoicing segala macam akan hilang. Jadi saya nggak akan motong pajak, malah saya dapat income lebih besar lagi. Nanti kalau nggak naik, ya saya periksa DSI-nya ada apa. Harusnya kan naik dari pengalaman atau data-data yang ada kita sekarang, yang kita miliki sekarang. Ya.
4: Adapun Kepala Badan Pengaturan BUMN Doni Oskaria memastikan pengelolaan DSI akan transparan.
5: Tentu kita memastikan yang pertama bahwa perusahaan ini akan berjalan sesuai dengan governance yang baik, transparan, accountable, ini menjadi patokan utama kita, karena kita tidak mau nanti satu niat yang baik kalau dikelolanya tidak baik nanti menjadi problem yang pemindahan masalah aja. Jadi kami memastikan bahwa perusahaan yang dibentuk itu nanti akan berjalan dengan transparan.

0: Fandi RR Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
1: Ribuan umat Buddha mengikuti peringatan Hari Raya Waisak di Komplek Candi Sojiwan, Prambanan, Klaten, yang diawali kegiatan ritual dengan tiga langkah namaskara atau sujud. Laporan selengkapnya disampaikan Adam Sutanto.
2: Untuk tahun ini, seperti biasa tahun-tahun sebelumnya, untuk pagi jam 6 kita sudah mulai pelaksanaan tiga langkah namaskara atau sujud.
3: Ribuan umat Buddha dari berbagai provinsi di Indonesia menghadiri perayaan Hari Raya Trisuci Waisak di Komplek Candi Sojiwan Prambanan Klaten. Kegiatan peringatan Hari Waisak di Candi Sojiwan diselenggarakan oleh keluarga Mahayana. Kegiatan ritual dimulai pada pagi hari sekitar pukul 6 pagi berupa tiga langkah namaskara atau sujud yang diikuti para biksu dan umat dari luar candi dan mengelilingi Candi Sojiwan. Biksu Sakya Sugara Safira, Sekretaris Jenderal Sangha Mahayana Indonesia, mengatakan kegiatan ritual tiga langkah namaskara tersebut dipimpin Ketua Umum Sangha Mahayana Indonesia, Biksu Kusala Sasana Mahastavira. Dikatakan ritual itu diartikan untuk mengenang Siddhartha Gautama yang mengajarkan kebaikan dan kebenaran. Sedangkan sujud diartikan menjadi manusia tidak boleh tinggi dan tidak boleh sombong.
2: Sujud artinya kita mengenang bahwa ada manusia besar yang disebut Siddhartha Gautama pernah lahir untuk mengajarkan ajaran kebaikan dan kebenaran di dunia. Dan kita bersujud, kepala kita ditundukkan ke bawah, mengingat bahwa jadi manusia tidak boleh tinggi dan tidak boleh sombong.
3: Dikatakan umat Buddha yang ikut serta memperingati Hari Waisak di Candi Sojiwan antara lain dari Jawa Barat, Bali, sebagian Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jakarta. Total diperkirakan 2.000 umat Buddha. Dikatakan momen peringatan Waisak tahun ini mengedepankan seruan cinta kasih dan perdamaian kepada pimpinan bangsa supaya lebih bertindak bijaksana dan memikirkan kepentingan rakyat banyak dan bersatu menjadi negara yang jaya. Sementara salah seorang umat dari Nganjuk, Jawa Timur, Sabar, mengaku merasa gembira dapat ikut serta dalam peringatan Hari Raya Waisak di Candi Sojiwan Prambanan Klaten. Ia berharap dengan melakukan doa bersama dalam rangka Hari Raya Waisak tersebut agar Indonesia tetap damai dan aman.
4: Ya, mudah-mudahan dengan kita mengadakan doa bersama nanti bisa membawa suasana Bumi Nusantara itu bisa kembali ke jati dirinya. Jadi betul-betul membawa kedamaian.
3: Rangkaian kegiatan peringatan Hari Raya Waisak tahun 2026 di Candi Sojiwan tersebut juga digelar Kirab Waisak dari Candi Plaosan menuju Candi Sojiwan berjarak kurang lebih 2 km serta ada kegiatan bakti sosial. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
1: Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah untuk menyiapkan anggaran khusus guna mengatasi keterbatasan dana percepatan reformasi situs budaya seperti Candi Prambanan di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hana Syarif melaporkan.
5: 2 tahun hanya mampu 2 candi kecil.
6: Komisi 10 DPR RI menyoroti keterbatasan anggaran di sektor kebudayaan yang dinilai menghambat pelestarian warisan budaya nasional termasuk proyek Candi Prambanan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Esti Wijayati, menyebut proses pemugaran Candi Prambanan berjalan lambat akibat minimnya pendanaan serta kurangnya dukungan tenaga ahli. Oleh karena itu, pemerintah didorong untuk menyiapkan anggaran khusus serta memperbaiki sistem rekrutmen tenaga ahli secara lebih terstruktur agar proses restorasi dapat dipercepat.
5: 2 tahun hanya mampu 2 candi kecil, sementara ada ratusan yang harus dipersiapkan. Karena apa? Pertama, kekurangan anggaran. Karena satu candi bisa 2 miliaran. Yang kedua adalah kurang tenaga yang memang mempunyai kemampuan untuk bisa mengidentifikasi. Tapi ini sesuatu hal yang sejarah besar berdirinya Republik ini, di dalamnya ada sebuah candi peninggalan yang sekian ratus tahun.
6: Di sisi lain, Menteri Kebudayaan Fadlizon menyampaikan minat terhadap program pendanaan kebudayaan meningkat signifikan.

0: Pada tahun 2025, tercatat 6.431 proposal diterima dari 36 provinsi. Angka ini menurutnya melonjak tajam dibanding tahun 2024 yang hanya sekitar 300 proposal seiring dibukanya akses yang lebih luas, inklusif, dan transparan. Meski demikian, distribusi masih didominasi wilayah Jawa, terutama Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sementara di luar Jawa didominasi oleh Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
1: Namun secara proporsi penduduk memang ya tidak bisa dibantah juga. Di Jawa Barat kan penduduknya lebih dari 50 juta, sehingga komunitas-komunitas budayanya juga cukup banyak. Jadi saya kira ini kita melakukan juga afirmasi di Balai Pelestarian Kebudayaan, terutama di Indonesia Timur, yang masih kurang untuk menjemput bola kepada komunitas-komunitas untuk mereka melakukan berbagai kegiatan.
0: Menteri Kebudayaan Fadli Zon juga mengakui adanya kendala, khususnya pada proses administrasi yang dinilai cukup rumit bagi sebagian komunitas budaya, terutama yang belum terbiasa menyusun proposal seperti standar riset. Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian Kebudayaan kini mengembangkan sistem aplikasi yang lebih sederhana dan ramah pengguna untuk memperluas akses serta mendorong pemerataan partisipasi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sekolah rakyat di Kulon Progo direncanakan mulai beroperasional di bulan Juli mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan Harun Susanto.
3: Kita sudah mencapai di 71,9 dengan progres struktur bawah sudah 100%, struktur atas atap sudah 95%, selebihnya kita ngebut di arsitektural, MEP, sama landscape.
4: Salah satu program prioritas pemerintah pusat dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Salah satu lokasi program Astacita ini ada di Lendah Kulon Progo. Data terakhir menunjukkan progres pembangunan sekolah rakyat tersebut telah mencapai 71,9%. Ketua Tim Teknis Pembangunan Sekolah Rakyat DIY, Sri Wahyudi, menjelaskan struktur utama bangunan pada saat ini hampir sepenuhnya selesai. Pihaknya kini tengah mengerjakan pada detail arsitektur dan pendukung yang lainnya. Pihak pelaksana pembangunan terus memacu pengerjaan seperti dengan menambah tenaga kerja dengan harapan dapat selesai di tanggal 20 Juni mendatang.
3: Kita akan terus kebut mulai dari penambahan tenaga kerja, sistem shift kita untuk pekerjaan arsitek sama pekerjaan EP kita buat 3 shift. Jadi hampir 24 jam kita kerja untuk mengejar 20 Juni.
4: Bupati Kulon Progo Agung Setiawan mengatakan sekolah rakyat sangat diperlukan di Indonesia. Sekolah rakyat dibangun untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan juga memutus mata rantai kemiskinan.
5: Sangat senang ya, karena ini proyek ini kan sangat diperlukan di bukan hanya di Kulon Progo tapi seluruh Indonesia.
4: Aku menambahkan pihaknya akan mengawal pembangunan sekolah rakyat tersebut hingga selesai nantinya. Dari Kulon Progo, Harun Susanto, Pro 3 RRI Tersmudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pembangunan koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik di Kabupaten Lamandau telah mencapai 80% yang diharapkan dapat beroperasi melayani anggota dan masyarakat setempat. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
6: Perkembangannya sih sekarang sudah, kalau rekrut anggota sudah selesai.
7: Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik Kabupaten Lamandau Sikin M. Nur menyebut hingga saat ini Koperasi Kelurahan Merah Putih di wilayah setempat belum beroperasi secara penuh. Meski demikian, berbagai persiapan administrasi dan kelembagaan terus dilakukan agar koperasi dapat segera menjalankan kegiatan usaha dan pelayanan kepada masyarakat. Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik Sikin M. Nur mengatakan saat ini pengurus masih fokus melengkapi sejumlah persyaratan termasuk administrasi, legalitas, serta penyusunan rencana usaha koperasi. Menurutnya tahapan tersebut dinilai penting untuk memastikan operasional koperasi berjalan sesuai aturan dan mampu memberikan manfaat bagi anggota.
6: Perkembangannya sih sekarang sudah, kalau rekrut anggota sudah selesai. Kita tinggal nunggukan gedung yang belum selesai kan, belum selesai. Ini itu sekitar 80% sudah digarap gitu, tinggal penyelesaian finishing akhir. Yang pastinya nanti kan ada serah terima dari mereka pembangunan kan. ke KDLP, dari mereka pembangunan kan. Terus kita pelaksanaan program kerja kita. Pertama kita pastinya memverifikasi lagi anggota kita.
7: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kalimantan Tengah Rahmawati menyebut Koperasi Merah Putih ini dibentuk sebagai wadah penguatan ekonomi masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha yang nantinya disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan warga setempat. Oleh karena itu, pengurus koperasi di Kabupaten Lamandau harus berupaya mempersiapkan seluruh aspek secara matang sebelum koperasi beroperasi penuh.
8: Dari sisi ekonomi, otomatis ini akan menumbuhkan ekonomi baru di pedesaan, karena sasaran utama Koperasi Desa Merah Putih ini adalah unit usaha yang dikembangkan oleh para anggotanya. Nah, tentunya anggota koperasi yang ada di desa kelurahan ini mungkin saja punya usaha-usaha yang bisa menjadi usaha koperasi Merah Putih.
7: Rahmawati berharap dukungan dari pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat dapat membantu percepatan pengembangan koperasi. Dengan operasional yang optimal, Koperasi Kelurahan Merah Putih Nangabulik nanti diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan anggota serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.
9: Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Mendengar sebuah kisah penuh makna mewarnai musim haji tahun ini, di mana seorang petugas haji Indonesia mengemban amanah besar untuk membadalkan haji almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang merupakan jemaah yang dilaporkan hilang sebelum akhirnya ditemukan wafat. Syariful Alam melaporkan secara langsung dari Tanah Suci Arab Saudi. Alam.
11: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, petugas haji Indonesia Anisia Kuspita mengaku terharu saat menerima amanah untuk melaksanakan badal haji bagi almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang merupakan jemaah haji asal Jakarta yang wafat di Tanah Suci. Anis mengatakan dirinya menerima surat dari petugas resmi dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia untuk membadalkan haji almarhum yang tergabung dalam kloter YKG 27. Menurut Anis, awalnya ia belum menyadari bahwa nama yang tercantum dalam surat tugas tersebut adalah Muhammad Firdaus Ahlan, jenazah yang sempat menjadi perhatian publik serta dilaporkan hilang selama 7 hari sebelum ditemukan meninggal dunia. Setelah mengetahui identitas almarhum, Anis mengaku merasa tanggung jawab yang sangat besar. Anis menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji atas nama almarhum, mulai dari niat ihram, wukuf di Arafah, mabiti Muzdalifah dan Mina, dan melentat jumroh hingga tawaf ibadah dan sa'i. Dan pendengar, berikut keterangan dari Anis Dia Kusuma.
12: Membadalkan jamaah yang wafat atas nama Muhammad Firdaus Ahlan bin Muhammad Zarkasyi Ali asal Jakarta, YKG 27. Jadi embarkasi Jakarta, kloter 27. Kemudian saya awalnya belum begitu sadar ya, ternyata beliau ini adalah jamaah yang sempat viral hilang selama 7 hari dan kemudian ditemukan dalam kondisi wafat. Maka ketika saya menyadari bahwa ternyata nama tersebut adalah Pak Firdaus Ahlan yang dimaksud oleh media ketika beliau dinyatakan hilang itu, saya terus terang saya merasa merinding. Jadi kenapa saya gitu, artinya ini kan bukan sebuah hal yang kecil ya, pengorbanan seorang Pak Firdaus Ahlan melaksanakan haji di usia yang sudah lansia, kemudian dengan penuh perjuangannya sampai beliau kemudian mengalami demensia dan kehilangan tujuan ketika kembali di hotel, itu kan sebuah perjuangan yang luar biasa di tengah panas terik dan sebagainya. Maka kemudian saya tergugah, ya Allah, bagaimana saya harus melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya.
11: Yang benar, selama menjalankan ibadah tersebut, Anis mengaku secara khusus memanjatkan doa bagi almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang memohon agar Allah menerima ibadah haji almarhum, mengampuni dosa-dosanya, lapangkan kuburnya, serta meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menurut Anis, amanah membadalkan haji almarhum Muhammad Firdaus Ahlan merupakan pengalaman pertama yang ia jalankan untuk orang di luar keluarganya. Karena itu ia berupaya melaksanakan seluruh rangkaian ibadah dengan sungguh-sungguh dan penuh keikhlasan. Ia berharap seluruh rangkaian ibadah badal haji yang telah dilaksanakan dapat diterima Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya sampai pada Imam Muhammad Firdaus Ahlan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
13: Halo Sobat BMKG, selamat merayakan Hari Raya Waisak. Kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 1 Juni 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina, sebelah timur Laut Filipina. Kecepatan angin maksimum 65 knots, tekanan minimum 975 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat laut hingga utara. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dan persisten di kategori 2 hingga 3 dengan arah gerak ke arah barat laut hingga timur laut. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di perairan timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan dan di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Natuna Utara hingga Laut Cina Selatan, di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, dan di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, dari Jambi hingga Selat Malaka, di Kalimantan Barat, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, di Kalimantan Utara, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Tengah, di Maluku Utara, dari Papua Barat hingga Papua Barat Daya, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis atau bibit siklon atau daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Jawa Barat, Maluku Utara, Maluku, dan Papua Tengah. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Banjarmasin, potensi hujan sedang di Serang dan Bandung, lalu potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Jakarta, Palangkaraya, Samarinda, dan Tanjung Selor, kemudian potensi berawan atau berawan tebal di Pekanbaru, di Jambi, di Pangkal Pinang, Palembang, Bandar Lampung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Pontianak, serta potensi kabut atau asap di Padang, dan potensi udara kabur di Bengkulu. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Ternate dan Nabire, potensi hujan sedang di Ambon, sedangkan potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Gorontalo, Manado, Sorong, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, dan Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Amerika Serikat meminta kejelasan soal kesepakatan perdamaian dengan Iran dengan batas waktu hingga akhir pekan depan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengajukan persyaratan yang lebih ketat untuk kemungkinan kesepakatan guna mengakhiri konflik dengan Iran yang dilaporkan Amerika Serikat telah menyampaikan proposal baru kepada Iran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih tim nasional Indonesia U19 Nova Arianto memastikan skuad Garuda Muda dalam kondisi siap mengikuti piala AFF U19. Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers pra-pertandingan grup A yang berlangsung di Arya Duta Hotel Medan. Menurut Nova, grup A yang dihuni Indonesia, Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar menjadi grup yang sangat kompetitif.
1: Saat ini Timnas U19 sudah sangat siap untuk mengikuti Piala AFF dan saya lihat secara persiapan Vietnam juga sangat baik. Saya dengar Myanmar juga bermain di Liga di U21 nya di Myanmar termasuk uji coba di Thailand. Dan untuk Timor Leste saya lihat dia melakukan persiapan lebih lama ya di Medan. Sehingga saya melihat secara preparation semua tim sangat baik dan selagi ini menjadi grup yang sangat kompetitif. Fokus kami di Medan selain menjaga secara psikologi pemain termasuk secara mental pemain karena kita semua tahu pertandingan pertama tidak selalu mudah ya bagi tim siapapun termasuk kami dari Myanmar juga sama dan saya lebih fokus ke masalah mentaliti pemain termasuk dari masisi psikologi pemain dalam menjaga agar mereka bisa menampilkan performa terbaik di game pertama.
0: Pelatih tim nasional Indonesia U19 Nova Arianto berharap para pemain mampu menampilkan performa terbaik saat menjalani laga perdana sekaligus memanfaatkan dukungan publik tuan rumah untuk meraih hasil positif. Pada pertandingan pertama grup A, Timnas Indonesia U19 dijadwalkan akan menghadapi Myanmar di Stadion Utama Sumatera Utara pada Senin esok pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Jutaan masyarakat setiap tahun merasakan pekatnya asap pembakaran ladang. Ratusan orang menjadi korban terserang penyakit infeksi saluran pernapasan. Beberapa di antara mereka meregang nyawa karena udara yang dihirup tidak lagi memberikan kehidupan. Inilah sepenggal cerita antara tradisi dan sumber kehidupan manusia.
1: Kami semua tetap akan membakar ladang, Pak.
0: Apa diperankan oleh Okrin Mowboy?
2: Ini tradisi yang tidak boleh mereka tinggalkan.
0: Natasha Aidila berperan sebagai Uma.
3: Kenapa orang kampung kita masih saja tak mau berubah?
0: Imah diperankan oleh Krisna Monica.
4: Kalau tidak bakar ladang, lalu namakan apa mereka, Pak?
0: Faisal Septian berperan sebagai Karti.
5: Bahaya yang bisa terjadi jika bapak-bapak semua tetap membakar ladang.
0: Pak Kades diperankan oleh Julianus Leo.
6: Iya, Mak. Selamat pagi. Saya mau ke puskesmas, mau berangkat kerja.
0: Bu Dokter diperankan oleh Dewi Mulyani.
7: Anda harus ikut kami ke kantor polisi.
0: Pak Polisi diperankan oleh Sumarno. Inilah cerita Udara untuk Imah.

0: Gak terasa nak, makin besar saja sayang Umak nih. Sekarang dah jadi anak gadis, cantik pula wajahnya.
1: Iyalah Mak, anak siapa dulu? Anak Umak gitu loh.
0: Ima, anak Umak tersayang. Kalau nanti selesai SMA ini, harus lanjut kuliah ya nak, biar anak Umak jadi orang hebat.
1: Iya Mak, Imah pun nak belajar sungguh-sungguh supaya bisa banggakan Umak sama apa. Imah kan pengen jadi dokter, Mak.
0: Oh, anak Umak ini nak jadi dokter.
1: Iya, Mak. Imah mau mengobati orang-orang kampung di sini yang sakit biar sembuh dan sehat kembali, Mak.
2: Kalau gitu, bolehlah Pak nih jadi pasien pertama Imah nih. Coba periksa kaki apa nih? Suka sakit-sakit pula, Bu Dokter.
1: Oh, ini penyebabnya apa? Suka lupa pakai sandal kalau pergi ke ladang. Jadi kaki apa sakit kena benda tajam di tanah.
2: Jadi obatnya apa Bu Dokter?
1: Ya obatnya itu pakai sandal dong apa.

0: Jadi bapak-bapak, saya sangat berharap bapak-bapak semua mengerti apa yang saya sampaikan tadi. Bahaya yang bisa terjadi jika bapak-bapak semua tetap membakar ladang.
1: Wah, Pak Kades ini, macam orang baru saja di sini. Dari dulu-dulu kami bakar ladang ini, Pak, buat makan anak istri kami. Kalau tidak bakar ladang, lalu nak makan apa mereka, Pak?
0: Bang Kardi, saya paham itu. Tapi kita bisa cari solusi lain selain bakar ladang kan, Pak? Nanti saya minta bantuan dari penyuluh pertanian untuk carikan kita solusi.
2: Solusi apa lagi, Pak Kades? Ah, sudahlah. Dulu-dulu juga kita sudah coba jalan lain kan? Hasilnya lama dan tidak juga lebih baik. Pak Kades jangan menyuruh kami meninggalkan tradisi nenek moyang kami.
0: Bukan begitu, apa Imah? Tradisi itu sudah tidak bisa kita terapkan lagi. Jika kita tetap membakar lahan, maka akan lebih banyak lagi yang menjadi korban karena asap yang diciptakan itu, Pak. Tolong ya, pikirkan lagi.
1: Ah, kami tetap tidak setuju dengan Pak Kades. Kami ini hanya membakar lahan kecil, Pak. Itu kebun-kebun besar yang harus diminta tanggung jawabnya, bukan melarang kami, Pak.
2: Saya setuju dengan Bang Kardi. Kami semua tetap akan membakar ladang, Pak. Untuk anak istri kami makan, untuk hidup kami. Setuju semua?
3: Setuju!
4: Pagi, Bu Dokter. Mau kemana, Bu?
5: Iya, Mak. Selamat pagi. Saya mau ke puskesmas, mau berangkat kerja. Tadi sudah dihubungi teman-teman. Katanya banyak pasien akibat kabut asap yang menunggu saya.
4: Oh, begitu ya, Bu Dokter. Wah, pasti Bu Dokter buru-buru nih. Kalau begitu, hati-hati di jalan ya.
5: Makasih ya, Mak. Saya duluan. Permisi.

0: Kehidupan adat dan tradisi menjadi sebuah keharusan yang dijalani, seolah tidak ada lagi pilihan lain dan tidak ada lagi solusi lain. Sekalipun adat dan tradisi itu membahayakan orang banyak, namun hal itu tetap harus dijalani apapun yang terjadi.
1: Apa Imah, udah siap belum perlengkapan kita untuk bakar lahan besok?
2: Ah, tenang Jakardi, sudah siap semuanya. Besok jam seperti biasa kita pergi ke ladang ya.
1: Oke ya Pak Imah, besok kita bertemulah di ladang ya. Tapi besok aman kan? Jangan sampai ada petugas yang datang lalu memadamkan api tiba-tiba lagi seperti tahun lalu. Habislah kita.
2: Besok itu ada kegiatan di balai desa. Pasti semua aparat berkumpul di sana. Jadi tak adalah yang ganggu kerjaan kita. Ayo minum kopi dulu.
3: Apa? Kenapa sih tak mau taat aturan? Apa mau korbankan masyarakat desa kita karena menghirup asap pembakaran lahan itu?
2: Anakku, kamu tak tahu apa-apa nak. Ini tradisi kita. Memang sudah seperti inilah yang terjadi setiap tahun. Ini untuk makan kita nak, untuk sekolah kamu.
3: Pak, Imah ini cita-citanya ingin menjadi dokter pak. Lalu bapak bersama dengan Om Kardi kerjanya membakar lahan setiap tahun, yang asapnya membahayakan orang banyak, terus membuat bibit penyakit di mana-mana.
1: Imah, sudah ya. Sudah kamu belajar saja yang rajin. Jangan mencampuri urusan apakmu dan Om ya. Sana kamu masuk ke dalam.
3: Kalau apa masih saja tidak mau mendengarkan kata Imah, sungguh Pak, Imah kecewa dengan apa.

0: Ima, sudahlah nak, jangan menangis.
1: Mak, apa Uma tak bisa jelaskan sama apa? Bakar lahan itu bahaya, Mak.
0: Nanti ya, Nak. Uma coba ngomong sama Pakmu lagi. Tapi Ima jangan menangis begini. Uma jadi sedih juga.
1: Mak, Ima sudah belajar di sekolah, Mak. Pembakaran lahan itu bahaya, Mak. Kenapa orang kampung kita masih saja tak mau berubah?
0: Ima sayang, mereka sudah menjalani ini berpuluh-puluh tahun yang lalu, Nak. Ini tradisi yang tidak boleh mereka tinggalkan.
1: Tapi Uma paham kan, kalau membakar ladang ini menimbulkan asap yang kalau dihirup, asapnya menimbulkan penyakit pernapasan.
0: Iya, Nak. Uma tahu, Nak. Tapi jika keluar rumah saat musim asap, kita kan bisa pakai masker, Nak, supaya tidak menghirup asapnya.
1: Uma kira asap itu hanya di luar saja. Kita yang berada dekat dengan ladang apa ini, Mak, asapnya masuk ke rumah. Bahkan masker pun tidak berfungsi. Belum lagi anak-anak kecil di luar sana, mereka rentan sekali terkena infeksi saluran pernapasan akibat asap itu, akibat ulah apa dan Om Kardi, Mak.
0: Baiklah, Nak, baiklah. Uma coba bicarakan nanti dengan apakmu ya. Sekarang Ima tidur dulu. Sudah malam, besok kan Ima sekolah.
1: Mak, terima kasih ya, Mak. Uma selalu mengerti Ima. Uma hatinya baik sekali seperti malaikat.

Kelembutan hati seorang ibu mampukah melawan tradisi yang sudah turun-temurun dilaksanakan? Ataukah harus terjadi kembali bencana kabut asap yang kerap melanda Kalimantan Barat? Mereka yang tidak tahu pun menjadi korban karena kepulan asap yang mereka hirup setiap hari.

0: Apa jangan lagi bakar ladang ya Pak? Apa kan sudah mulai suka lelah, suka ngeluh kakinya sakit. Jadi apa harus banyak istirahat ya Pak?
1: Aduh, Uma nih bagaimana sih? Uma tak mau ya? Anak kita sekolahnya tinggi sampai jadi dokter. Biaya sekolah mahal, Mak. Sekarang kita harus giat cari uang.
0: Uang kita di koperasi itu kan sudah cukup untuk sekolahnya Ima, apa? Kalau bisa, apa menanam padi tidak usah lagi pakai cara ladang berpindah itu. Ima tadi nangis, bercerita dengan Uma. Dia sudah ngomong sama apa dan Kardi, tapi apa tetap bersikeras nak bakar ladang. Apa, tolonglah pikirkan kata-kata Uma ini ya.
1: Kalian ini anak dan ibu sama saja. Susah betul diberitahu. Apa cari uang ini bukan hanya untuk sekolah Ima, Ma. Untuk belanja kita makan, untuk simpanan bekal Ima kalau merantau nanti, untuk Uma beli baju, dan masih banyak lagi yang lain. Paham?
0: Apa jangan marah dulu. Uma hanya memberi pandangan lain untuk apa? Supaya apa ingat, kalau membakar ladang ini membahayakan orang banyak. Asapnya bahaya, apa?
1: Lalu maksud Uma apa? Apa harus meninggalkan tradisi nenek moyang ini? Apa harus jadi orang modern yang semua pakai alat-alat itu? Ah, sudah lama. Apa mau tidur? Lelah berdebat macam ini. Pilihan apa tetap ladang berpindah, titik.

0: Wah, cuaca pun mendukung sekali ini, Pak. Panas sekali cuaca ini. Sebentar lagi kita selesai nih bakar ladang. Siaplah kita tanami padi.
1: Iya, Kardi. Bagus pula cuaca ini ya. Memang tepat kita nih memilih hari ini untuk membakar ladang. Kita harus cepat nih, Kardi. Sebelum orang-orang tuh selesai acara di balai desa.
2: Ya ampun, apa? Masih saja bakar ladang. Ayo, Pak, cepat matikan apinya. Cepat siram, Pak.
1: Ima, apa yang kau lakukan di sini? Sana pergi berangkat sekolah. Nanti terlambat kamu.
2: Ima tidak mau pergi dari sini sebelum api-api ini apa matikan, Pak. Apa sungguh Ima kecewa. Apa tak berubah? Rela mengorbankan orang banyak untuk kepentingan apa?
1: Ima, apa yang apa lakukan ini untuk kamu? Untuk keluarga kita. Apa kamu mau ngubur mimpi kamu menjadi dokter hanya karena kita tak punya uang untuk bayar sekolah kamu nanti? Pikirkan itu, Ima.
2: Tak usah apa pikirkan sekolah Ima. Ima rela tak menjadi dokter, Pak. Asal tak ada korban lagi akibat ulah apa ini.
0: Wih, suara mobil polisi itu. Pasti aparat sudah tahu ini. Mereka pasti kesini. Ayo, ayo kita cepat pergi dari sini. Ayo, cepat, cepat.
1: Ayo, Kardi, cepat kita pergi. Ima, ayo lepaskan ember itu. Cepat bersembunyi.
2: Ima sudah katakan, Pak. Ima tak akan tinggalkan tempat ini sebelum apinya padam.
0: Hah, keras kepala sekali kau, Ima. Tak ada waktu lagi kita. Cepat kita tinggalkan tempat ini.
3: Ima, apa yang kamu lakukan di sini?
2: Ima nak padamkan api ini, Pak.
3: Siapa yang membakar ladang ini, Ima?
2: Apa Ima dan Bang Kardi, Pak. Ima harus segera padamkan api ini, Pak. Tolong, Pak Polisi. Tolong, Ima.
3: Ima, kamu menepi saja ya. Biar Pak Polisi dan tim karhutlah yang memadamkan apinya. Kamu tak bisa memadamkannya sendiri, nak. Ini luas dan apinya besar. Ima istirahat ya.
2: Tidak, Pak. Ima akan lakukan sebisa Ima. Ini ulah apa? Ima harus tanggung jawab. Ima tak mau ada korban lagi akibat asap dari api-api ini.
3: Baiklah, Ima. Saya perintahkan seluruh tim untuk segera memadamkan api ini.
4: Siap, Pak.

0: Ya Allah, Ima, sampai basah kuyup begini bajumu, Nak. Ima tidak sekolah hari ini.
1: Tidak, Mak. Ima seharian di ladang apa? Ima matikan api yang apa bakar, Mak.
0: Ya Allah, Nak. Ini ulah apamu? Kenapa kamu yang harus bertanggung jawab, Nak? Lihat, pucat sekali wajahmu, Nak.
1: Mak, maafkan Imah ya, Mak. Imah memang sudah 3 hari tak masuk sekolah. Imah minta maaf ya, Mak, sama Uma.
0: Apa? 3 hari Imah tidak masuk sekolah? Imah kemana, Nak?

0: Nak, tenagamu terbatas. Nah, kita tidak bisa melawan tradisi yang sangat kuat ini. Tidak akan bisa. Imah percaya sama Mak, tim Karhutla itu akan bekerja dengan baik. Jadi Umak minta dengan Imah, sudah cukup ya. Imah harus melanjutkan hidup, Nak. Imah harus sekolah yang baik, supaya nanti Imah jadi dokter dan mengobati siapapun yang sakit. Ya, Nak, Imah sayang Umak kan?
1: Iya, Mak. Imah minta maaf. Imah hanya ingin melakukan sesuatu agar tidak ada yang merasakan kehilangan udara segar, Mak. Imah ingin semua menghirup segarnya udara di kampung kita. Semua hidup sehat dan bahagia, Mak. Imah hanya ingin itu saja.

0: apakmu ini. Pasti polisi mencarinya hingga apakmu sampai kabur dan tak pulang ke rumah begini, Mah.
1: Iya, Mak. Pasti polisi mencari apa. Karena kali ini lahan yang apa bakar memang sangat luas, Mak.
0: Nak, minum air putih hangat, Nak, biar hilang batuknya.
1: Iya, Mak. Badan Imah lemah sekali, Mak. Boleh tidak Imah izin dulu ke sekolah hari ini ya, Mak?
0: Imah sakit, Nak. Wah, panas badanmu, Nak. Imah demam sepertinya. Nanti Mak belikan obat di warung ya, Nak. Imah hari ini istirahat saja dulu. Nanti Mak kirimkan surat untuk wali kelas Imah ya.

0: Akhirnya aku pulang juga. Tidur dengan nyaman di rumah. Uma, Uma, Ima.
1: Dari mana saja apa ini? Sudah seminggu tak pulang ke rumah.
0: Apa kemarin bersembunyi, Ma? Polisi masih cari apa?
1: Lalu sampai kapan apa akan seperti ini terus tiap tahunnya, Pak? Ima, anakmu sakit, Pak. Sudah berapa hari ini tak masuk sekolah. Batuk-batuknya tak kunjung sembuh.
0: Kenapa Uma tak bawa ke dokter, Ma? Mana Ima? Nak, kamu sakit. Kita ke dokter ya, Nak, ya.
2: Apa masih peduli dengan kesehatan Ima, Pak?
0: Ya tentu, Nak. Ima anak satu-satunya Apa dan Uma. Harapan Apa?
2: Kalau Apa masih peduli, Apa tak mungkin membakar lahan itu, Pak?
0: Nak, sudahlah. Apa tak mau lagi berdebat dengan Ima. Apa sudah jelaskan berkali-kali. Ini masalah tradisi yang tak boleh dilanggar dan juga masalah perut yang harus diisi untuk bertahan hidup.
2: Sama, Pak. Ima juga sudah lelah berdebat dengan Apa. Rela mengorbankan orang banyak hanya untuk kepentingan pribadi. Apa-apa punya hati, Pak.
0: Ima, tidak sopan kamu ya sama orang tua.
1: Apa? Sudah, Pak. Anak lagi sakit malah dimarahi.
2: Pak, biarkan orang menghirup udara segar, Pak. Apa boleh punya keinginan, tapi jangan mengorbankan orang lain, Pak. Orang yang tak berdosa menjadi korban dari ulah Apa. Banyak cara lain menanam padi dan mendapatkan uang. Tradisi ini harus disudahi, Pak.
1: Ima, kenapa makin lemah begitu, Nak? Ima, kita ke dokter sekarang ya, Nak. Ayo, Pak.

0: Dokter, bagaimana kondisi anak saya, Dok?
1: Pak, kenapa sangat terlambat ini membawa anak Bapak ke sini? Anak Bapak ini sudah terlalu banyak menghirup asap pembakaran lahan, Pak. Fisiknya sudah sangat lemah. Semoga ada keajaiban untuk Ima ya, Pak. Saya sudah coba tangani sebaik mungkin, tapi sekarang Ima dalam kondisi kritis, Pak. Banyak berdoa pada Allah ya, Pak. Semoga Ima diberikan yang terbaik.
2: Ya Allah, Ima, sembuhkan anakku ya Allah. Aku mohon padamu. Pak, bagaimana ini, Pak? Ima kritis, Pak. Ima anak kita satu-satunya, Pak.
0: Uma, tenang ya. Ayo kita beri kekuatan kepada Ima sekarang.
2: Ima, anak Uma sayang. Ayo nak, bertahanlah. Uma tahu Ima anak yang kuat. Ayo nak, kuat nak.
0: Maafkan apa Ima? Apa janji tidak akan membakar lahan lagi nak? Apa berjanji untuk Ima anak apa yang paling apa sayang? Bertahanlah nak. Ima harus sembuh ya.
3: Pak, Ma, dada Ima sakit. Ima tak bisa bernapas, Ma. Tolong Ima, Ma.
2: Ya Allah, Ima. Ya Allah, Ima. Bertahan, nak. Kuat, Ima. Tolong kuat. Ya Allah, Ima. Bertahan, nak. Kuat, Ima. Tolong kuat. Bertahan, Ima.
3: Ima. Apa? Jangan membakar lagi.
2: Ima.
0: Ima.
2: Ima.
0: Ima.
2: Ima.

0: Bapak, Ibu, Ima sudah tiada. Atas nama Puskesmas, saya turut berbelasungkawa Bapak, Ibu. Allah lebih sayang sama Ima.
1: Tidak, Dok. Tidak mungkin. Tidak, Dok. Tidak mungkin. Anak saya masih hidup, Dok. Anak saya masih hidup.
2: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ima, anakku sayang. Ya Allah, anakku telah engkau ambil. Ima, umak sayang sama Ima. Kenapa Ima tinggalkan umak?

0: Asap pekat yang kejam kini telah merenggut nyawa Imah, sang pejuang lingkungan yang tidak ingin lingkungan tempat tinggalnya dicemari kabut asap akibat pembakaran lahan yang tidak bisa ditinggalkan masyarakat. Asap pekat itu kini merenggut masa depan seorang gadis remaja pemberani. Penyesalan yang kini dirasakan, namun sungguh penyesalan di akhir tiada berguna.
1: Imah, secepat ini kamu tinggalkan apa, nak? Maafkan apa, nak? Semua ini salah apa, Imah? Tiada lagi buah hati apa yang riang dan cantik. Tiada lagi gadis kecil apa yang punya cita-cita menjadi dokter. Sungguh, apa menyesal, nak? Apa tak mendengarkan apa yang Imah katakan? Maafkan apa, nak? Maafkan apa?
2: Apa, Imah? Anda harus ikut kami ke kantor polisi. Ulah Anda membakar lahan kali ini sudah melanggar hukum. Anda harus kami tahan.
1: Baik, Pak. Saya akan pertanggungjawabkan ulah saya. Silakan Bapak tangkap saya, Pak.

Ya Allah, sungguh besar cobaan yang kujalani. Hampir tak sanggup aku menjalaninya. Anakku satu-satunya telah Engkau ambil, ya Allah. Suamiku kini harus menjalani hukuman atas ulahnya. Sungguh, nafasku juga mulai sulit saat ini. Asap pekat akibat pembakaran ladang ini merenggut semua dalam hidupku. Ya Allah, ku jalani hidup ini dengan penuh air mata. Rasa sakit karena rindu untuk buah hatiku yang telah bersamamu.

Sang Maha Pemberi Kehidupan kembali meminta kita belajar dari kisah perjuangan hidup keluarga kecil Imah. Sulit memang melawan tradisi dari kebiasaan. Namun, haruskah dipertahankan jika nyawa menjadi taruhannya? Ribuan, bahkan jutaan manusia di Kalimantan Barat dan beberapa wilayah lain merasakan menghirup udara kotor, menghirup asap pekat yang menyesakkan dada. Semua orang di dunia ini berhak mendapatkan udara yang bersih dan nyaman. Tidak ingin saling menyalahkan, namun mari kita berkaca diri. Sedikit saja perubahan, namun besar manfaatnya demi udara yang dihirup setiap waktu. Allah tidak meminta imbalan untuk udara yang kita hirup. Namun ingatlah, sebagai manusia yang bergantung pada udara, jaga bumi ini agar bumi menjaga kita.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: Rindu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu melodi lewat lagu. Terima kasih pendengar untuk Anda terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau. Selamat malam dan selamat menjalankan seluruh aktivitas Anda malam hari ini. Sudah mulai menuju ke dini hari, mulai menuju ke waktu peristirahatan kita pendengar malam hari ini. Mudah-mudahan akhir pekan Anda semua berjalan menyenangkan dan juga besok masih libur lagi di awal pekan Senin ya. Karena besok kita akan peringati hari lahir Pancasila, pendengar, sebuah lambang ideologi negara kita tentunya. Dan kali ini kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu seperti biasa. Line teleponnya 0402-2823-994 dan 0402-2823-994 dan 0822-5972-2994. Sudah ada yang gabung ya, kita sapa dulu pendengar. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Berbagi Rindu lewat lagu.
0: Berbagi Rindu lewat lagu.

0: Mendengar mungkin ya mau perubahan cuaca. Lagunya bebas kah ini?
1: Bebas malam ini.
0: Ya aku request lagu ini aja.
1: Apa itu?
0: Tak tergantikan aja. Dari Kangen Band.
1: Tergantikannya Kangen Band ya?
0: Iya betul.
1: Oke, disiapkan. Salam-salam silakan buat siapa?
0: Iya, lagunya ini saya spesialkan buat sayangku Sari yang ada di Banjarmasin ya.
1: Baik.
0: Semoga bahagia selalu.
1: Amin.
0: Semoga sehat.
1: Amin.
0: Bersama keluarga. Ada Mbak Rani, ada Purnama, ada Bang Andi.
1: Iya.
0: Ada Bang Ucan, Bang Jul, Bang Faisal, Bang Abed, Bang Tegak, dan semua saja yang lagi monitor Bang Sali.
1: Baik.
0: Buat yang siar, tetap semangat selalu. Semoga bahagia selalu bersama keluarga ya.
1: Amin. Terima sama-sama kasih, Mas Galuh. Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Galuh sudah bergabung di Jawa Timur. Sehat selalu Mas Galuh dan bahagia selalu bersama keluarga ya. Oke, kita sapa lagi satu penelpon kita, pendengar. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Enggar Baji Rindu, nama Rida Wataku.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dari Purnama Sari.
1: Mbak Purnama Sari, kabarnya gimana Mbak Purnama Sari?
2: Iya, gimana kabar Bang Sari?
1: Baik, sehat. Mbak Purnamanya gimana kabar?
2: Alhamdulillah sehat, walaupun sekarang ini sedikit agak kurang, tapi alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, mudah-mudahan makin baik ya.
2: Iya.
1: Mau dengar lagunya mama, siapa ini?
2: Lagunya jaga selalu hatimu.
1: Oke, disiapkan ya.
2: Iya.
1: Buat siapa lagunya?
2: Ada Bang Andi di belakang sana.
1: Baik.
2: Terus ada Pak Rani, ada Bang Jul, ada Pak Sari, ada Mas Jalu Sabi, ada Bunda Tiara, ada Pak Widi, ada Ibu Farida, ada Pak Benito, dan sekarang ada Cintang, ada Pak Viola ya, sama Pak Ayu dan Sabi.
1: Baik.
2: Dan ada Cintang, tetap saja. Bukan kali.
1: Iya. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung Mbak Purnama Sari di Sulawesi Barat. Sehat selalu dan bahagia selalu bersama keluarga ya. Satu lagi kita sapa pendengar. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Selamat pagi Rindu, memori lewat lagu. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Viola.
3: Bukan, ini dengan Ayu dari Maluku Tengah.
1: Dengan Mbak Ayu di Maluku Tengah, tuh keren tadi Mbak Viola. Gimana kabarnya ini?
3: Kabar saya hamil ya, sangat baik sekali.
1: Sangat baik sekali.
3: Sama Bang...
1: Dengan Cali?
3: Siapa ya?
1: Dengan Cali yang nyiar.
3: Oh, Bang Cali.
1: Iya.
3: Selamat Bang Cali, sehat ya.
1: Amin. Sama-sama ya. Cuaca di sana gimana, Mbak Ayu?
3: Sebenarnya kalau saya dipanggil Mbak itu... Gak bisa
1: just,
3: kita kan orang Buton toh.
1: Kalau Buton biasa kita sebutnya apa ya? Kita saja nih, kalau kita gimana kabarnya Mi? Gitu.
3: Iya, kita saja, kan kalau Buton kan perempuan kan Kalambe toh.
1: Oh iya, kalau Kalambe kan lebih spesifik lagi ya.
3: Iya, lebih spesifik.
1: Iya.
3: Kalau katanya hari ini cerah ya.
1: Cerah
3: ya. Kemarin tapi sangat bulat loh, paling terang sekali.
1: Wah, iya sih. Malam ini bawa-bawa juga purnama ini, lagi purnama bulannya, lagi bulat-bulatnya
3: iya,
1: gitu.
3: Iya, dan tadi waktu saya pukul 8 malam saya dari negeri Rota itu banyak yang cari-cari ikan
1: itu. Iya. Lagi kalau bulan begini tuh enak kalau turun mancing.
3: Iya, terlalu
1: lagu enak
3: toh. Bang Cari, kalau lagunya Dewi Sumpan bolehkah? Kalau pelan bisa ngomong. Itu lagu dangdut apa ya?
1: Enggak masuk dangdut kalau yang itu.
3: Iya.
1: Dol Sumbang.
3: Iya.
1: Kalau Dewi bulan Sumpan bisa ngomong.
3: Iya.
1: Oke, disiapkan. Lanjut menyapa silakan.
3: Saya menyapanya buat Pak Widya lagi sementara monitor di Prosa Teori Global. Sama Ahai aja di Tokyo.
1: Baik.
3: Saya juga bersama keluarga beliau, anak-anak dari beliau. Kemudian juga buat Bang Ucan ya, Bang Ucan di Ketua Beri.
1: Iya.
3: Terima kasih soal menyapa saya. Ya saya agak-agak lupa namanya karena emang saya baru berapa hari ini intens lagi di Ribau-Bau.
1: Iya.
3: Berapaan betul pun saudara Bang Ucan ya berdengar malam hari ini dengan suara sangat sehat. Juga untuk
1: amin.
3: Bang Usul ya, buat

0: Bang Yunus di Kota Tengah.
1: Iya.
0: Tadi ada pertama Sari, Bang Ani ada di Batam, kemudian juga untuk Bang Bedijo yang ada di Mobagu Kota Manado.
1: Iya.
0: Juga untuk Bang Farida, Panas Prun, Bang Leman juga ada di Tanggamus, Lampung. Pokoknya buat semua saya rangkul salam yang benar-benar dan senantiasa dan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Amin.
0: Dan pada saudara yang ada di Buton Siompus Tanah, ya di Buton Selatan, tepatnya di Buton Bionya Paida, juga Buton Lapa.
1: Buton Tengah, ya.
0: Ya, mudah-mudahan kalau sehat dan bertemu sepupu yang ada di Bobo, Kakak Nur Al Tatro, bersama bibiku dan pamanku, sehat-sehat selalu ya.
1: Amin, dan amin.
0: Sakitnya cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa
1: Ta'ala. Amin, ya Allah.
0: Iya, Bang Cak, Bang Cali.
1: Iya, siap.
0: Terima kasih ya.
1: Sama-sama. Selamat malam, Ayu Dimasohi. Terima kasih sudah bergabung. Sehat selalu, tentunya dan bahagia selalu bersama keluarga. Oke, kita hadirkan dulu lagunya. Yang mau gabung kita tahan dulu ya, karena ada 3 lagu yang mau hadir. Kangen Band, Takkan Terganti. Ada Seventeen, Jaga Selalu Hatimu. Kemudian ada Dul Sumbang featuring dengan Dini Karlina, Kalau Bulan Bisa Ngomong. Tetap di era ribau-bau terus mengudara untuk Indonesia.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: RRI Bau-Bau, pilihan tepat, masyarakat cerdas.
1: Ruang Rindu.
2: Masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, melodi lewat lagu. Terima kasih pendengar untuk kalian yang terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau. Kita lanjut lagi untuk kebersamaan kita malam hari ini. Silakan 0402-2823-994 dan 0822-5972-2994. Sudah ada yang gabung, kita sapa ya. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam kembali. Ruang Berbagi Rindu, melodi lewat lagu. Dengan memori lewat lagu.
3: Dengan Sari,
2: Banjarmasin. Gimana kabar?
3: Alhamdulillah, kabarnya baik.
2: Baik, alhamdulillah ya. Mau dengarkan lagunya siapa ini?
3: Lagunya Arif bersama Arif? Yulanda. Hanya insan biasa.
2: Hanya insan biasa. Disiapkan ya?
3: Iya.
2: Baik, salam-salam buat siapa?
3: Salamnya buat Mas Galu, buat Mbak Piula juga, buat Mbak Purnama, Bang Andi, buat Mbak Rani, Bang Ucan, Bang Zul, buat Bang Yunus, buat semuanya aja. Buat Abang, makasih. Assalamualaikum. Sama-sama.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Sehat selalu dan bahagia selalu bersama keluarga ya. Satu lagi pendengar kita sapa, selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Cali.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Bang Zul?
4: Alhamdulillah baik.
2: Baik ya, alhamdulillah.
4: Sehat.
2: Sehat, alhamdulillah. Mau dengar lagunya siapa ini?
4: Lagunya Obi Mesak. Ada sebuah nama.
2: Obi Mesak. Apa tadi? Ada sebuah nama.
4: Ada sebuah nama judulnya.
2: Ada sebuah nama. Oh iya, disiapkan lagunya. Salam-salam buat siapa ini?
4: Iya, saya menyapa dulu ya. Pertama-tama untuk Bung Cali dan operator Simbol Salam keluarga.
2: Amin.
4: Nah, ada Bang Andi di Batam. Ayo gabung Bung Andi, Ujang. Kita belum pada yang Bung Ujang ini. Tapi Bung Ujang dia pakai nomor kantor, saya pakai nomor WA.
2: Oke.
4: Kemudian ada Mbak Rani Ternate, Bung Dewan di Sorong, Mbak Ayu di Masohi, semoga sukses bersama keluarga ya.
2: Amin.
4: Ada Mbak Niga Taliabo, Hari di Banjarmasin, Mas Galuh Surabaya, Purnama di Sulawesi Barat, Bintang Pertama di Palu.
2: Baik.
4: Kemudian ada Ibu Farida di Palu juga, Nasrun di Palu, Roman di Lamangga, Andis di Lorong Hoga, dan semua pendengar RRI. Salam Ruang Rindu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut Bung Cali.
2: Terima kasih sudah bergabung, Bang Zul. Tentunya sehat selalu dan bahagia selalu bersama keluarga. Oke, satu lagi kita sapa. Terputus. Terima kasih ya sudah coba bergabung. Baik. 0402-2823-994 juga boleh pendengar silakan. Sudah berdering, kita sapa dulu ya. Selamat malam Ruang Rindu.
5: Halo, selamat malam Ruang Rindu Bang Cali.
2: Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana?
5: Malam juga dengan Eman Bang Cali, Tanggamus Lampung, Kota Agung
2: Lampung.
5: Tanggamus Lampung.
2: Bang Eman ya?
5: Iya betul, Eman di Lampung.
2: Kabar gimana Bang?
5: Baik, sehat. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
5: Bang Cali juga dalam keadaan sehat selalu.
2: Amin. Amin ya Allah, sama-sama Bang Eman.
5: Cuaca siang tadi panas sekali dan malam ini ada bulan purnama.
2: Ada bulan purnama. Iya itu
5: dia. Iya, tadi di Maluku Tengah di bawah ada bulan juga gitu Bang Cali.
2: Lagi purnama ya.
5: Satu tapi kelihatan di mana-mana Bang Cali.
2: Itu dia.
5: Iya, kekuasaan Ilahi itu namanya Bang Cali.
2: Iya, insyaallah.
5: Ya, oke, Bang Cali lagunya Ebet Jade. Cita-cita kecil si anak desa.
2: Apa tadi judulnya?
5: Cita-cita kecil si anak desa.
2: Cita-cita kecil si anak desa. Buat siapa lagunya? Salam-salamnya
5: lagunya,
2: silakan.
5: Salamnya untuk tadi yang untuk Kakak Ayu di Maluku Tengah. Salamnya
2: makasih
5: untuk Pak Nasun.
2: Baik.
5: Untuk Bunda Ani.
2: Iya.
5: Penama untuk Bang Jul yang Mas Radi. Untuk ya, siapa tadi Bang Jali yang pertama tadi itu?
2: Ada Mas Galuh di Jawa Timur.
5: Oh iya Mas Galuh, selamat malam gitu. Dan juga untuk semua-semua saja tanpa kecuali.
2: Baik.
5: Selalu untuk pengecarinya sama tugas sampai tuntas Bang Cali.
2: Iya, Sama-sama ya.
5: Terima kasih Bang Cadi.
2: Sama-sama.
5: Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Ada Bang Eman di Lampung ya. Sehat selalu Bang Eman dan bahagia selalu bersama keluarga. Oke, baik pendengar, sudah ada 3 nomor lagu ini, jadi kita hadirkan dulu di ruang dengar Anda. Lagu dari siapa ini tadi? Dari Arif featuring dengan Yolanda, Hanya Insan Biasa. Ada Obi Mesak, Ada Sebuah Nama, dan juga Ebit Giade, Cita-Cita Kecil Si Anak Desa. Tetap di Edari Bau-Bau, pendengar, terus mengudara untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
1: rri.co.id

dan menuai padi yang kuning bernas dengan istri dan anakku. Memang cita-citaku sederhana sebab aku

0: Menyapa Anda dengan suguhan informasi, hiburan, dan berita. Jadikan RRI Bau-Bau pilihan terpercaya teman Anda setiap saat.
1: Ruang Rindu. Baiklah pendengar, kita di sesi terakhir untuk program acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, belum dilewat lagu. Kita nantikan dari telepon Anda pendengar. Sembari itu juga kami mau menyapa selamat malam untuk Mbak Alin di Kendari. Mbak Alin katanya mau dengarkan lagunya Fatur, Selalu Untuk Selamanya. Lagunya katanya spesial yang tersayang, ada Rani, Bang Ucan, dan yang sementara monitor aja. Buat penyiar atau dan operatornya, semangat. Katanya gitu. Oke, terima kasih untuk Mbak Alin di Kendari, doa yang sama juga, dan juga semangat selalu untuk Mbak Alin. Oke, satu lagi mungkin silakan 082259722994, kami nantikan ada ringan telepon Anda pregar, dan juga nanti mungkin satu penelpon ya untuk menutup perjumpaan kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Melodi lewat lagu. Dan juga selanjutnya nanti kita akan hadir untuk program acara Jazz Musik tentunya, menemani istirahat Anda hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah akhir siaran kami. Besok jangan lupa ya, walaupun mungkin hari peringatan hari lahir Pancasila itu libur, hari lahirnya Pancasila itu libur pregar, tapi surat edaran bahwa besok itu melaksanakan upacara peringatan hari lahir Pancasila. Jadi jangan sampai tidak ikut upacaranya, terutama untuk Anda ASN dan juga untuk siapa saja yang mengharuskan untuk mengikuti peringatan hari lahir Pancasila, di mana hari lahir Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Juni setiap tahunnya. Peringatan ini merujuk pada momen bersejarah dalam sidang Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, disingkat BPUPKI, pada 1 Juni 1945, di mana Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno pertama kalinya menyampaikan gagasan dan mengusulkan nama Pancasila sebagai dasar negara pendengar. Dan untuk rincian terkait hari lahir Pancasila pendengar, Anda bisa akses informasinya melalui Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP, yang tentunya akan lebih lengkap terkait pengusulan Pancasila oleh Presiden Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, tepat pada 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI pendengar. Oke, kalau tidak ada yang gabung, sepertinya kami akhiri untuk program acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Melodi lewat lagu. Terima kasih sudah gabung. Terima kasih juga buat Anda terus bersama dari Bau-Bau. Tetap bersama kami untuk Jazz Musik pendengar, menemani istirahat Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah ke depan. Selamat malam dan sampai jumpa.

Suatu hari seorang lelaki masuk ke toko buah lalu bertanya kepada penjual, berapa harga apel per kilonya ya? Harga apel 30.000. Kalau jeruk hanya 25.000 saja pak. Jawab penjual. Tidak lama kemudian, seorang wanita yang kenal dengan penjual buah tersebut masuk ke dalam toko. Pak, berapa harga 1 kilogram apel dan jeruknya? Tanya wanita itu. Dengan tersenyum, penjual menjawab, apel 15.000 dan jeruk hanya 10.000 saja. Merasa dicurangi, saat itu juga lelaki tadi mendekati penjual dengan mata yang memerah karena marah. Tetapi si penjual segera memberi isyarat mata dan berkata, tunggu saya sebentar, kepada lelaki tersebut. Kemudian si penjual memberikan kepada wanita tersebut 1 kilogram apel dan 1 kilogram jeruk. Wanita itu pergi dengan gembira dan berkata, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, anak-anakku akan makan buah hari ini. Setelah wanita tersebut pergi, si penjual meminta maaf kepada pembeli lelaki dan berkata, demi Allah, aku tidak mencurangimu. Tetapi wanita itu mempunyai 4 anak yatim dan ia selalu menolak bantuan apapun dari orang lain. Setiap kali aku ingin membantunya, pasti dia tolak. Saya berpikir keras bagaimana caranya bisa menolong tanpa membuat dia malu. Dan saya tidak menemukan cara lain selain cara ini, yaitu dengan mengurangi harga untuknya. Aku ingin dia tetap merasa tidak membutuhkan bantuan siapapun, dan aku juga ingin berdagang dengan cara Allah dan menyenangkan hati mereka. Wanita ini datang kemari seminggu sekali. Demi Allah yang tiada Tuhan selainnya, setiap wanita itu membeli buah dariku. Hari itu aku selalu mendapatkan untung berlipat-lipat dan mendapatkan rezeki dari jalan yang tidak kusangka. Saat itulah si lelaki pembeli meneteskan air matanya lalu memeluk si penjual. Pendengar, sesungguhnya dalam menolong kebutuhan manusia ada nikmat kelezatan yang hanya bisa dirasakan oleh orang yang pernah melakukannya. Berusahalah bersedekah bagaimanapun cara kita melakukannya, karena ada rahasia Allah yang kita tidak ketahui, khasiat bersedekah.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Just Music.

Alkisah. Di kesepian malam, tampak seorang pemuda berwajah tampan sedang memacu laju kendaraannya. Karena kantuk dan lelah yang mendera, tiba-tiba ia kehilangan kesadarannya. Dan akhirnya, mobil yang dikendarainya melintasi trotoar dan berakhir dengan menabrak sebuah pohon besar. Karena benturan yang keras di kepala, si pemuda sempat koma dan dirawat di rumah sakit. Saat kesadarannya mulai kembali, terdengar erangan perlahan. "Aduh, kepalaku sakit sekali. Kenapa badanku tidak bisa digerakkan? Oh, ada di mana ini?" Tampak bayangan bundanya kemudian terlihat sedang menangis, memegangi tangannya dan memanggil-manggil namanya. Lewat beberapa hari setelah kesadarannya pulih kembali, ia baru tahu kalau mobil yang dikendarainya ringsek, tidak karuan bentuknya. Dan melihat kondisi mobil, seharusnya si pengemudi pasti meninggal dunia. Namun ajaibnya, dia masih hidup walaupun mengalami geger otak lumayan parah. Tulang pahanya patah dan memar ada hampir di sekujur tubuhnya. Hal ini membuatnya harus menjalani operasi dan proses terapi penyembuhan yang lama juga menyakitkan. Saat pamannya datang menjenguk, si pemuda menggerutu tidak puas pada kehidupannya. "Dunia sungguh tidak adil. Sedari kecil aku sudah ditinggal oleh ayahku. Walaupun aku tidak pernah hidup berkekurangan, tetapi teman-temanku jauh lebih enak hidupnya. Gara-gara ibu yang membelikanku mobil jelek, aku jadi celaka. Bahkan kini cacat pula wajahku. Huh, sungguh sial hidupku." Pamannya kemudian menegur keras pemuda itu. "Hei anak muda, wajahmu rupawan, tapi jiwamu ternyata tidak. Ibumu bekerja keras selama ini hingga hidupmu berkecukupan. Lihatlah di sekelilingmu, begitu banyak orang yang tidak seberuntung kamu. Tidak perlu menyalahkan orang lain. Kecelakaan ini murni kesalahanmu sendiri. Pernahkah kau pikirkan, seandainya kecelakaan itu merenggut nyawamu, bekal apa yang akan kamu bawa untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatanmu kepada Sang Khalik? Tuhan begitu baik, memberi kesempatan kedua padamu untuk hidup lebih lama. Itu artinya, kamu harus hidup lebih baik. Apa kau mengerti?" Si pemuda terpana sesaat dan lirih menjawab, "Terima kasih, Paman. Saya akan mengingat nasihat Paman. Biarlah luka di wajah ini sebagai pengingat agar aku tahu diri dan mampu untuk bersyukur." Setiap hari, di setiap tarikan nafas kita, sesungguhnya adalah kesempatan kedua di dalam kehidupan kita. Kesempatan untuk selalu mengingat kebaikan yang telah kita terima dan mengingatkan kita untuk selalu berbuat baik kepada sesama. Untuk itu, marilah kita manfaatkan setiap kesempatan yang ada dengan bersyukur, menjalankan ibadah, dan berbuat kebaikan.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id. Just Music.

Kisah inspiratif hari ini. Di suatu desa hidup seorang cendekiawan, di mana setiap hari cendekiawan tersebut menerima keluhan yang diucapkan oleh banyak warga desa. Hal itu terus berulang-ulang hingga membuat cendekiawan melakukan sebuah tindakan. Ia mulai mengumpulkan semua orang desa dan menceritakan sebuah lelucon. Semua orang seketika tertawa dengan lelucon yang dibawakan cendekiawan tersebut. Hari kedua, cendekiawan kembali mengumpulkan orang-orang desa. Cendekiawan tersebut masih menceritakan lelucon yang sama dengan hasil akhir, para penduduk desa masih juga tertawa terpingkal-pingkal. Hari ketiga, cendekiawan kembali menceritakan lelucon yang sama. Namun, respon yang diberikan oleh penduduk desa sedikit berbeda dari dua hari sebelumnya. Salah satu penduduk desa mulai bertanya kepada cendekiawan yang membacakan cerita lelucon yang sama. Mereka merasa bosan dengan lelucon yang sama dan dibacakan oleh cendekiawan yang sama. Cendekiawan pun menjawab dengan sedikit kalimat. Jika pada lelucon yang sama kalian bisa bosan dan tak bisa tertawa kembali, namun kenapa dengan masalah yang tetap sama bisa membuat kalian menangis? Artinya, penduduk desa tersebut terlalu memikirkan satu masalah dalam hidupnya tanpa mencari jalan keluar. Yang mereka lakukan hanyalah mengeluh, mengeluh, dan mengeluh tanpa ada tindakan. Pendengar, tanpa sadar kita juga sering seperti para penduduk desa yang suka mengeluh terhadap masalah yang sedang dihadapi. Bahkan, kita kerap berfokus terhadap masalah, bukan bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah. Hal inilah yang membuat kita tetap berada di posisi yang sama. Jika mungkin kita berani mencoba untuk menyelesaikan masalah, maka mungkin saja kebiasaan mengeluh sudah tidak ada dalam diri kita.

Suatu hari seorang murid dan gurunya berjalan menuruni gunung menuju ke kota. Di dalam perjalanan, mereka menemukan anak sungai yang aliran airnya tidak terlalu deras. Saat itu sang guru melangkahi sungai dengan sangat mudahnya, meski sungai tersebut cukup lebar. Sang murid yang melihat hal tersebut sangat kagum dengan gurunya. Guru pun memintanya untuk mengikuti langkahnya. Murid itu merasa tidak mampu melangkahi sungai tersebut hanya dengan satu langkah lebar. Maka, ia pun berjalan mundur dua langkah dan berlari kecil melompati sungai tersebut. Hap, ia pun berhasil melompati sungainya. Semakin jauh perjalanan, rintangan yang dihadapi pun semakin berat. Murid itu mengikuti gurunya di belakang dengan sangat hati-hati. Tibalah mereka di sebuah jurang yang cukup terjal. Namun, tidak terlalu lebar. Di ujung jurang tersebut, sang guru melangkahkan kaki dengan yakin dan pasti berhasil menyeberangi jurang. Sang murid yang melihatnya sangat terkejut. Guru pun berkata, "Ayo, melangkahlah menuju sisi jurang ini. Lebar jurang ini sama saja seperti sungai yang kita lalui sebelumnya." Murid itu menunjukkan raut keraguan di wajahnya. Dengan seksama, ia memperhatikan lebar jurang serta kedalamannya dan melihat ke belakang. Dengan pasti, ia mengambil 5 langkah ke belakang dan bersiap menyeberangi jurang tersebut dengan berlari dan meloncat sekuat tenaga. Tepat sekali perhitungannya, ia pun berhasil menyeberangi jurang berkat kecerdikannya. Sesampainya di seberang sungai, sang guru mengelus lembut kepala muridnya sambil berkata, "Wahai muridku, tahukah engkau yang membedakan loncatanmu saat di sungai dan di tepi jurang? Walaupun dengan lebar yang sama, namun kau dapat melihat rintangan yang berbeda dari kedua hal. Karena itu, kau mengambil langkah mundur yang lebih banyak saat loncat di tepi jurang untuk memastikan keselamatanmu. Begitu juga kehidupan. Saat tantangan hidup di depanmu lebih besar, kau pun harus melangkah mundur untuk melangkah lebih jauh ke depan."

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Just Music.

0: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت عالم الغيب، وأنت على كل شيء قدير، وأنت علم الغيوب، وأنت على كل شيء عليم، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله، Engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas segala sesuatu Engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu Engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Pendengar yang senantiasa setia di RRI Bau-Bau, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda dari pagi hingga malam hari ini. Untuk edisi kita Minggu 31 Mei 2026, mewakili seluruh kerabat kerja RRI Bau-Bau, kami bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari ruang dengar Anda dengan ucapan selamat beristirahat. Kita bertemu kembali besok mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah, 1 Juni 2026. Jangan lupa untuk kembali mengontrol pintu dan jendela di rumah Anda sebelum Anda beranjak ke peraduan. Dan untuk Anda yang tengah bertugas malam hari ini, semoga aman dan lancar. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau, terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada dan di seluruh persada Nusantara. RR Bobo kembali hadir kurang dengar Anda melalui pemancar FM 97,8 MHz maupun aplikasi RR Digital yang dipancarluaskan dari Jalan Limbowoleo, Kecamatan Murhum, Kota Bobo. Untuk edisi pagi hari ini, tepatnya tanggal 1 Juni 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

seuntai doa di pagi hari. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, bila hari ini masih menjadi bagian hidup kami, berikanlah kemudahan dan kelancaran untuk menjalaninya. Bila kelopak mata kami masih dapat terbuka, bimbinglah penglihatan kami untuk senantiasa melihat kebaikan dan kebenaran. Bila mulut kami masih diizinkan berucap, tuntunlah agar senantiasa mengatakan kejujuran. Bila kaki kami masih diberi kemampuan untuk melangkah, hantarkanlah ke tempat-tempat yang menjadi ibadah kami. Bila tangan kami masih dapat digerakkan, gerakanlah untuk memberikan kebaikan bagi orang lain. Bila matahari masih diperkenankan menyentuh raga ini, sempurnakanlah cahayanya di pagi hari untuk menyehatkan tubuh kami. Bila udara masih menjadi bagian dari nafas kami, lapangkanlah rongga dada ini untuk menghirupnya. Bila dari rezeki yang diturunkan di muka bumi ini masih ada bagian hak kami, datangkanlah dalam jumlah yang banyak bagi kami, yang halalan toiban dari segala arah, agar kami dapat memberi manfaat bagi orang lain yang membutuhkan. Ya Allah, Ya Rab, bila keluarga dan saudara-saudaraku di sini masih diperkenankan mewarnai kehidupan kami, jadikanlah mereka sebagai warna-warni yang penuh keindahan, penuh kasih sayang, rukun dan damai selalu. Angkat dan hilangkanlah segala penyakit keluarga dan saudara-saudaraku ini. Gantikanlah dengan kesehatan yang sempurna. Serta berikanlah sisa usia yang penuh manfaat dan barokah. Ya Allah, dengan segala yang telah diperlihatkan pada kami, untuk menjadikan ini semua sebagai pelajaran hidup kami. Karuniakanlah kepada kami sejak hari ini sampai ke

Ia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Aku sesuai persangkaan hambaku. Aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat bersendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada kumpulan malaikat. Jika ia mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepa. Jika ia datang kepadaku dengan berjalan biasa, maka aku akan mendatanginya dengan berjalan cepat. Hadis riwayat Bukhari 6970 dan Muslim 2675.

0: baik manusia menurut hadis sahih. Dari yang diterangkan hadis riwayat Bukhari, ada tiga termaksud golongan manusia terbaik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam membayar dan mengembalikan hutang." Sedangkan yang diterangkan pada hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling boleh diharapkan kebaikannya dan aman dari keburukannya." Tidak hanya itu, dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam Sahih Al-Jami dan Targhib wa Tarib, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang memberi makan kepada orang yang lain serta menjawab salam. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam meluaskan tempat bagi orang yang masuk dalam saf sholat berjamaah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda pada Sahih Al-Jami, Sahih Adabul Mufrad, "Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap sahabatnya. Sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap tetangganya. Dan sebaik-baiknya manusia adalah orang yang memiliki hati yang makmum dan lisan yang jujur." Para sahabat bertanya,
1: "Pendengar di manapun Anda berada, khususnya kaum muslimin dan muslimah, saat lagi Radio Bawa akan bergabung dengan program Satu Kendari guna mengikuti program acara Mutiara Pagi.
2: Maka akan dipahamkan dalam hal agama, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
3: Pro 1, kanal informasi

0: itu. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan kita rahmat, taufik dan hidayahnya untuk kita semua di pagi hari ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat serta seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah, pagi hari ini senang sekali kita berjumpa kembali dalam program acara Mutiara Pagi, yang dimana Mutiara Pagi ini adalah sebuah ruang kajian yang menghadirkan nilai-nilai keislaman sebagai bekal dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, pendengar, kalau kita ngomong-ngomong ibadah kurban ini bukan sekedar menyembelih hewan, tetapi tentunya banyak sekali mengandung pelajaran yang sangat mendalam, yang dimana di dalamnya itu terdapat nilai keikhlasan dalam beribadah, kepedulian sosial terhadap sesama, semangat berbagi. Tentunya banyak ya, kurban itu mengajarkan kita bahwa setiap pengorbanan yang dilakukan karena Allah itu akan melahirkan keberkahan dan kemuliaan dalam kehidupan. Nah, lalu apa saja sih sebenarnya hikmah yang mungkin dapat kita petik dari pelaksanaan ibadah kurban? Bagaimana kurban mampu membentuk pribadi yang bertakwa, peduli dan lebih dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, serta bagaimana kita dapat mengimplementasikan nilai-nilai kurban dalam kehidupan sehari-hari, meskipun tidak semua orang memiliki kesempatan untuk berkurban setiap tahun. Nah, untuk mengupas ini lebih jauh lagi, kita juga nanti akan buka interaktif ya untuk Anda di pagi hari ini. Kita akan bersama dengan narasumber yang insya Allah akan memberikan pencerahan ilmu yang bermanfaat, yaitu Kiai Haji Kaswo yang sudah terhubung di ujung telepon. Kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar sehat, Pak Kiai?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillahirabbil alamin. Dan pendengar, mari sama-sama kita mendengarkan pengantar dulu untuk topik kita di pagi hari ini dengan judul hikmah melaksanakan perintah berkorban. Silakan, Pak Kiai sebagai pembuka.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala rasulillahi karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar siaran Mutiara Pagi di mana saja berada, semuanya kita muliakan. Kembali kita bersua di udara dengan penuh ucapan syukur yang tak terhingga atas karunia ilahi sebagai nikmatnya, sebagai pemberian yang sangat langgeng di dalam kehidupan kita. Selawat dan salam senantiasa tercurah pada baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah banyak meneteskan suri tauladan kepada kita sekalian. Dan semoga kita semua umatnya mampu mendapatkan daripada syafaatnya yang akan diberikan pada hari kiamat kelak. Para pendengar siaran Mutiara Pagi di mana saja berada. Adapun tema kita pada kesempatan ini adalah, ya, antara lain itu melestarikan nilai-nilai kepedulian sosial di dalam mengimplementasikan kehidupan kita. Dalam mengaplikasikan daripada tema itu, maka kita mengangkat beberapa ayat Al-Quran di surah Al-Baqarah itu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'iku liman yasha wallahu wasi'un 'alim. alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah tsumma la yutbi'una ma anfaqu mannaw wala adza lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Shadaqallahu al-'adzim. Yang memberikan makna bahwa sebagai motivasi bagi umat yang beriman, khususnya umat Islam, maka Allah memberikan satu pedoman di dalam Al-Quran, yaitu di surah Al-Baqarah ayat 161, 261 dan 262. Bagaikan perumpamaan orang-orang yang menjalankan atau membelanjakan hartanya di jalan Allah, seperti seseorang menanam sebutir biji, kemudian satu biji itu menumbuhkan 7 tangkai, dan setiap tangkai itu memberikan 100 biji, maka Allah akan melipat gandakan bagi siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah, tsumma la yutbi'una ma anfaqu mannaw wala adza, kemudian dia tidak mengiringi dengan ucapan-ucapan yang menyakitkan hati, lahum ajrun inda rabbihim, maka bagi mereka pahala di sisi Tuhannya, dan tidak ada keraguan atas mereka, dan mereka tidak akan bersedih hati. Ini satu pedoman bahwa dalam menebarkan nilai-nilai sosial kepada kehidupan ini, khususnya manusia dan pada umumnya makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan manusia saja. Karena itulah akan disiapkan nilai-nilai pahala yang berlipat ganda, dari satu kebajikan menjadi 700 kebajikan. Dan bahkan Allah mengatakan wallahu yudaifu liman yasha, itu masih akan dilipat gandakan nilai-nilai pahalanya sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah marilah kita membiasakan diri menebarkan nilai-nilai kebersamaan dan kepedulian terhadap sesama manusia khususnya, dan kepada makhluk pada umumnya. Karena itu para pendengar kita semua, mari kita berusaha mengimplementasikan hidup ini sebagai satu jatah kehidupan di antara sesama dan kepada semua makhluk. Semoga semua kita tidak ada keraguan, dan semoga semua kita adalah orang yang dianugerahi dengan karunia-karunia ilahi, dengan berbagai macam simbol-simbolnya, macam-macamnya, dan manfaatnya. Dan semoga kita semua adalah manusia yang tidak bersedih hati di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pengantar singkat kita. Semoga saja kita kembangkan bersama dalam kehidupan dengan merealisasikan nilai-nilai sosial dan kepedulian terhadap sesama makhluk. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi sebagai pengantar pendengar ya. Jadi memang ibadah kurban ini adalah sebuah momentum yang mengingatkan kita pada kisah agung dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam, yang dimana keduanya itu menunjukkan ketaatan yang sangat luar biasa kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari peristiwa itulah lahir syariat ibadah kurban yang hingga kini terus dilaksanakan oleh kaum muslimin di seluruh penjuru dunia sebagai bentuk penghambaan dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pendengar, untuk di kebersamaan kita pagi hari ini, yang dimana kita akan melanjutkan kembali untuk di segmen interaktif ya. Jadi silakan untuk Anda yang ingin bertanya Untuk Anda yang ingin masukkan pertanyaan Anda, boleh silakan 0813-545-0967 bisa Anda gunakan. Kemudian boleh 0401-3124-008 di sana juga bisa Anda gunakan, pendengar. Atau di kolom komentar TikTok kami pagi hari ini, karena kita sudah on air juga di TikTok RRI Kendari. Jadi silakan yang mau sematkan pertanyaan, boleh. Mengenai topik kita di segmen Mutiara pagi ini adalah hikmah melaksanakan perintah berkurban. Nah, sembari kita menantikan yang ingin terhubung bersama kami di pagi hari ini, kita coba ke WhatsApp dulu. Ini kita sudah punya WhatsApp ini dari Pak Ahmad di Baruga. Nah, ini pertanyaannya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai. Jika
1: waalaikumsalam wabarakatuh.
0: Jika seseorang sudah mampu secara finansial tetapi masih menunda-nunda berkurban karena ingin menggunakan uangnya untuk kebutuhan lain. Nah, bagaimana ini pandangan Islam mengenai hal tersebut, Pak Kiai? Mohon penjelasannya. Apakah ada hikmah yang hilang ketika seseorang enggan berkurban padahal mampu? Ah, itu bisa langsung dijawab mungkin, Pak Kiai.
1: Iya. Jadi dalam sebuah hadis kita pahami bahwa siapa yang diberikan kemampuan untuk berkurban tetapi dia tidak mau melaksanakan, maka itu ya Nabi mengatakan bahwa itu dikhawatirkan mereka akan meninggal dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Ya maksudnya itu niat itu yang disembunyikan itu, yang ditabrak itu, sebenarnya itu mereka dia tidak lakukan. Maka ini dikisahkan itu bahwa sama saja dengan orang yang bukan beriman dan bukan Islam. Nah itu, jadi mari kita khawatir kalau sudah kemampuan ya dan tidak melakukan, nah itu tendangannya dan risikonya sangat berat ya. Ya itulah ya, sebagai tangkisnya daripada ya ketidakpedulian terhadap ya berkurban.
0: Ya, oke. Baik, itu mudah-mudahan bisa terjawab ya Pak Ahmad pertanyaannya. Kita menuju ke pertanyaan berikutnya. Ini juga dari mana nih? Dari Ibu Rahma, Ibu Siti Rahma. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, izin bertanya. Sering disebut bahwa kurban ini mengajarkan keikhlasan seperti yang dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Pertanyaan saya, bagaimana cara melatih keikhlasan dalam berkurban agar tidak sekedar menjadi rutinitas tahunan atau ajang pamer? Ah, itu. Silakan. Mungkin langsung dijawab ya, Pak Kiai.
1: Jadi yang namanya keikhlasan itu adalah muncul dari kedalaman ya jiwa kita. Kalau orangnya memang benar-benar beriman, semata-mata mengharapkan ridha Allah, maka itu semua tidak akan terjadi. Jadi jangan kita peduli dengan ya mau dikata atau mau memperlihat-lihatkan atau memperdengar-dengarkan ini kebaikan itu, karena itu semua akan diketahui oleh Allah. Maka itu tadi ada ayat mengatakan bahwa ya siapa mereka yang membelanjakan hartanya di jalan Allah dan tidak diikuti dengan ya bicara-bicara yang tidak ikhlas, maka mereka bisa diberikan pahala yang setimpal. Nah, tetapi kalau sebaliknya, diiringi dengan ketidakikhlasan, sikap-sikap yang menyesal misalnya itu, maka itu akan sia-sialah pengorbanan kita.
0: Saya kira itu, ya. Baik, itu ya, mudah-mudahan bisa terjawab tuh pertanyaan dari Ibu Siti Rahma. Nah, kita menuju ke
1: pertanyaan. Dari mana tadi Siti Rahma?
0: Dari Kendari, Pak Kiai.
1: Iya.
0: Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Yosep. Pak Yosep di Rawa Konawe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai Mutiara Pagi. Ini dari Pak Yosep di Rawa Konawe. Nah, ini dia pertanyaannya keluar dari topik ini, Pak Kiai. Izin bertanya nama apa nih? Izin bertanya, nama saya pemberian atau penamaan dari bapak saya, Kose. Setelah saya bersekolah, guru saya mengganti nama saya menjadi Yosep. Nah, orang menganggap saya mualaf. Katanya Yosep itu nama Kristen. Nah, pada waktu saya pergi umroh, pembimbing kami Ustaz Zenzen dan Ustaz Iqbal menganggap saya mualaf dan saya rasa kecil hati. Nah, bagaimana nama saya yang lebih populer, Pak Kiai, katanya Yosep atau Kose itu?
1: Iya. Jadi sebenarnya memang memberi nama kepada seorang anak itu dimusyawarahkan, ya, direnggukan dengan keluarga atau orang-orang yang memahami arti kata-kata, karena ya itu kadang-kadang tidak sepadan dengan harapan kita. Ya, mestinya itu memakai nama Pak Yusuf. Ya, itu lebih enak. Ya, karena itu ya sama dengan Nabi Yusuf, ya. Ya, bukan Yosef. Memang kalau Yosef itu nama-nama ini. Tapi ya, sudah terlanjur demikian, lakukanlah atau tandanglah nama itu apa boleh buat. Sudah kemudian dari awal, ya. Seandainya waktu dia sekolah dia ganti dengan Pak Yusuf, Yusuf, ya itulah yang lebih bagus, ya. Tapi apa boleh buat, sudah itulah. Yang penting kita beramal baik, ya, agar kita di hari akhirat kelak, ya, bukan lagi nang menjadi persoalan, tapi amal baik kita. Tapi memang di dunia ada perintah bahwa dengan nama yang baik itu akan menjadi nilai-nilai tersendiri untuk berbuat kebaikan. Ya, saya kira itu.
0: Baik, itu ya. Mudah-mudahan Pak Yosep bisa menjawab pertanyaannya. Pak Yusuf ya, bagusnya seperti itu ya. Oke deh. Kita ke WhatsApp lagi, silakan ada yang ingin interaktif ya boleh di kami 0401-3124-008, di sana bisa Anda gunakan. Kemudian juga di 0813-545-0967 boleh juga di sana ya, silakan di gunakan juga. Nah, ini kita punya WhatsApp lagi nih, Pak Kiai, dari Fajar di Lepo-Lepo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Apa hikmah sosial yang paling besar dari ibadah kurban bagi masyarakat saat ini, terutama di tengah kondisi ekonomi yang masih sulit bagi sebagian orang? Mohon pencerahannya.
1: Iya. Ya, disinilah yang kita harapkan bahwa tentu tidak semua orang sulit. Ada juga yang luas. Lain juga yang lapang hidupnya. Maka perintahkan itu yang lapang, yang mampu memberi, ya, para bantuan, pertolongan kepada sesama. Jadi sengaja Allah ciptakan kita berbeda-beda, ya, tidak sama. Jadi itu saling berhubungan satu sama lain dan saling memberi manfaat, itulah hikmahnya itu. Ya, saya kira itu, ya, tujuannya itu.
0: Baik.
1: Supaya kita berbeda dan saling mengenal satu sama lain, saling memberi manfaat.
0: Oke. Itu ya. Mudah-mudahan bisa terjawab itu tadi, Fajar. Kemudian kita coba cari WhatsApp lagi. Ini ada WhatsApp lagi, ini dari Ibu Nur Hayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Apakah orang yang belum mampu berkurban tetap bisa mendapatkan nilai dan hikmah kurban? Amalan apa yang kira-kira bisa dilakukan agar tetap merasakan semangat berkurban pada hari raya Idul Adha? Itu pertanyaannya.
1: Iya. Yeah. Jadi bukan satu-satunya ibadah itu berkurban. Banyak ibadah lain yang semua menjadi saluran-saluran pengamalan kita. Jadi bukan saja berkurban. Yang tidak mampu berkurban, ya memakan saya daging kurban, itu berpahala itu. Walaupun orang lain yang memotongnya, ya kita juga dapat pahala itu. Karena kita melestarikan ya amal-amal teman kita. Dalam hati, kita menikmati itu dan bersyukur kepada Allah dan berdoa sekaligus supaya orang yang berkurban ini diberikan rezeki yang bermanfaat. Jadi kita doakan saja orang yang berbuat baik. Semoga kita di suatu saat juga kita mampu. Jadi saya kira tidak ada kekhawatiran hal itu. Iya.
0: Baik, itu ya, mudah-mudahan bisa terjawab pertanyaan dari Ibu Nurhayati tadi. Kemudian kita masih di WhatsApp, ini pendengar, ada pertanyaan juga dari Pak Ridwan di Wawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Pak Kiai, selain menyembeli hewan kurban, nilai pengorbanan apa saja yang seharusnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar semangat kurban tidak hanya terasa pada bulan Zulhijjah saja?
1: Semua pengorbanan, walaupun bukan menyembeli hewan, tetapi merupakan satu material yang kita sumbangkan pada jalannya agama, maka itu adalah mengorbankan juga namanya. Jadi berkorban artinya mampu memberikan nilai-nilai manfaat kepada siapa yang berhak menerimanya. Jadi bukan saya memotong hewan kurban. Banyak ya bersifat material. Bahkan dikatakan bahwa bahasa-bahasa yang bagus itu, yang sopan itu, yang berakhlak karima, itu semua adalah pengorbanan dari kita. Jadi semua punya nilai. Jadi banyak hal-hal yang menyangkut masalah itu, semuanya diterima Allah. Yang penting kita hidup dalam keselarasan, kedamaian, ketenteraman bersama. Ya, saya kira itu.
0: Baik, itu dia ya. Tadi Pak Hendra ya, tadi Pak Hendra. Iya, Pak Hendra betul. Pak Ridwan. Nah, kita juga masih menantikan Anda yang ingin bergabung bersama kami, boleh 0401 3124 008. Juga kita tunggu lagi kembali pertanyaan Anda di WhatsApp 0813 545 0967, boleh di sana juga. Kemudian di kolom komentar TikTok juga silakan Anda sematkan komentar Anda, nanti kita jawab bersama dengan Pak Kiai Haji Kaso yang sudah ada di ujung telepon pagi hari ini. Kita menyapa juga nih, selamat pagi untuk Astuti, ada Ovi, ada Skrip juga yang sudah gabung di TikTok, ada Baim Saputra, Ahbab, Taliabu, ada Manisita, Lemo Putih, kemudian ada Man, ada siapa nih, Yusuf, HMD 17, ada Aksal, ada Bang Rus juga sudah sempat join ya di kolom komentar TikTok kami, di TikTok kami. Kemudian ada Violet, ada Siti Halimah 14, ada It's Salsa juga ya sudah gabung tadi, thank you. Tap-tap layar ya teman-teman ya, kalau ingin bertanya boleh silakan. Nanti kita langsung teruskan pertanyaannya kepada Pak Kiai. Nah, kita punya WhatsApp lagi. Ini sembari kita menantikan Anda yang ingin terhubung bersama kami di jalur 008. Kita punya pertanyaan lagi ini, Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Dalam kondisi ekonomi yang pas-pasan, apakah lebih utama menabung untuk berkurban tahun depan atau memperbanyak sedekah harian? Mohon penjelasannya agar kami bisa menentukan prioritas dengan tepat. Itu ya. Pak Kiai Dewi di Laute.
1: Tetap itu ya, tetap jadi cita-cita itu. Ya kalau punya kemampuan ya, ya hidup pas-pasan misalnya ya, kita usahakan bagaimana bisa menyisihkan ya untuk berkurban tahun depan misalnya, atau kapan saja. Allah tidak paksakan sesuatu yang di luar kemampuan. Karena Allah berfirman sendiri bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha. Allah tidak membebani suatu kewajiban kepada hambanya kecuali yang mampu dia lakukan. Jadi kemampuan yang dipaksakan yang tidak bisa. Ya, saya kira begitu. Elastisnya seperti itu. Oke.
0: Okay. Oh, ya, baiklah itu Ibu Dewi ya, mudah-mudahan bisa terjawab. Satu pesan WhatsApp lagi pendengar ya sebelum kita akhiri untuk segmen interaktif kita di pagi hari ini. Ini ada Nabila katanya, Pak Kiai, apa pesan yang paling penting dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam yang relevan untuk kehidupan generasi muda seperti kita saat ini, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan dan godaan zaman?
1: Ya, jadi tentunya kita mempermantap keimanan, ya, semata-mata untuk melestarikan ketakwaan. Nah, kalau itu kita tanamkan, tidak ada yang bisa merombak-rombaknya kalau sudah nilai suci yang muncul dari kedalaman batin kita. Maka lahirlah cita-cita yang suci pula dan niat yang suci. Ya, jangan diganggu gugat sesuatu yang kita tanam di dalam batin kita mau dirombak-rombak kembali padahal sudah itu yang jitu. Jadi elastis saja. Jadi sekarang kan ya tentu tidak semua orang ada kemampuan. Maka itulah pentingnya kita bersyukur kalau kita mampu memberikan beberan nikmat kepada orang lain. Ya kita syukur, jangan mau dipuji, karena punya Allah itu pujian. Hanya Allah yang pantas dipuji. Kita manusia boleh saja sanjungan, tapi jangan ya, rindu dengan sanjungan. Karena ayat mengatakan inna manutu imukun liwajihillahi ladu nuridu minkum jasa awala syukura. Ya, kami memberikan satu pertolongan ini semata-mata mengharapkan ridha Allah, bukan mau diucapkan pujian-pujian, tetapi pujilah Allah subhanahu wa ta'ala yang memberi nikmat itu. Saya kira itu ya.
0: Baik. Itu ya, mudah-mudahan bisa terjawab pertanyaan tadi. Kemudian di kolom komentar TikTok juga ada Pak Solihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Ulan, salam sehat katanya untuk Pak Kiai. Dari Pak Solihin ini Pak Kiai.
1: Iya.
0: Baiklah. Nah, kita sudah sampai di penghujung kebersamaan kita, penghujung waktu untuk di Mutiara Pagi, untuk di kebersamaan kita pagi hari ini. Mungkin sebagai penutup atau closing juga dengan topik kita di pagi hari ini Pak Kiai, tentang hikmah melaksanakan perintah berkurban. Silakan.
1: Ya. Ya, hikmah itulah yang kita hadirkan dalam jiwa kita agar ya sifat pemurah kita lestarikan. Ya, kepedulian sesama. Nah, karena itu semua akan menciptakan kedamaian hati, ya ketulusan jiwa dan keselarasan kehidupan. Ya saya kira Pak Salihin ya yang di Jalur Jaya ya. Oke. Okay.
0: Baiklah, itu ya sebagai penutup juga di kebersamaan kita pagi hari ini.
1: Ya, jadi memang itulah jiwa agama, memang sungguhlah sulit memperjuangkan, tetapi dengan ketulusan insyaallah akan bantu kita ya untuk meluruskan jiwa dan niat kita. Saya kira itu sebagai pertanyaan terakhir. Ya, mudah-mudahan saja kita semua senantiasa diiringi dengan kehidupan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kira itulah. Ya. Rangkaian daripada Mutiara Pagi yang sempat kami paparkan, semoga kita terjemahkan lebih jauh dan tafsirkan lebih banyak Semoga hidup kita semua senantiasa mendapatkan karunia ilahi dan rahmat Allah serta ridahnya, dan semoga kita semua beroleh nilai-nilai kebaikan dan pahala. Demikian ya penyampaian kami dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kebersamaannya Pak Kiai, sudah membersamai kami ya di pagi hari ini. Salam sehat dan selamat melanjutkan kembali aktivitasnya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baiklah pendengar, itu tadi telah kita berbincang bersama dengan Kiai Haji Kaso MA di segmen Mutiara Pagi hari ini dengan topik Hikmah Melaksanakan Perintah Berkurban. Terima kasih kepada Anda yang sudah membersamai kami. Pertanyaan-pertanyaan sungguh sangat antusiasnya luar biasa kalau di Mutiara Pagi. Terima kasih banyak yang sudah sempat bergabung, dan yang belum sempat dibaca WhatsApp-nya mohon maaf. Pokoknya terus bersama dengan kami, karena untuk segmen Mutiara Pagi masih akan terus hadir menyapa ruang dengar Anda seperti biasa setiap hari di jam yang sama. Jadi pastikan terus bersama dengan program acara kami di Mutiara Pagi. Mudah-mudahan semua pertanyaan bisa tercover, dan mudah-mudahan jawabannya bisa menjadi jawaban yang memang dinantikan untuk Anda pendengar. Akhir kata, kita harus tuntaskan untuk segmen Mutiara Pagi hari ini 1 Juni 2026. Saya Ulan pamit dari ruang dengar Anda, dan kita lanjutkan di segmen Sultra Pagi ini untuk di kebersamaan kita pagi hari ini pendengar. Jadi pastikan terus bersama dengan kami Pro Satu Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar kaum muslimin dan muslimah di manapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami ya, tepatnya di FM 97,8 MHz maupun aplikasi RRI Digital. Dan sebelumnya Anda juga baru saja mengikuti penyampaian ataupun juga program acara kami ya, yaitu Mutiara Pagi yang disiarkan langsung dari program 1 RRI Kendari. Dan untuk melengkapi kebersamaan kita di Cape Town pagi ini, saat lagi kembali kami perbarui informasi Anda dalam penyampaian Warta Cape Town pagi ini.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Cape Town, berita seputar Kepulauan Buton.
1: Kegiatan pada saat ini merupakan bagian dari penanganan stunting yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu Pemkot Bangka.
2: Di satu sisi, petani-petani di sini belum prepare terkait itu, jadi kami belum bisa menyerap itu.
0: Saudara, selamat pagi dari kawasan Limbawulia, Tanganapada. Kami sampaikan pokok-pokok berita. Kolaborasi Kampung KB dan Dasat perkuat upaya pencegahan stunting di Kota Bau-Bau. Pemerintah mendorong membina petani kopi lokal agar mampu memenuhi tingginya permintaan pasar di Kota Bau-Bau. Sebab kualitas biji kopi yang dihasilkan saat ini masih belum memenuhi standar industri sehingga sulit bersaing di pasar. Pendengar, inilah Warta Cape Town pagi hari ini, tepatnya Senin tanggal 1 Juni 2026 bersama saya, Bu Zuda. Kita ke berita yang pertama, kolaborasi Kampung KB dan Dasat perkuat upaya pencegahan stunting di Kota Bau-Bau. Terkait hal ini, reporter RRI Bau-Bau Heru Mulku melaporkan.
1: Kegiatan Dasat ini merupakan bagian dari penanganan stunting yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu Pemkot Bangka.
3: Program Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting atau Dasat di Kampung Keluarga Berkualitas terus diperkuat pemerintah Kota Bau-Bau sebagai salah satu strategi percepatan penurunan stunting melalui pemenuhan gizi seimbang bagi keluarga berisiko stunting berbasis sumber daya lokal dan kemitraan. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Bau-Bau Abdul Rahman mengatakan, Dasat tidak hanya berfokus pada penyediaan makanan sehat dan bergizi, tetapi juga mengedepankan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pendekatan sosiopreneurship atau kewirausahaan sosial. Pendekatan ini dirancang agar program dapat berjalan secara mandiri dan berkelanjutan, sekaligus tetap mengutamakan layanan gizi bagi kelompok sasaran.
1: Kegiatan Dasat ini merupakan bagian dari penanganan stunting yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu Pemkot Bangka. Nah, ini merupakan salah satu intervensi yang dilakukan bagaimana menangani anak-anak yang stunting. Dan yang hadir ini maksudnya merupakan akar rumput dalam hal bagaimana sebagai ujung tombak dalam mengatasi stunting. Ada BKP, ada tokoh-tokoh masyarakat di depan kita ini. Semoga kita misalnya bekerja sama dalam kegiatan stunting ini sehingga anak-anak kita, terutama yang berisiko stunting di...
3: Lebih lanjut, Abdul Rahman menyebutkan sasaran utama program Dasat meliputi ibu hamil berisiko seperti mengalami kekurangan energi kronis atau KEK, anemia, maupun diabetes. Ibu menyusui dengan kendala gizi dan berat badan, ibu yang memiliki baduta stunting, serta ibu yang memiliki baduta dan balita yang berada di bawah garis merah pada grafik Kartu Menuju Sehat atau KMS.
1: Penyebab utama stunting adalah malnutrisi kronis atau kekurangan gizi dalam jangka panjang, serta seringnya infeksi berulang, terutama pada sehari pertama kehidupan anak-anak mulai dari dalam kandungan hingga usia 2 tahun. Nah, ini kita harapkan bahwa penanganan juga ini ya gizi kronis. Kita juga bersyukur sekarang sudah ada juga MBG yang juga merupakan salah satu program pemerintah yang sangat mendukung dengan ada juga PMK juga dengan makanan tambahan dengan yang kita di BKKB namanya Dasat, sehingga ya nutrisi anak itu bisa baik.
3: Kampung Keluarga Berkualitas menjadi wadah kolaborasi berbagai pihak dalam mempercepat penurunan stunting. Dasat sebagai motor intervensi gizi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat bagi kelompok sasaran, Kampung Keluarga Berkualitas menjadi platform kolaborasi yang menyatukan pemerintah, masyarakat, swasta, akademisi, dan media untuk memperkuat upaya percepatan penurunan stunting. Menurut Rahman, sinergi yang dibangun melalui program tersebut tidak hanya meningkatkan akses keluarga terhadap pangan bergizi, tetapi juga mendorong perubahan perilaku hidup sehat serta memperkuat perlindungan keluarga secara berkelanjutan. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku melaporkan.
0: Saudara, pemerintah didorong membina petani kopi lokal agar mampu memenuhi tingginya permintaan pasar di Kota Baobab. Sebab kualitas biji kopi yang dihasilkan saat ini masih belum memenuhi standar industri sehingga sulit bersaing di pasar. Terkait hal ini, Afriansa melaporkan.
2: Di satu sisi, petani-petani di sini belum prepare terkait itu, jadi kami belum bisa menyerap itu.
3: Pemerintah didorong untuk membina petani kopi lokal guna memenuhi tingginya permintaan pasar di Kota Baobab. Saat ini, produksi petani belum mampu bersaing karena kualitas biji kopi yang dihasilkan dinilai masih di bawah standar industri. Salah satu pelaku usaha coffee shop di Baobab, Muhammad Sardilan Kube, mengaku belum mampu menyerap hasil kopi lokal secara maksimal. Padahal kebutuhan kopi untuk operasional kedai cukup besar setiap bulannya. Owner coffee shop Basecamp ini mengatakan kebutuhan kopi di tempat usahanya mencapai sekitar 50 hingga 60 kg per bulan. Dalam sehari, kebutuhan kopi berkisar 2-3 kg.
2: Untuk dari segi konsumsi kami di Basecamp sendiri, itu kurang lebih sekitar 50-60 kilo per bulannya. Jadi kurang lebih ya sehari itu 2-3 kilo lah. Arabica dan Robusta 50%-50%.
3: Potensi pasar kopi lokal di Baobab cukup besar, dengan jumlah kedai kopi di Baobab telah mencapai lebih dari 10 usaha, dengan rata-rata tiap kedai membutuhkan sekitar 50 kg kopi per bulan, maka total kebutuhan kopi bisa mencapai sekitar 500 kg per bulan, atau setidaknya 6 ton dalam setahun. Menurut owner coffee shop Basecamp, kualitas kopi lokal di Baobab masih kalah dibanding kopi yang selama ini beredar di pasaran. Minimnya edukasi petani dan pengelolaan lahan disebut menjadi faktor yang mempengaruhi hasil produksi. Sardilan mengaku pernah mencoba kopi hasil olahan petani lokal. Beberapa petani bahkan telah melakukan roasting mandiri menggunakan tungku tanah liat dan wajan, namun setelah diuji menggunakan mesin espresso, hasilnya belum memenuhi standar penyajian kepada pelanggan. Saat ini pasokan kopi Basecamp masih berasal dari Toraja dan diproses melalui roasting di Kendari sebelum digunakan di kedai. Meski begitu, pihak coffee shop Basecamp mengaku memiliki komitmen untuk mengangkat kopi lokal sebagai produk unggulan jika kualitasnya memenuhi kebutuhan pasar.
2: Sebenarnya kalau difasilitasi terkait kopi yang bagus, kopi yang prepare ibarat ya, kami sebenarnya ingin sekali mengangkat kopi lokal sebagai signaturnya kami. Tapi di satu sisi petani-petani di sini belum prepare terkait itu, jadi kami belum bisa menyerap itu.
3: Pelaku usaha kopi berharap pemerintah mengambil langkah lebih serius melalui edukasi dan pendampingan petani. Menurutnya, perkembangan industri kopi di Baobab harus diimbangi peningkatan kualitas hasil kebun agar mampu memenuhi standar pasar. Reporter RRI Baobab, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Anda sedang mendengarkan Warta Cape Town, berita seputar Kepulauan Buton.
0: Saudara, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam RI yaitu Jamari Caniago bersama Menteri Dalam Negeri yaitu Mendagri Muhammad Tito Karnavian melakukan kunjungan langsung ke Sekolah Rakyat Menengah Pertama atau SRMP 25 Kendari di kawasan Sentra Meohai pada Sabtu, tepatnya tanggal 30 Mei 2026, dan ini juga menjadi momentum penting dalam penguatan program Sekolah Rakyat di Sulawesi Tenggara. Adapun dalam kegiatan tersebut, perhatian pemerintah pusat tidak hanya tertuju pada proses pendidikan, tetapi juga pada peran Sentra Meohai Kendari sebagai ujung tombak pelaksanaan program sekolah rakyat di daerah. Dalam peninjauan itu, rombongan melihat langsung ruang kelas tingkat SMP maupun juga berdialog dan dengan para siswa mengenai proses ya pembelajaran dan juga pengalaman mereka selama mengikuti pendidikan di sekolah rakyat. Peninjauan tersebut juga dilakukan untuk memastikan program pendidikan yang diperuntukkan bagi anak-anak, baik itu dari keluarga kurang mampu, berjalan sesuai juga tujuan pemerintah, sekaligus juga mengevaluasi kesiapan sarana maupun juga prasarana pendukung pendidikan. Menko Polkam Jamari Caniago menyerahkan bantuan sarana maupun juga prasarana pendukung bagi sekolah berupa 1 unit kulkas, 3 unit dispenser, serta perlengkapan olahraga yang juga meliputi fasilitas bulu tangkis, tenis meja, maupun juga voli dan juga futsal. Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumengeruka juga menyerahkan bantuan paket sembako kepada para orang tua siswa sebagai bentuk dukungan terhadap keluarga penerima manfaat program sekolah rakyat. Pendengar melengkapi Warta Kepton pagi ini, berikut kita ikuti komentar pagi ini dalam catatan redaksi pemberitaan daerah di Kendari tentang menanti efek domino pasca kunjungan tiga menteri di Kota Kendari bersama atau ready. Berikut kita ikuti.
5: Selamat pagi. Kota Kendari, ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara. Ini baru saja menjadi pusat perhatian nasional. Mengapa? Karena kehadiran tiga menteri penting, yakni Menko Polkam Jamari Caniago, Mendagri Tito

Namun, di balik riuh tepuk tangan dan jepretan kamera, masyarakat berhak mengajukan pertanyaan mendasar yang selalu relevan pasca kunjungan pejabat tinggi ini. Yakni, apa efek domino yang dinanti dari kehadiran tiga menteri Kabinet Prabowo dan untuk siapa? Apakah ini murni kesejahteraan rakyat bawah atau sekedar panggung politik? Jika melihat rencana aksi yang dibawa, ini jelas kunjungan yang memberikan impact atau dampak positif dan membuahkan hasil, seperti sektor perumahan swadaya menjadi salah satu yang paling diuntungkan. Seperti bantuan stimulan perumahan swadaya dalam capaian dan anggaran di 2026, tercatat 8.973 unit rumah atau senilai Rp179,46 miliar yang ditujukan kepada masyarakat berpenghasilan rendah di Sulawesi Tenggara. Program bedah rumah itu dimulai hari ini 1 Juni 2026, bertepatan dengan hari lahir Pancasila, dan program tersebut tersebar di 17 daerah kabupaten kota dengan menyasar wilayah pesisir sebanyak 7.238 unit, kawasan perdesaan 902 unit, dan wilayah perkotaan sebanyak 833 unit. Selain itu, sektor lainnya berupa pendidikan masyarakat dalam detail dan capaian anggaran tahun ini berupa peninjauan dan bantuan fasilitas sekolah rakyat yang ditujukan kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu di sentra Meohai. Sedangkan sektor stabilitas pangan melalui gerakan pangan murah, ini tertuju pada warga kota Kendari yang terdampak inflasi. Jika kita menakar efek domino sesungguhnya yang menyentuh akar rumput, maka pertama ditinjau dari efek ekonomi real bawah, yaitu lompatan kuota bedah rumah di Sultra dari sebelumnya 1.129 unit pada tahun lalu, kini menjadi hampir 9.000 unit rumah. Lalu pemutusan rantai kemiskinan eksklusif, yakni kunjungan Menko Polkam dan Mendagri ke sekolah rakyat Meohai, harus menjadi jaminan bahwa anak-anak prasejahtera di Kendari tidak hanya diberi asrama atau komputer, melainkan jaminan keberlanjutan fungsi sekolah secara jangka panjang tanpa hambatan birokrasi daerah, serta intervensi harga yang berkelanjutan berupa gerakan pangan murah di pelataran balai kota semoga tidak menjadi pemadam kebakaran sesaat ketika menteri datang. Efek dominonya wajib memicu Pemkot Kendari untuk menjaga rantai pasok pangan secara mandiri setelah rombongan menteri kembali ke Jakarta. Sekian komentar. Selamat pagi. Kota Kendari

Pendengar, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kolaborasi Kampung KB dan Dasat perkuat upaya pencegahan stunting di Kota Bau-Bau. Pemerintah didorong membina petani kopi agar mampu memenuhi tingginya permintaan pasar di Kota Bau-Bau. Sebab kualitas biji kopi yang dihasilkan saat ini masih belum memenuhi standar industri sehingga sulit bersaing di pasar. Dengan demikianlah Warta Cape Town pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan di bawah asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula pada masa anak seorang Raja Buton bernama Betuambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar, Betuambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional.
1: Saya selalu mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau setiap hari. Selain sebagai hiburan, saya juga mengupdate berita dari RRI karena sajian beritanya selalu aktual dan terpercaya. Untuk itu, saya, alam saya sosialisasi, Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Bau-Bau, mengajak seluruh lapisan masyarakat Kepulauan Buton, khusus warga Kota Bau-Bau untuk mendengarkan siaran RRI Bau-Bau di gelombang FM 99,4 dan 97,8 MHz. Anda juga bisa mendownload RRI digital untuk memonitor RRI via streaming. RRI maju terus dan terus mengudara untuk Indonesia.

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu. Menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story by Andre.

buku berjudul The Joy of Missing Out ditulis oleh seorang pakar strategi dan produktivitas serta CEO dari Ingwell Press dengan nama pena Tanya Dalton. Dipublis pertama kali pada tahun 2019 dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia pada tahun 2021 dengan judul yang sama, yaitu The Joy of Missing Out, Seni Menjalani Hidup Tanpa Rasa Panik. Buku ini mengulas tentang produktivitas dan perasaan panik yang seringkali saling berkaitan. Tanya Dalton dalam tulisannya berusaha untuk menjelaskan kepada pembaca bahwa tertinggal bukan berarti bencana. Melalui pengalaman yang ia alami sendiri dan juga refleksi atas segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya, penulis membagi kisahnya dalam beberapa bagian yang menitikberatkan pada usaha-usaha yang dapat kita lakukan agar menjadi produktif, namun tidak menyakiti pikiran sendiri dengan perasaan panik. Di awal buku ini, Tanya Dalton menjelaskan bahwa kita harus berhenti mendewakan kesibukan. Seseorang yang produktif bukan berarti orang yang senantiasa sibuk. Kesibukan yang terlalu banyak justru membuat kita repot dan merasa lelah dengan daftar kegiatan yang harus kita kerjakan. Sebab sebagian besar dari kita akan kebingungan untuk memulainya dari mana. Dalam bukunya, Tanya Dalton berusaha mengajak kita untuk menentukan prioritas dan fokus pada satu tujuan yang esensial, sebab tidak semua kesibukan yang kita lakukan memiliki signifikasi yang penting dalam hidup kita. Bisa jadi kita hanya terlalu sibuk untuk mengumpulkan daftar kegiatan tanpa menyadari manfaatnya bagi diri kita sendiri. Singkat kata, Tanya Dalton meminta kita semua untuk merasa cukup dengan apa yang kita lakukan, tanpa membuat perbandingan dengan orang lain. Bagian pertama buku ini memuat kisah tentang bagaimana penulis menemukan dan juga menentukan skala prioritas dalam hidupnya untuk mencapai fokus tujuan. Metode ini disebut oleh sang penulis sebagai metode Live Well, yang akan membantu kita untuk lebih produktif tanpa harus merasa panik dan cemas dalam menjalaninya. Mengerjakan semuanya tanpa memiliki perencanaan yang baik dapat membuat kita tersesat dalam sebuah kesibukan yang sia-sia. Oleh sebab itu, metode ini dapat membuat kita berhenti untuk berusaha mengerjakan semuanya. Pada bagian kedua dalam buku ini merupakan langkah lanjutan dari metode Live Well, yaitu memperjelas pekerjaan atau tugas-tugas yang sesuai dengan target dan skala prioritas kita. Dalam mempertahankan prioritas hidup kita, dijelaskan bahwa kita perlu untuk memikirkan bagaimana cara yang tepat untuk mengendalikan serta mengalokasikan tiga sumber kehidupan kita, yaitu waktu, energi, dan fokus. Pengaturan semacam ini, dikatakan oleh penulis, dapat membantu kita untuk memaksimalkan potensi diri hanya pada hal-hal krusial dalam kehidupan sehari-hari. Sesuatu yang benar-benar berguna bagi produktivitas kita dan membuat kita tidak lelah dengan kegiatan yang tidak penting lainnya. Produktivitas adalah tentang bagaimana kita memaksimalkan waktu, energi, dan fokus kita untuk mencapai prioritas. Artinya, bagian ketiga dari metode Live Well adalah menciptakan kebiasaan sehat yang membuat kita berfokus pada tujuan-tujuan penting yang hendak kita capai dan mulai mengabaikan yang tidak penting. Cara ini dapat dilakukan dengan memangkas pikiran-pikiran tidak penting dalam kepala kita dan mulai fokus pada tujuan yang hendak kita lakukan pada hari ini, minggu ini, bulan ini, dan tahun ini. Mengatur dan menyusun agenda yang akan membuat kita mencapai prioritas akan lebih membantu kita untuk lebih produktif daripada mengerjakan segala sesuatu secara bersamaan. Dan pada bagian terakhir dari metode Live Well, yaitu bagaimana mencapai keselarasan atau keseimbangan di dalam hidup. Tahap akhir ini menjelaskan betapa pentingnya jeda untuk mencapai sebuah harmoni, dan harmoni ini adalah sesuatu yang kita ciptakan sendiri. Setiap orang memiliki versi harmoni yang berbeda-beda. Itulah mengapa kita tidak perlu membandingkan kecepatan kita dengan kecepatan orang lain. Harmoni menurut Dalton adalah sebuah ruang untuk diri sendiri,
tahu kapan harus bekerja, mengecek surel, tahu kapan harus beristirahat, waktu untuk tidur atau bahkan minum segelas teh dan juga kopi, dan meluangkan waktu untuk melakukan hobi lainnya. Harmoni ini dapat dimiliki jika kita sudah bisa menentukan mana yang penting dan tidak penting sesuai dengan prioritas utama kita. Berbeda jika kita masih berkutat dengan berbagai kesibukan, maka kita tidak akan punya waktu untuk diri sendiri. Buku ini ditulis dengan tujuan untuk membantu banyak orang menemukan prioritas dan tujuan di tengah kesibukan tanpa jeda, sekaligus memberikan definisi ulang mengenai apa itu produktivitas. Buku ini berisikan refleksi kehidupan manusia yang begitu sibuk dan cenderung melelahkan menjadi sesuatu yang dapat kita kendalikan. Selain itu, poin terpenting lainnya adalah kita perlu untuk bersantai dan memberikan jeda untuk diri sendiri, membuat kita memahami bahwa produktivitas yang sesungguhnya adalah ketika kita bisa mengolah waktu, energi, dan fokus kita dengan baik. Kekurangan dari buku ini adalah bahasa yang digunakan oleh penulis yang cenderung baku dan sedikit sulit untuk dipahami karena merupakan terjemahan dari bahasa Inggris. Sebagai seorang pembaca, kita mungkin akan membutuhkan konsentrasi yang lebih untuk memahami tulisan ini.

0: Eh, Lauma, kau bikin apa itu?
1: Saya lagi lihat-lihat ini laut.
0: Kenapa dengan laut? Lagi mancing kah?
1: Mancing apa? Coba kau lihat ini. Bukan ikan, tapi sampah plastik semua ini di laut.
0: Astaga, sampah ini, Uma. Saya kira kau lagi mancing.
1: Eh, masa kita mau mancing di tempat sampah?
2: Pernahkah Anda membayangkan lautan tanpa ikan? Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut kita, meracuni terumbu karang, membunuh penyu, dan pada akhirnya meracuni makanan yang kita makan sehari-hari. Membuang sampah di laut bukan hanya mengotori, tapi membunuh. Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Don pagi ini menghadirkan
1: bau-bau kembali meraih kopi di wajar tak
2: kurang peminat,
0: info dan perbincangan aktual
3: selain interaktif boleh di 08
0: opini publik, komentar serta info cuaca. Kapten pagi ini RRI Bau-Bau.
4: Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Kembali lagi Anda bersama kami dalam program acara Kapten pagi ini ya, untuk edisi siar tepatnya tanggal 1 Juni 2026. Nah pendengar, seperti biasa ya, beragam informasi kembali lagi kami updatekan ke ruang dengar Anda, baik itu informasi dari Kota Bau-Bau maupun juga beberapa daerah yang ada di tingkat 17 kabupaten kota di Sulawesi Tenggara.
0: Kapten pagi ini RRI Bau-Bau.
4: Pendengar, untuk melengkapi kebersamaan kita dalam program acara Kapten pagi ini, satu informasi kami hadirkan dari Ibu Kota Sulawesi Tenggara ya, tepatnya di Kota Kendari, mengenai operasi Pekat Anoa 2026 ini. Ini Polda Sultra jaring 7 pasangan bukan suami istri. Nah pendengar, kemarin personil operasi Pekat Anoa 2026 Sub Satgas Gakum di Treskrim Polda Sultra ini melaksanakan razia penyakit masyarakat ya di sejumlah hotel yang ada di Kota Kendari, tepatnya Sabtu malam hingga Minggu dini hari 31 Mei 2026. Adapun kegiatan operasi penertiban tersebut berlangsung mulai pukul 22 waktu Indonesia Tengah hingga pukul 1 waktu Indonesia Tengah. Nah, operasi ini juga melibatkan tim gabungan dari Subdit 4 maupun juga unit reaksi cepat di Treskrimum Polda Sultra. Nah, langkah penindakan ini disampaikan juga merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam juga menjaga ketertiban umum di wilayah hukum Sulawesi Tenggara. Dalam pelaksanaannya, petugas juga melakukan pemeriksaan di beberapa hotel yang berada di kawasan Kota Kendari. Nah, pendengar, lokasi pemeriksaan diantaranya meliputi Hotel S di Jalan DI Panjaitan, serta Hotel Ing, Hotel V, maupun juga Hotel M yang juga berada di Jalan Made Sabara. Dari hasil razia di lokasi pertama, petugas juga menemukan 5 pasangan laki-laki dan juga perempuan yang bukan juga suami istri di dalam kamar Hotel S. Nah, sementara saat bergeser ke Hotel V, petugas kembali juga menemukan 2 pasangan bukan suami istri yang juga berada di dalam kamar. Adapun hasil pemeriksaan yang juga dilakukan petugas di Hotel I dan juga Hotel M, ini dilaporkan tidak juga ditemukan adanya pelanggaran atau juga aktivitas yang menjadi sasaran operasi. Nah, secara keseluruhan, petugas gabungan juga mengamankan 7 pasangan yang juga diduga bukan merupakan suami istri sah dari 2 penginapan tersebut. Nah, pendengar, untuk informasi lebih update-nya ya, atau lebih lanjutnya, Anda juga bisa update informasi kami di rri.co.id.
0: Kapten pagi ini RRI Bau-Bau.
4: Dengar, masih dari seputaran kasus kriminal ya, ini mengenai polisi bongkar arena sabung ayam di Wawombala Tamandonga. Nah, berdengar, ada pun informasi yang disampaikan personil Satgas Preventif Operasi Pekat Anoa 2026 dari Ditsamapta Polda Sultra, ini membubarkan aktivitas perjudian sabung ayam di wilayah Kelurahan Wawombalata, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari pada minggu kemarin. Nah, pengungkapan tersebut juga berawal dari laporan masyarakat yang juga menginformasikan adanya kegiatan sabung ayam di Jalan Simpang Osumetundo. Nah, menindaklanjuti laporan warga tersebut, personil Satgas Preventif secara segera bergerak menuju juga lokasi untuk melakukan pengecekan dan juga penindakan. Nah, kegiatan penertiban ini dipimpin oleh Panit 1 yaitu Situr Jawaling di Samapta Polda Sultra, Ibda Arif Rahman bersama juga Danton Dalmas Ibda Zulkarnain S dengan melibatkan 22 personil. Nah, saat tiba di lokasi persembunyiannya tersebut, petugas juga mendapat adanya aktivitas yang diduga kuat merupakan praktik perjudian sabung ayam. Nah, dalam operasi penggerebekan ini, petugas juga bergerak cepat dan juga berhasil mengamankan 5 orang terduga pelaku yang berada di lokasi kejadian. Nah, selain menangkap para pelaku, petugas di lapangan juga menyita sejumlah barang bukti yang tertinggal di arena perjudian. Nah, barang bukti yang juga disita berupa 5 unit sepeda motor berbagai merek dan juga 1 ekor ayam aduan yang juga digunakan dalam kegiatan tersebut. Nah, selanjutnya para terduga beserta seluruh barang bukti dibawa dan juga diserahkan kepada Ditreskrimum Polda Sultra guna juga menjalani pemeriksaan insentif. Nah, pendengar, itulah dua informasi dari seputaran Kota Kendari mengenai polisi bongkar arena sabung ayam di Wawumbala Taman Dogang, dan satu informasi mengenai operasi Pekatan Noah 2026 Polda Sultra jaring 7 pasangan bukan suami istri.

0: Kepton pagi ini RRI Bau-Bau.
1: Pendengar, terima kasih masih bersama kami dalam program acara Kepton pagi ini ya, untuk edisi siar tepatnya tanggal 1 Juni 2026 yang bertepatan juga dengan hari lahir Pancasila. Nah, pendengar, tepat di hari ini pada peringatan tahun ini ya, tema yang juga diusung oleh pemerintah melalui Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP adalah Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia. Nah, tema ini juga informasi yang kami updatekan menyoroti peran ideologi sebagai juga pemersatu keragaman masyarakat dan sekaligus juga inspirasi ya untuk mungkin perdamaian global maupun juga di beberapa daerah yang ada di tingkat nasional. Nah, pendengar, seperti yang mungkin Anda ketahui sebelumnya ya, bahwa saja hari lahir Pancasila memang merupakan juga hari peringatan lahirnya Pancasila. Ini juga sebagai dasar negara Indonesia. Nah, pada tanggal 1 Juni di tahun 1945 ya, Insinyur Soekarno juga menyampaikan pidato pertamanya dalam sidang BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang kemudian juga dikenal sebagai lahirnya Pancasila. Nah, Pancasila juga merupakan dasar negara yang juga mengandung nilai-nilai luhur maupun juga menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia dalam juga menjalankan kehidupan bermasyarakat. Nah, pendengar, terkait informasi yang baru saja kami updatekan, tepat di hari ini Presiden Prabowo akan juga jadi inspektur upacara hari lahir Pancasila, tepatnya tanggal 1 Juni 2026. Nah, pendengar, kami kutip dari sumber informasi yang terpercaya, bahwa saja Presiden Prabowo Subianto ini dijadwalkan menjadi inspektur upacara peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026 ini. Nah, upacara tingkat pusat ini nantinya akan digelar di lapangan Gedung Pancasila Jakarta pada Senin, tepatnya 1 Juni 2026. Nah, adapun Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP yaitu Yudian Wahyudi juga menyampaikan bahwa saja Presiden akan hadir langsung untuk memimpin jalannya upacara tersebut. Nah, kegiatan tersebut juga dijadwalkan berlangsung mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nah, pendengar, Yudian juga menjelaskan masyarakat juga tetap dapat mengikuti jalannya upacara melalui berbagai saluran digital resmi. Ya, siaran langsung akan juga tersedia melalui kanal media sosial BPIP maupun juga berbagai televisi nasional. Nah, peringatan hari lahir Pancasila di tahun ini juga mengusung tema seperti yang sudah sempat juga kami utarakan tadi ya, Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia, dan tema tersebut juga menegaskan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nasional maupun juga global.

0: Leptong pagi ini RRI Bau Bau.
1: Pendengar Universitas Halu Oleo atau UHO ya, ini memperpanjang masa pendaftaran jalur seleksi mandiri untuk juga penerimaan mahasiswa baru hingga tanggal 5 Juni 2026. Adapun juga perpanjangan ini diumumkan setelah juga pendaftaran dibuka sejak 1 Mei dan juga semula dijadwalkan berakhir pada tanggal 30 Mei 2026. Nah, pendengar, Wakil Rektor Bidang Akademik UHO yaitu Profesor Santiaji Bande ini menjelaskan jalur seleksi mandiri disiapkan untuk memberi kesempatan kepada calon mahasiswa yang juga belum lolos melalui seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP maupun juga seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT. Profesor Santiaji juga menegaskan peserta yang sudah dinyatakan lulus melalui SNBP atau juga SNBT ini tidak juga diperkenankan mendaftar pada jalur tersebut. Nah, pendaftaran juga dilakukan secara daring melalui laman resmi UHO dan calon peserta juga diwajibkan membayar biaya pendaftaran sebesar Rp250.000 dengan jadwal pembayaran dibuka mulai 26 Mei hingga tanggal 5 Juni 2026. Nah, untuk menjaga objektivitas dan juga transparansi, bahwa saja proses seleksi ini juga menggunakan sistem ujian tulis berbasis komputer atau UTBK. Nah, pencetakan kartu ujian dijadwalkan pada tanggal 6 sampai dengan 13 Juni 2026, sedangkan untuk pelaksanaan UTBK ini berlangsung pada tanggal 13 sampai dengan 15 Juni 2026. Nah, hasil seleksi nantinya akan diumumkan pada tanggal 29 Juni 2026. Jadi peserta yang juga dinyatakan lulus pemeriksaan kesehatan sebagai bagian juga dari tahapan akhir penerimaan mahasiswa baru akan dimulai pada tanggal 30 Juni 2026. Nah, pendengar, Profesor Santiaji juga menghimbau seluruh calon mahasiswa untuk juga mencermati jadwal maupun juga ketentuan yang disiapkan pihak panitia seleksi penerimaan mahasiswa baru atau SPMB UHO maupun juga mempersiapkan diri agar dapat juga mengikuti setiap tahapan seleksi secara optimal. Nah, pendengar, terkait informasi update-nya, Anda bisa kembali update informasi yang baru saja kami hadirkan mengenai Universitas Halu Oleo perpanjang pendaftaran seleksi mandiri hingga tanggal 5 Juni 2026 di aplikasi rri.co.id.
0: Kepton pagi ini RRI Bau-Bau.
1: Dengar, kita beralih ke informasi berikutnya. Adapun juga informasi yang kami updatekan ini berasal dari Kota Bau-Bau ya, mengenai pemerintah Kota Bau-Bau juara 1 penurunan angka pengangguran. Nah, pendengar, pemerintah Kota Bau-Bau ini kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan juga meraih peringkat pertama kategori kota se-regional Sulawesi dalam apresiasi kinerja pemerintah pada dimensi penurunan tingkat pengangguran. Nah, capaian tersebut juga menjadi bukti keberhasilan daerah dalam juga menghadirkan inovasi maupun juga kebijakan yang juga berdampak langsung bagi masyarakat. Nah, Wali Kota Bau-Bau Haji Yusran Fahim usai menerima penghargaan tersebut ini di salah satu hotel di Kota Kendari menyampaikan rasa syukur ya dan juga apresiasi kepada seluruh masyarakat maupun juga organisasi perangkat daerah atau OPD yang telah juga bekerja sama bersinergi dalam mendukung berbagai program pembangunan khususnya di sektor ketenagakerjaan. Ya, karena menurutnya keberhasilan Kota Bau-Bau meraih predikat juara satu ini tidak terlepas juga dari hasil prestasi yang juga disampaikan Wakil Wali Kota Bau-Bau mengenai Zoom meeting dalam juga rangka apresiasi kinerja pemerintah yang juga berlangsung di Kota Kendari beberapa waktu lalu. Nah, dalam pemaparan tersebut, pemerintah Kota Bau-Bau tidak hanya juga menjelaskan profil daerah, tetapi juga memaparkan komitmen terhadap pembangunan sektor ketenagakerjaan. Salah satu inovasi unggulan yang juga diperkenalkan adalah layanan konseling karir tenaga kerja, sebuah program yang juga dirancang untuk membantu masyarakat memperoleh informasi, pendampingan maupun juga akses terhadap peluang kerja. Nah, tidak hanya membawa peluang trofi penghargaan, prestasi tersebut juga disampaikan, ini juga memberikan manfaat nyata bagi daerah. Nah, pemerintah Kota Bau-Bau berhak menerima dana intensif fiskal dari Kementerian Dalam Negeri sebesar 3 miliar rupiah. Nah, pendengar, adapun informasi yang kami updatekan, dana tersebut rencananya akan juga dialokasikan kembali melalui APBD untuk memperkuat berbagai program pro rakyat, terutama yang juga berkaitan dengan penciptaan lapangan kerja, penyerapan tenaga kerja, maupun juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, keberhasilan ini juga semakin istimewa karena Kota Bau-Bau mampu juga menempati posisi teratas ya di tingkat kota seregional Sulawesi. Ini mengungguli Kota Kendari yang berada di peringkat kedua serta Kota Parepare di posisi ketiga. Prestasi tersebut juga disampaikan sekaligus menegaskan komitmen pemerintah Kota Bau-Bau dalam juga menghadirkan inovasi pembangunan yang berdampak nyata maupun juga menjadi inspirasi bagi daerah untuk terus menekan angka pengangguran menuju terwujudnya Indonesia Emas.

0: Kepton pagi ini RRI Bau-Bau.
1: Pendengar Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan ya, atau FKIK Universitas Muhammadiyah Kendari, ini kembali menunjukkan komitmennya dalam menjalankan pengabdian kepada warga atau juga masyarakat. Adapun juga FKIK UM Kendari ini menggelar School Health Empowerment ya, program atau SHIP di tahun 2026. Ini juga kegiatan ini sudah juga diselenggarakan tepatnya Sabtu tanggal 23 Mei tahun 2026 dan juga Senin ya pada bulan lalu tepatnya di salah satu kabupaten di Konawe Selatan, Konawe maupun juga Kolaka dan juga Koltim maupun juga Kabupaten Kolut ya. Nah, berdasarkan informasi yang kami updatekan, program SHIP ini merupakan juga kegiatan edukasi kesehatan remaja yang juga dipadukan dengan sosialisasi pencegahan penyalahgunaan nafsa atau narkotika, psikotropika maupun juga zat adiktif. Nah, serta disampaikan pula pemberian motivasi maupun juga tips untuk memasuki dunia perkuliahan khususnya pada program studi kedokteran, teknologi laboratorium medis atau TLM maupun juga farmasi. Adapun juga STIP 2026 ini juga merupakan kolaborasi lintas program studi di lingkungan FKIK Universitas Muhammadiyah Kendari dengan juga pendampingan langsung dari dosen maupun juga tenaga kependidikan. Adapun juga materi yang juga disampaikan kepada siswa ini juga mencakup kesehatan remaja, kesehatan reproduksi remaja maupun juga pencegahan penyalahgunaan narkoba dan juga nafsa serta perilaku hidup sehat hingga motivasi melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Nah, tim SHIP FKIK UM ini juga melakukan pengumpulan data penelitian sebagai juga bagian dari pengembangan luaran akademik maupun juga pengabdian terpadu berbasis riset.
0: Kepton pagi ini RRI Bau-Bau.
1: Dengar masih dari seputaran Kota Kendari ya. Ini mengenai tim operasi Pekatan Oa 2026, Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Tenggara mengungkap kasus peredaran narkotika jenis sabu di kawasan sekitar kampus Universitas Haluoleo Kendari. Nah, pendengar, adapun dalam operasi tersebut, petugas juga mengamankan seorang pria berinisial LM berusia 29 tahun yang juga diduga terlibat jaringan peredaran gelap narkoba. Nadir

Res Narkoba Polda Sultra, yaitu Kombes Pol Amri Yudi Samsulaan, ini menjelaskan ya bahwa operasi ini berawal dari pengaduan warga mengenai juga aktivitas mencurigakan di area pendidikan tersebut. Nah, petugas kemudian juga menindaklanjuti informasi tersebut dengan juga melakukan penyelidikan maupun juga observasi di sejumlah titik rawan. Nah, hasil pemantauan mengarah pada sebuah kamar kos di Lorong Malaka, Jalan Hea Mokodompit, Kelurahan Lalu Larang, Kecamatan Kambu, Kota Kendari. Nah, pendengar, informasi yang disampaikan sekitar pukul 13:45 waktu Indonesia Tengah, ini personil kepolisian juga melakukan penggerebekan dan juga menangkap pelaku di dalam fasilitas penginapan tersebut. Nah, saat penggeledahan barang dilakukan ya, petugas juga menemukan 10 saset bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto yaitu 9,80 gram. Nah, satu saset juga ditemukan di saku celana, satu saset di dalam dompet, maupun juga 8 saset lainnya ini disimpan di dalam wadah kosmetik. Nah, selain narkotika, polisi juga menyita satu unit telepon genggam, timbangan digital, alat hisap buatan, kertas kode pembayaran kris maupun juga uang tunai senilai 1,1 juta rupiah. Nah, berdasarkan hasil interogasi awal, tersangka juga mengaku memperoleh pasokan barang terlarang dari seorang pria lain. Nah, pihak penyidik menduga transaksi juga dilakukan pelaku ini melalui sistem penyerahan langsung secara tunai maupun juga metode transfer digital. Saat ini pelaku juga beserta seluruh barang bukti telah juga dibawa ke Makom di Tres Narkoba Polda Sultra untuk juga menjalani proses hukum. Nah, aparat kepolisian juga masih melakukan pengembangan di lapangan guna juga memutus rantai jaringan peredaran yang terkait dengan kasus tersebut.

0: Kepton pagi ini RRI Bau-Bau.
1: Pendengar, belum lama ini Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri ini menghentikan sementara seluruh aktivitas di lahan milik PT Wijaya Inti Nusantara atau WIN di Desa Torobulu, Kecamatan Laya, Kabupaten Konawe Selatan. Nah, pendengar, ada pun juga Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Pol Irhamni, ini menyampaikan bahwa saja penghentian sementara atau status quo tersebut ini juga dilakukan untuk menindaklanjuti laporan masyarakat atau juga warga terkait kekhawatiran dampak sosial maupun juga keselamatan warga. Nah, ia juga menyebutkan meski perusahaan memiliki izin yang juga masih berlaku, aktivitas di lokasi yang berdekatan dengan pemukiman warga ini dihentikan sementara untuk mengutamakan keselamatan warga atau juga masyarakat. Nah, pendengar, adapun Bareskrim Polri bersama pemerintah Kabupaten Konawe Selatan atau Konsel ini memutuskan penghentian seluruh kegiatan di lokasi tersebut mulai Sabtu kemarin ya. Nah, adapun juga Irhamni ini menegaskan apabila ke depan ditemukan juga cadangan nikel maupun juga perusahaan ingin melanjutkan operasi, maka harus juga dilakukan relokasi warga terlebih dahulu. Nah, sebaliknya jika tidak ditemukan cadangan nikel, status quo akan juga diberlakukan seterusnya. Ia juga mengimbau warga atau juga masyarakat untuk melapor kepada aparat penegak hukum apabila menemukan dugaan kegiatan ilegal tanpa juga melakukan aksi yang berpotensi mengganggu ketertiban. Nah, di lokasi yang sama, General Manager PT WIN yaitu Nuriman juga menyampaikan bahwa saja aktivitas yang dilakukan perusahaan ini bukan merupakan kegiatan penambangan nikel, melainkan juga pekerjaan fasilitas untuk kebutuhan masyarakat sekitar. Nah, menurut dia, material di lokasi tersebut tidak juga mengandung nikel, melainkan juga tanah jenis lain seperti semen, pasir batu maupun juga lempung. Yang menjelaskan kegiatan perusahaan meliputi juga penyediaan sumber air bersih dan juga perataan lahan permukiman maupun juga pembuatan cincin sumur dan juga penimbunan kembali lubang galian serta pembangunan akses jalan untuk mitigasi banjir. Nuriman juga menyampaikan pihaknya juga menghormati keputusan aparat penegak hukum terkait penetapan status quo di lokasi tersebut.

Laskar Pelangi adalah novel pertama kali diterbitkan oleh penulis kenamaan Andrea Hirata yang dirilis pada tahun 2015 oleh penerbit Bentang Pustaka. Novel Laskar Pelangi menceritakan kehidupan 10 anak yang tidak mampu tetapi memiliki semangat juang untuk melanjutkan pendidikannya di Kampung Gantung, Kepulauan Bangka Belitung. Sebagian besar dari ke-10 anak yang menempuh pendidikan di SD Muhammadiyah Gantung merupakan anak dari penambang timah di pulau dengan perolehan kekayaan alam timah yang terbesar di dunia. Meski demikian, hal itu berbanding terbalik dengan taraf kesejahteraan masyarakat asli di suatu daerah. Realitas itu yang mesti diterima oleh seluruh kalangan, mulai dari anak-anak, para orang tua, bahkan masyarakat miskin di daerah setempat. Di balik keterbatasan yang harus mereka hadapi, baik itu dalam bentuk sarana dan prasarana maupun tenaga pendidik, ke-10 anak yang menjadi tokoh utama dalam novel ini tetap mempunyai semangat juang dalam kegiatan pendidikan yang tengah mereka tempuh. Kebersamaan dari para anggota dari Laskar Pelangi itu bermula ketika penerimaan siswa dan siswi baru di SD Muhammadiyah Gantung. Ketika penerimaan murid baru, terdaftar kurang lebih 9 murid. Akan tetapi, sayangnya, kuantitas itu tidak mencukupi syarat keberlangsungannya pendidikan di SD Muhammadiyah itu. SD Muhammadiyah bahkan akan ditutup oleh pemerintah setempat jika sekolah tidak mampu mencukupi syarat minimal jumlah murid, yaitu paling tidak 10 siswa. Seluruh orang tua, calon siswa, Bu Muslimah dan Pak Harfan pun memiliki harapan penuh menunggu kehadiran siswa ke-10 agar dapat menyelamatkan SD Muhammadiyah. Di detik-detik terakhir, Pak Harfan yang sudah menahan rasa kecewa dalam dirinya bersamaan harus menetapkan keputusan yang amat berat. Namun, di tengah kecewa yang mereka rasakan, datanglah seorang anak yang tampak lebih besar bila dibandingkan dengan anak lainnya. Anak itu tidak sendiri, ia datang bersama ibunya dan ingin mendaftarkan diri sebagai murid baru di SD Muhammadiyah. Murid baru itu yakni Harun Adli Ramadan. Harun mempunyai keterbelakangan mental dan bisa dikatakan berperan dalam menyelamatkan sekolah. Di dalam kisah inilah, Bu Muslimah yang telah memberi julukan kepada ke-10 anak tersebut sebagai Laskar Pelangi. Tidak hanya Bu Muslimah, ada Pak Harfan Effendi Noor yang bersedia merangkap jabatan, yakni guru sekaligus kepala sekolah SD Muhammadiyah Gantung. Penyampaian materi ajar yang disampaikan oleh Pak Harfan kerap kali menyelipkan kisah teladan Nabi dan Rasul. Di novel ini, kisah perjalanan para anggota Laskar Pelangi dalam menjalankan pendidikan di SD Muhammadiyah Gantung ditemani oleh berbagai ragam emosional, mulai dari rasa bahagia, dramatis, hingga mengharukan sekalipun. Di sela kesibukan belajar di sekolah menengah, selalu saja ada celah untuk menikmati masa remaja. Mencuri-curi waktu menonton bioskop, mengejar cinta pertama adalah sekian dari kisah mereka. Namun, satu hal yang tidak pernah terlupa, impian yang telah lama bersemayam dalam diri. Esensi

0: 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidatonya dalam rapat besar Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI. Pidato ini mendapat sambutan luar biasa dan akhirnya menjadi cikal bakal lahirnya Pancasila.
1: Malam itu aku menggali. Menggali di dalam ingatanku. Menggali di dalam ciptaku. Menggali di dalam khayalku. Apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini? Agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade sebagai owner brand lokal Ade Buton. Dengarkan terus RRI Bau-Bau di frekuensi FM 99,4 dan 97,8 MHz dan download aplikasi RRI Digital dan RRI News di Play Store dan App Store. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: sesungguhnya.
1: Sesa, ikuti Uma ya.
2: Iya.
1: Pancasila.
2: Pancasila.
1: Satu.
2: Satu.
1: Ketuhanan.
2: Ketuhanan.
1: Yang Maha.
2: Yang Maha.
1: Esa.
2: Esa.
1: Dua.
2: Dua.
1: Kemanusiaan.
2: Kemanusiaan.
1: Yang Adil.
2: Yang Adil.
1: Dan Beradab.
2: Yang Adab.
1: Tiga.
2: Tiga.
1: Persatuan.
2: Tetap. Tuhan.
1: Indonesia.
2: Indonesia.
1: Empat.
2: Empat.
1: Kerakyatan.
2: Kerakyatan.
1: Yang dipimpin.
2: Yang dipimpin.
1: Oleh hikmat.
2: Oleh hikmat.
1: Kebijaksanaan.
2: Kebijaksanaan.
1: Dalam.
2: Dalam.
1: Permusyawaratan.
2: Permusyawaratan.
1: Perwakilan.
2: Perwakilan.
1: Lima.
2: Lima.
1: Keadilan.
2: Keadilan.
1: Sosial.
2: Sosial.
1: Bagi.
2: Bagi.
1: Seluruh.
2: Seluruh.
1: Rakyat.
2: Rakyat.
1: Indonesia.
2: Indonesia. Enam.
1: Sampai lima saja. Apa ya?
3: Pancasila.
4: Nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan sejak anak usia dini. Hal ini dimaksudkan agar setelah mereka dewasa, mereka akan terbiasa dengan perbuatan dan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila.

Pendengar tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kami cukupkan Captain pagi ini. Dan setelah lagi Rere Bobo akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral.

0: El Nino yang paling buruk sekalipun. Katakanlah molor sampai 6 bulan pun cadangan pangan kita, beras kita cukup untuk selama 11 bulan.
1: Presiden Prabowo Subianto menegaskan semangat Waisak untuk memperkuat persatuan bangsa. Pemerintah memastikan ketahanan pangan nasional akan siap menghadapi potensi kemarau panjang. Sidang darurat Dewan Keamanan PBB diminta digelar atas operasi militer Israel di Lebanon Selatan. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 1 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zee. Presiden Prabowo Subianto menegaskan semangat Waisak untuk memperkuat persaudaraan dan persatuan bangsa, dan informasi selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
2: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, atas nama pribadi dan atas nama pemerintah, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhist Era kepada seluruh umat Buddha Indonesia dan seluruh umat Buddha di berbagai penjuru dunia.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Waisak 2570 Buddhist Era kepada seluruh umat Buddha. Presiden Prabowo mengajak rakyat Indonesia untuk menjadikan Hari Raya Waisak sebagai inspirasi bagi umat manusia untuk terus memperkuat persaudaraan dan menebarkan kebaikan.